0: menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
2: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah. Dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
3: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
2: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban, antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
4: Tentu saja, sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract, adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
2: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional B.

0: lain.
1: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran, dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
2: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang.
3: Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
1: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
2: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
4: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri, mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
6: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
7: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Taris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
6: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia. Dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
7: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Poreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli Hak Asasi Manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
8: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
7: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru.

0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
1: Jadi pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
2: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan ARD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
1: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
3: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
1: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rentetan dampaknya, pasti kali ini akan kita lihat. Nah, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna, terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
5: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini, pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini, semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
4: Memasuki fase Armuzna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
6: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai. Dan mudah-mudahan puncaknya, ya, maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja, karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
4: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
7: Terkait dengan Armuzna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
4: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armuzna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
8: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armuzna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
4: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armuzna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat, tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna, dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: ...95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Kami hadirkan kembali Palangkaraya pagi setelah kita ikuti tadi Warta Berita Pro 3. Baik pendengar, sebelum lanjut ke acara selanjutnya, kami sampaikan dulu berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan untuk Dr. Randes Sulian bin Doni Boun sebagai tergugat 2 di mana saja berada. Isi panggilan atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 73 garing PDTTG garing 2026 garing PNPLK tanggal 20 April 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata antara Suparmin sebagai penggugat lawan Yansyah dan kawan-kawan sebagai tergugat, pemerintah Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Demikian diketahui berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya pagi ini. Baik pendengar, tentunya setelah ini ya kami akan hadirkan rangkaian informasi dan juga tentunya ada informasi perakhiran cuaca pukul 8 waktu Indonesia Barat. Untuk kita dengarkan apa kira-kira perkiraan perubahan cuaca yang akan terjadi di hari ini. Selanjutnya akan juga hadir fokus pagi untuk Anda setelah yang berikut ini.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi hari Selasa, Anda masih mendengarkan siaran Pro 1 di frekuensi FM 95,9 MHz untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya. Juga di pemancar FM lainnya di wilayah Kapuas, Buntok, Lamandau, Sampit, dan Porokcahu. Juga di Pangkalan Bun dan beberapa wilayah lainnya yang juga memiliki pemancar FM atau mendapatkan siaran kami melalui pemancar FM yang ada di wilayah sekitarnya, begitu ya. Dan kami harap Anda yang juga mendengarkan kami melalui RRI Digital tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, karena masih akan terus hadirkan acara-acara selanjutnya yang akan menemani aktivitas Anda. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, kenaikan harga bahan pokok kembali menjadi perhatian masyarakat, dan ini dinilai memang lazim terjadi. Inilah yang disampaikan oleh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palangkaraya, Isla Yunisa Afifa, yang mengatakan bahwa kondisi tersebut dipicu karena meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang Idul Adha. Dirinya menilai kenaikan harga biasanya hanya bersifat sementara dan tidak berlangsung dalam jangka panjang. Karena itu masyarakat diminta tetap tenang, tidak melakukan pembelian secara berlebihan, secukupnya dan sesuai kemampuan. Selain itu, diingatkan juga untuk menjaga pola konsumsi rumah tangga secara bijak dan tidak terpancing euforia perayaan. Menurutnya, langkah tersebut penting agar kondisi keuangan keluarga tetap stabil setelah Hari Raya Idul Adha selesai, begitu ya. Disarankan juga pemerintah terus menghadirkan pasar murah dan melakukan pengawasan secara berkesinambungan terkait distribusi bahan pokok, langkah yang dinilai bisa membantu masyarakat untuk memperoleh harga yang lebih terjangkau. Sementara itu, Samsul Rijal, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kota Palangkaraya mengatakan pihaknya rutin melakukan pemantauan harga di sejumlah pasar, dan ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah perubahan harga melonjak signifikan begitu ya di masyarakat. Dan ditegaskan juga pengawasan dilakukan agar bahan pokok tidak mengalami kenaikan di atas harga eceran tertinggi, terutama saat hari besar keagamaan.

0: Rumah Sapatahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Rumah Sapatahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranjing Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta. Suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.
1: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
2: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

0: 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita dengarkan informasi perakhiran cuaca pagi ini dan kami sudah terhubung dengan Arin dari BMKG Palangkaraya. Selamat pagi, Arin.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, Kak. Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah untuk hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu, menjelang siang hari hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada malam hari, hujan ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, Seruyan bagian tengah, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Murung Raya, dan Barito Utara. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Murung Raya dan Barito Utara yang diperkirakan masih berpotensi terjadi hujan ringan. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
0: Iya, terima kasih Arin sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca yang tentunya memang kita perlukan untuk mengetahui perubahan cuaca di hari ini. Terima kasih. Ya, pendengar, demikian telah kita dengarkan informasi perakhiran cuaca. Semoga bermanfaat untuk Anda yang ingin menjalankan segala aktivitas di luar ruangan pagi ini ya. Baik, pendengar, tentunya setelah yang berikut ini, kita akan dengarkan bersama fokus pagi hari ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Estimasi tagihan listrik tanpa ribet. Sekarang gampang banget. Cuma 5 detik pakai fitur Swakem di PLN Mobile. Tinggal foto angka meter di periode 23 sampai 27 setiap bulannya. Estimasi tagihan listrik langsung muncul di layar kamu. Privacy terjaga, tagihan listrik terkontrol, mudah, gak pakai ribet. Ayo Swakem, nikmati kemudahan dan manfaatnya.

0: seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tanah memiliki arti penting dalam kehidupan bermasyarakat, bukan hanya sebagai tempat tinggal atau sumber penghidupan, tapi juga menjadi aset yang berharga, dan ini perlu dijaga kepastian hukumnya. Namun dalam praktiknya, persoalan pertahanan masih kerap terjadi, mulai dari ketidakjelasan batas lahan, dokumen yang belum tertib, hingga proses administrasi yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Jangan tunggu sengketa, baru peduli legalitas tanah. Pastikan dokumen sah, data jelas, dan prosesnya resmi. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengajak masyarakat untuk lebih sadar hukum pertanahan, karena menjaga kepastian hak hari ini adalah menjaga ketenangan hidup di masa depan. Sebab kepastian hukum adalah pondasi terciptanya rasa aman di tengah masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Kota Palangkaraya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Fokus Pagi. Sembilan FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami pagi hari ini. Dan saatnya kami hadirkan Fokus Pagi untuk Anda. Dan Fokus Pagi ini berkaitan dengan informasi. Dan juga kami ajak Anda untuk bergabung. Silakan untuk yang ingin bergabung di 0811-520-3123 untuk berbagi informasi juga atau memberikan pendapat Anda ya terkait dengan topik yang kami angkat dalam setiap Fokus Pagi. Dan untuk Anda yang suka dengan sepak bola, nah kali ini berkaitan dengan sepak bola kembali ya, karena memang menjelang Piala Dunia 2026, RRI Palangkaraya juga turut serta untuk meramaikan, turut serta menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Ya, demam Piala Dunia tidak hanya milik kota-kota besar, tapi juga daerah yang bisa dibilang masih dalam tahap terus berkembang begitu ya, yaitu Kalimantan Tengah, di mana memang turnamen sepak bola terakbar sejagat tersebut menjelma menjadi hiburan rakyat yang inklusif dan menggerakkan roda ekonomi sampai ke akar-akarnya. Fenomena sosial ini mengemuka yang terdapat pada sepanjang tahun 2026. Tentu ikon baru seperti kawasan bundaran besar bisa dipadati ribuan warga setiap malam pertandingan. Melalui kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang bersinergi dengan TPRI selaku pemegang hak siar resmi, fasilitas nonton bareng secara gratis dan legal disediakan di berbagai titik strategis hingga tingkat kabupaten. Nah, tentu saja dampak positif yang paling dirasakan adalah geliat ekonomi kreatif, di mana kebijakan pemerintah daerah yang mengintegrasikan area nonton bareng dengan pasar rakyat terbukti akan mendongkrak omset para pelaku UMKM. Nantinya ratusan pedagang kuliner lokal, kopi keling hingga penjual atribut timnas akan meraup keuntungan. Nah, momentum Piala Dunia di Kalimantan Tengah juga akan menjadi tayangan olahraga kelas dunia yang bisa dikemas menjadi hiburan yang sangat signifikan begitu ya. Tantangan berikutnya tentu saja adalah menjaga konsistensi untuk tetap sesuai aturan, di mana perlu adanya upaya untuk menjaga kebersihan dan ketertiban fasilitas publik yang telah dibangun agar ruang kebersamaan bisa terus dinikmati secara berkelanjutan. Silakan pendapat Anda, kami tunggu pendengar pagi ini dalam Fokus Pagi.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
1: Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari

0: Anda masih bersama kami dalam Fokus Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pagi ini saatnya kita dengarkan informasi pasar dalam Fokus Pagi, dan kami sudah terhubung dengan reporter RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana, untuk menyampaikan info pasar selengkapnya. Aga.
1: Ya baik, terima kasih rekan Setiar Seno, pendengar RRI di mana Anda berada saat ini. Ayam potong atau ayam boiler atau ayam ras itu menjadi sorotan di tengah masyarakat karena menjelang Hari Raya Idul Adha besok, ayam potong di sejumlah pasar tradisional terutama di Kota Palangkaraya itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan pantauan saya di pasar besar, pasar tradisional Kota Palangkaraya, khususnya di Jalan Jawa, Jalan Seram, harga ayam boiler itu sudah tembus di harga Rp40.000 per kilogramnya. Bahkan ada pengakuan dari salah seorang pedagang, harga ayam ini dijual tembus Rp45.000 per kilogramnya. Dan dikhawatirkan pada Hari Raya Idul Adha besok, itu sudah dijual dengan harga Rp50.000 pada saat hari besar keagamaan tersebut. Alasannya karena pada saat Hari Idul Adha itu kebanyakan masyarakat itu mengkonsumsi daging kurban yang dibagikan dan jarang membeli ayam potong begitu, jadi stoknya melimpah sehingga para pemotong, yang tingkat pemotong itu tidak melakukan pemotongan untuk dijual kepada para pedagang sehingga stoknya sedikit. Oleh karena itu, pada saat hari raya tersebut, ayam, stok ayam menjadi sedikit, pedagang menjual sisa-sisa. Itu seperti pengakuan salah seorang pedagang. Bahkan lain lagi pengakuan lain dari pedagang yang lainnya, karena memang salah seorang pedagang ini mengatakan pada saat hari besar keagamaan, terutama keagamaan Islam dan juga Kristen, merupakan dua hari besar keagamaan yang banyak penganutnya, sehingga dua menjelang hari dua besar keagamaan itu segala kebutuhan pokok itu menjadi naik, sehingga menjadi hal umum kata pedagang lainnya. Harga-harga seperti ayam, seperti daging sapi, cabai itu kalau kenaikan. Dan saya pantau juga harga bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih justru stabil harganya. Bawang merah itu di harga Rp32.000, bawang putih di Rp28.000 per kilogramnya. Harga cabai juga sedikit mengalami kenaikan, namun tidak terlalu signifikan. Harganya di pasar ini Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Ada kenaikan gitu, karena normalnya memang dijual dengan harga Rp40.000, bahkan ada yang Rp35.000 biasanya kilogramnya. Harga lainnya seperti harga beras tidak ada mengalami perubahan, karena memang saat ini bukan masa panen, namun harga beras, khususnya beras lokal seperti beras Pangkuh, itu di Rp14.000 per kilogramnya. Yang mahal itu beras premium yang ada di pasaran, itu di kisaran Rp23.000 sampai Rp24.000 per kilogramnya, sama seperti hari-hari sebelumnya. Dan harga-harga lain seperti harga telur ayam Rp2.000, telur ayam kampung Rp2.400 per butirnya, dan juga harga gula tetap sama, minyak goreng tetap sama, tidak ada perubahan. Mungkin demikian dulu laporan saya. Kembali ke rekan Setiar Seno di studio.
0: Ya, terima kasih Aga sudah menyampaikan informasi pasar di pagi hari ini, pendengar. Ya, tentunya Fokus Pagi yang mengangkat topik terkait dengan Piala Dunia akan dilanjutkan dengan pembahasan lebih lanjut dalam acara Deep Talk setelah Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa dengarkan di frekuensi FM 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, dan juga di kanal YouTube RRI Palangkaraya Official, dan juga di aplikasi RRI Digital. Akan menghadirkan pengamat sepak bola untuk bisa membahas terkait dengan Piala Dunia 2020. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, inilah cek fakta Pro 1 RRI Palangkaraya. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisikan tautan pendaftaran rekrutmen yang diklaim dari PT Epson Indonesia periode 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah informasi yang tidak benar. Lansir dari tonebackhawks.id, tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi. Setelah memasukkan kata kunci pendaftaran pada PT Epson tersebut, hasilnya mengarah ke pemberitaan yang berjudul Lowongan Kerja Bekasi. Tentunya pendaftaran lowongan kerja pada PT Epson dilakukan secara online melalui karirhub.kemnaker.go.id. Pelamar diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu melalui laman tersebut sebelum mengirimkan berkas. Untuk itu kita bisa ketahui dan cek terlebih dahulu sebelum kita mengiyakan atau menyebarkan informasi yang kita belum tahu sumber informasinya seperti apa. Demikian cek fakta Pro 1 pagi ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saatnya kita ikuti Deep Talk Pesta Bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Pesta sepak bola di Piala Dunia bersama RRI Palangkaraya.

Saatnya kita ikuti Deep Talk Pesta Bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Pesta sepak bola di Piala Dunia bersama RRI Palangkaraya.

0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Palangkaraya. Senang saya Ayu Isti Prabandari kembali hadir di hadapan Anda dalam program Deep Talk Piala Dunia edisi Selasa 26 Mei 2026. Dan pendengar, seperti biasa, seperti kita ketahui bahwa semarak Piala Dunia saat ini semakin terasa, di mana ini merupakan kompetisi sepak bola terbesar sedunia yang digelar 4 tahun sekali. Dan tahun ini pendengar, Piala Dunia akan dimulai pada 11 Juni 2026 dengan 3 negara sebagai tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dan harus kita akui pendengar, sepak bola merupakan olahraga bagi seluruh rakyat. Tentu momen Piala Dunia ini menjadi inspirasi dan motivasi tersendiri bagi sepak bola daerah termasuk di Kalimantan Tengah. Dan untuk itu pendengar, kita akan bahas lebih lanjut melalui program Deep Talk Piala Dunia pagi ini yang mengangkat topik tentang menghidupkan semangat sepak bola di Kalimantan Tengah. Dan untuk membahas topik kita pagi hari ini, sudah hadir narasumber di studio yang tentu saja berkompeten dan siap untuk membagikan informasi kepada kita semua. Sudah hadir di samping saya ada Bapak Budi Yantoro, seorang pengamat sepak bola. Selamat pagi Pak Budi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Baik, terima kasih Bapak Budi Yantoro sudah memberikan waktu dan menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber kita di pagi hari ini, Pak. Oke. Jadi seperti yang saya sudah sebutkan tadi, Pak, semarak Piala Dunia ini semakin terasa ya, Pak, karena sebentar lagi bulan Juni dan tanggal 11 itu adalah kick off pertama begitu, Pak, ya. Dan ini juga menjadi salah satu hiburan bagi masyarakat dunia termasuk Indonesia, walaupun Indonesia sayang sekali tidak bisa ikut dan maju ke Piala Dunia ya, Pak, ya, tapi kita tetap antusias untuk menyambut Piala Dunia ini dengan penuh kegembiraan. Nah, terkait dengan hal ini, Pak, perkembangan sepak bola di Indonesia khususnya di Kalimantan Tengah saat ini, kalau Bapak sendiri mengamatinya seperti apa, Pak?
1: Iya. Oke. Terima kasih atas waktunya ya. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi dan salam olahraga.
0: Jaya, jaya, jaya.
1: Ya, terima kasih. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tidak lama lagi, yaitu tanggal 11 Juni ya, sampai tanggal 19 Juli kita akan menyaksikan suatu olahraga yang paling favorit, olahraga terpopuler di dunia ini, yaitu sepak bola. Memang sepak bola untuk tahun ini, tahun 2026 ini lain daripada yang lain karena diselenggarakan di benua Amerika, di mana ada 3 negara sebagai tuan rumah. Nah, seperti tadi disampaikan, ada negara Meksiko, kemudian negara Amerika Serikat dan Kanada ya. Nah, baiklah, untuk pembukaan sendiri kan nanti tanggal 11 ya di Meksiko, antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Baik, untuk Kalimantan Tengah khususnya ya, memang untuk sepak bola besar seperti yang Piala Dunia ini, di Kalimantan sendiri sedikit ada penurunan. Namun di sisi lain ada sepak bola yang agak meroket, yaitu Miniso. Miniso. Futsal pun pada saat ini sedikit menurun. Memang yang agak berpopuler adalah Miniso. Dan sekarang lagi yang mungkin lebih booming lagi di Kalimantan Tengah ini adalah padel ya. Nah, padel itu luar biasa. Tapi kita tinggalkan karena itu di luar sepak bola. Memang untuk Kalimantan Tengah, walaupun ya seperti Liga 4 kemarin sempat digulir, kita lihat pesertanya cuma 3. Padahal kan Liga 4 itu liga yang paling paling rendah, misalnya dari kampung ke kampung itu hanya diikuti oleh 3 tim. Ini suatu indikasi bahwa di Kalimantan Tengah untuk sepak bola itu menurun.
0: Oke.
1: Ya. Harapan kami ya jangan sampai lah. Itulah. Tapi mudah-mudahan karena mungkin karena kondisi ya, kondisi saat ini lagi seperti ini di Indonesia juga kurang bagus-bagus saja. Mudah-mudahan untuk kedepannya Kalimantan Tengah dengan adanya sepak bola dunia yang dilaksanakan pada tahun ini Juni sampai Juli, mudah-mudahan akan membawa gairah lagi, semangat lagi untuk Kalimantan Tengah. Apalagi sebentar lagi kita akan mengadakan porprov di Pangkalan Bun ya. Insya Allah tahun ini sekitar Oktober atau November dan nanti tahun depan sudah ada prapon. Demikian.
0: Ya. Oke, jadi kalau dilihat dari lingkup daerah nih Pak ya, di Kalimantan Tengah ini memang harus diakui memang terjadi penurunan begitu Pak ya. Kalau bisa dijelaskan nih Pak Bapak selaku sebagai pengamat sepak bola, kira-kira yang membuat ini terjadi itu apa Pak? Apakah dari segi sarana prasarananya yang belum tercukupi atau dukungan pemerintah yang kurang Pak? Kalau dari Bapak sendiri memandang seperti apa?
1: Iya, betul sekali Mbak.

0: Kalau di Jawa setiap kelurahan ada lapangan standar.
1: Yeah.
0: Kalau di kita kan coba di Palangkaraya bisa kita hitung. Di Korem kita numpang. Lapangan juga gak standar.
1: Yeah.
0: Kemudian di mana lagi Unpar lapangan kecil. Iya kan?
1: Yeah.
0: Dulu ada di kejaksaan di kantor saya itu. Tapi sekarang sudah tidak dipakai lagi. Ya, ada lagi yang sebenarnya bagus di lapangan Mantike. Cuman Mantike itu karena sering dipakai untuk konser dan sebagainya, itu kurang memadai untuk suatu pertandingan kompetisi. Artinya lapangannya itu sangat membahayakan karena banyak batu-batu, kemudian bergelombang dan tidak rata, itu sangat membahayakan. Yang paling pas memang di Tuah Pahu itu saja, satu saja untuk jadi kita memang untuk rasanya kurang juga. Di samping itu juga kita untuk kepengurusan memang harus diperbarui supaya ada semangat baru.
1: Ya,
0: semangat baru. Mudah-mudahan di periode yang akan datang itu ada yang orang yang betul-betul mau dan mampu untuk mengolah bola di Kalimantan Tengah ini.
1: Jadi itu menjadi catatan tersendiri Pak ya, karena mau gak mau ini adalah, tadi sempat disebutkan Bapak juga, ini adalah olahraga rakyat begitu. Otomatis ini perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah, bukan hanya sarana dan prasarananya,
0: Betul sekali.
1: Juga menyeluruh ke berbagai kebutuhan begitu Pak.
0: Betul sekali.
1: Oke, kalau melihat potensi ini Pak, kalau di Kalimantan Tengah sendiri, kalau Bapak melihat mungkin pemain-pemain muda itu apakah juga memiliki potensi besar Pak untuk bersaing di tingkat nasional Pak?
0: Baik. Kalau kita mau menggali di daerah-daerah itu banyak kok potensi pemain kita itu banyak sekali ya. Makanya kita tergantung daripada kerja dari PSSI sendiri itu, khususnya ASPROP ya, dan ASKOT-nya harus kerjasama, karena kita itu ada beberapa kabupaten di mana setiap kabupaten itu ada potensi anak-anak yang memang mampu untuk bersaing. Cuman kalau dibedakan dengan, kita nggak bisa membandingkan dengan di Jawa yang di sana ada diklat ya. Nah, kita itu nggak ada suatu diklat yang mengelola khusus bola. Kalau di Jawa kan banyak ya, sekolah sepak bola itu betul-betul profesional. Kalau kita kan hanya sekedar SSB, tapi nggak ada semacam diklat yang memang untuk jenjang menerus, itu nggak ada jenjang yang terprogram, itu nggak ada. Ya, memang ada sih keinginan seperti itu, cuman kemampuan apa daya itu kita enggak menjangkau. Enggak menjangkau untuk itu. Jadi memang harapan kita memang harus ada seperti itu, karena kalau melihat anak-anak itu kita berani bersaing. Beda dengan sepak bola putri ya. Sepak bola putri yang saya bina ini sejak tahun 2018 itu potensi sekali, bahkan di kancah Indonesia yang namanya Kalteng Putri itu sudah membahana, sudah tahu semua
1: sudah kalau itu nama,
0: sudah punya nama. Dibandingkan dengan Kalteng Putra, nah, Kalteng Putra sudah naik juga itu, turun sampai sekarang tidak ada. Kalau Kalteng Putri ini memang setiap, pasti kita ditelepon oleh tim kompetisi supaya kita mengikuti turnamen-turnamen. Nah, karena kita memang perekrutan pemain putri itu memang luar biasa saat itu ya. Cuman sekarang ini tergantung juga pada pembina-pembinanya. Memang kita harus bersama-sama untuk membina sepak bola itu, tidak hanya satu orang, itu sulit. Karena kalau seorang itu kita harus ada orang yang betul-betul mendanai sepak bola itu. Nah, itu.
1: Jadi menarik Bapak tadi sampaikan, justru malah sepak bola putri ini justru yang lebih maju begitu Pak ya, daripada sepak bola putra. Kalau berbicara soal penjaringan atau perekrutan itu sendiri Pak, tadi kan sepak bola putri ini lebih maju begitu Pak. Apakah ada perbedaan begitu dalam hal penjaringan atau perekrutan itu sendiri, atau untuk melihat potensi-potensi muda ini apakah ada perbedaan Pak?
0: Kalau caranya tidak ada beda, cuman kompetisi di luar itu sangat beda. Kalau putra itu di luar sudah luar biasa semua, terutama di Jawa ya. Kita bandingkan. Kalau kita sudah ke Jawa, itu putra kita nggak akan bisa apa-apa, kalah semua, kalah bersaing. Karena memang dibandingkan di Jawa, diklat di sini kan nggak ada diklat ya. Kemudian kompetisi juga di Jawa itu

0: dekat-dekat banyak kompetisi sana, kompetisi kalau kita ini istilahnya kompetisi lokal ya, bukan non bukan formal. Kompetisi non formal itu banyak bupati cup misalnya atau wali kota cup dan sebagainya, itu di Jawa itu banyak sekali. Kalau di kita kan jarang. Ya, itu kualitas kuantitasnya juga kurang. Kalau memang sejak dulu kita kalau bersaing untuk putra memang jauh. Tapi caranya sama. Di putri ini kenapa bisa bersaing? Karena sepertinya berangkatnya sama-sama gitu startnya. Nah, putri kan sama aja. Putri itu kan gak seperti putra. Putri itu kan di Jawa juga lagi-lagi startnya ini kan. 2-3 tahun baru kita sama-sama gitu. Apalagi mulai tahun sebelum COVID itu tahun 2018 awalnya dari Piala Kemenpora. Itu sama-sama start. Jadi kita bisa bersaing karena sama-sama. Walaupun di Jawa ada 1-2 pemain yang memang udah main di luar kan cewek itu. Nah, tapi kan tidak ada, tidak bisa menopang karena cuma 1-2. Nah, ya berarti bersaing. Cuman bedanya juga kalau di Jawa ada juga seperti diklat seperti Arema itu ya rutin latihan, kemudian Persija itu ada putri yang latihan ya rutin yang dibiayai oleh mereka gitu. Kalau kita enggak ada. Itu bedanya.
1: Kalau berarti diklat ini yang dimaksud diklat ini pembinaan dari klub begitu Pak atau dari pemerintah Pak?
0: Bisa kolaborasi dengan pemerintah bisa juga. Misalnya kalau dulu di Dispora itu ada namanya apa yang di Erta Milono itu ada kan di situ ada sekolah yang dititik pandi di situ itu harusnya itu dibina terus tapi sepak bola nggak ada, makanya harusnya ada sepak bola di situ. Nah, itu ada dayung ada, kemudian tinju ada. Nah itu kalau kolaborasi dengan pemerintah, tapi memang kalau dari yang non pemerintah seharusnya ada. Karena di kalau di Jawa itu banyak klub-klub yang punya binaan. Nah kita Kalteng Putra misalnya, kenapa stop? Kenapa nggak punya bibit? Karena dia nggak punya binaan di bawahnya. Nah, itu. Jadi kalau di Persija ada, kemudian di Persib ada. Berapa? Cari U berapa ada semua, usia berapa ada semua. Itu ada ada diklatnya, ada sekolahnya. Nah kita itu yang nggak ada. Kita hanya istilahnya siapa yang mau bikin SSB seneng-seneng ayo kan gitu. Nah itu
1: jadi regenerasi itu jadi hal penting Pak ya,
0: penting sekali.
1: Karena kalau berbicara soal atlet ini juga kan mereka bekerja itu berdasarkan umur begitu Pak ya. Ada umur-umur produktif yang tentu saja harus dimanfaatkan. Betul dengan sekali. Didukung dengan adanya kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan di Indonesia. Kalau kita berbicara soal Porprov nih Pak. Porprov kan sebentar lagi kita juga akan menggelar di bulan Oktober katanya ya Pak ya. Nah betul. Apakah itu juga memiliki potensi atau ruang tersendiri untuk menjaring potensi-potensi muda, pemain muda dari Kalimantan Tengah ini Pak, khususnya di sepak bola Pak.
0: Baik. Sebenarnya di Porprov ini justru paling potensi sekali karena Porprov itu menggunakan KTP. Harus KTP setempat. Misalnya Porprov itu kan antar kabupaten kota ya. Mereka bisa memperkuat Palangkaraya, KTP Palangkaraya. Dan itu ada usia. Usia dini. Seperti bola kalau gak salah di bawah usia 23 atau 21. Nah itu potensi sekali sebenarnya. Kalau kita mau itu harus ada tim telescouting yang bisa menjaring anak-anak yang berbakat. Nah itu sangat penting sekali. Tapi sekali lagi harus ada wadahnya. Percuma kita punya tim telescouting yang bisa bekerja bagus, kemudian bisa menemukan beberapa bibit-bibit unggul yang nantinya bisa bakal bagus, tapi cuma dibiarkan saja tanpa ada wadah yang untuk menindaklanjuti itu. Jadi bagus sebenarnya, cuman kita memang harus ada kelanjutannya. Misalnya setelah tim Porprov itu kan nanti langsung ke Prapon, itu langsung dibina, jangan dikembalikan. Itu dibina sampai Prapon nanti, Prapon kemudian untuk PON kan gitu, rencana untuk PON. Nah itu sebenarnya kalau berlanjut seperti itu saya kira tidak akan kesulitan kita untuk membina sepak bola di Kalteng ini.
1: Jadi dengan adanya kompetisi seperti Porprov kemudian juga PON itu juga sebenarnya suatu wadah yang potensial begitu Pak ya, yeah. Karena di situ semuanya kompetisi terselenggara bahkan yeah. Terverifikasi secara administrasi mm-hmm. tadi, tapi nggak yeah. ada gunanya nih Pak kalau misalnya kompetisi ini tidak ada pembinaan yang berkelanjutan setelah yeah. itu.
0: Ya kalau seperti Propor dan Papon itu kan pesta olahraga mm-hmm. rakyat ya mm-hmm. katakanlah begitu, mm-hmm. tapi ada juga prestasinya gitu loh, mm-hmm. kita di segi prestasi ya gitu tadi kita mm-hmm. ambil pemain yang terbaik, yang baik-baik kan kita kumpulkan. Hmm. Tapi memang itu yang namanya pesta rakyat ya, pesta olahraga rakyat. Hmm. Dari segi rakyat, seperti sebagai tuan rumah seperti Pangkalan Bun. Hmm. Otomatis kan Pangkalan Bun itu akan membuka di sana banyak hotel-hotel yang digunakan. Ya. Kemudian penyewaan mobil, hmm. kemudian catering dan sebagainya itu kan. Ya. Ekonomi di sana kan lebih maju gitu. Hmm. Nah itu segi dari segi rakyatnya masyarakatnya kan gitu.
1: Hmm. Oke, kalau soal tadi pembinaan berkelanjutan nih Pak, karena kan ini juga sampai saat ini masih jadi tantangan tersendiri ya Pak ya, karena kurangnya mungkin dukungan pemerintah begitu. Kalau dari Bapak sendiri memandang nih selaku sebagai pengamat sepak bola, strategi apa Pak yang cocok untuk diterapkan di Kalimantan Tengah ini untuk membuka pembinaan yang berkelanjutan itu seperti apa Pak?
0: Ya, pertama ya, hmm. pertama kita harus punya pengurusan yang komitmen betul. Hmm. Pilih ketua yang betul-betul mau dan mampu di sepak bola. Karena selama ini jujur aja sepak bola itu dipilih karena kita minta dukungan kepada gubernur dulu, wali kota dulu, cocok apa enggak. Nah semacam ini belum tentu nanti si A itu cocok dengan gubernur, tapi belum tentu dia di bola itu bisa terpaksa karena ditunjuk oleh pimpinan kan gitu. Okay. Jadi menurut saya hak pemegang suara itu harus betul-betul jangan ikut-ikutan sebenarnya. Hmm. Memilih seorang pimpinan itu yang diajukan itu harus betul-betul orang yang memang mampu hmm. untuk di sepak bola. Hmm. Kemudian mempunyai wakil-wakil atau staf yang memang mendukung sama sekali. Hmm. Itu yang pertama. Yeah. Yang kedua, kegiatan program PSSI harus dilaksanakan ya. Di samping di luar PSSI. Okay. Karena ada Piala Suratin, kompetisi Liga 4, Liga 3 itu harus dilakukan. Hmm. Kemudian ada Piala Suratin itu berdasarkan usia itu harus dilaksanakan semua. Di samping itu harus ada kegiatan lain untuk mengisi bulan-bulan kosong selain kompetisi ini. Okay. Ya, jadi frekuensi sepak bola itu ada terus gitu, dan pembinaan harus memang ada, baik dari yang non pemerintah maupun dari pemerintah sendiri itu. Itulah harus dilaksanakan. Jadi yang ketiga itu dukungan masyarakat. Jadi kita tidak bisa mengabaikan masyarakat terutama penonton ya. Penonton sangat penting karena penonton itu akan memberikan semangat pada kita. Masyarakat juga begitu, jadi antusias bagaimana untuk memajukan antusias menggerakkan sepak bola di Kalimantan Tengah ini supaya jadi kita itu harus kolaborasi antara pemerintah, pelaku bola dan juga masyarakat itu harus kolaborasi.
1: Oke, jadi bisa disimpulkan begitu Pak ya, bisa menjadi catatan bahwa strategi untuk meningkatkan pembinaan yang berkelanjutan itu ada tadi kepengurusan yang komitmen, kemudian ada program PSSI yang harus terus berlanjut, dan di samping itu juga harus adanya kompetisi di luar dari program PSSI itu sendiri.
0: Betul sekali.
1: Mungkin karena keterbatasan waktu ya Pak, mungkin terakhir nih Pak, tadi Bapak sempat sebutkan di awal bahwa tren sepak bola di Kalimantan ini, Kalimantan Tengah ini khususnya sempat menurun begitu Pak ya. Nah strategi apa Pak kira-kira yang bisa dilakukan agar generasi muda ini kembali tertarik dengan banyaknya tren olahraga yang ada saat ini Pak, untuk kembali tertarik dan menghidupkan kembali olahraga sepak bola di Kalimantan Tengah ini Pak?
0: Iya, oke, terima kasih. Jadi memang untuk dua tahun terakhir ini karena bisa dikatakan tahun politik ya kemarin ya. Jadi orang pikirannya ke politik semua. Bahkan yang namanya insan-insan bola pun ikut berpolitik. Bahkan sampai bola pun dibawa ke politik kan gitu. Hmm. Memang Indonesia itu negara hukum, tapi statusnya negara hukum, tapi di sana negara politik. Bahkan kita tahu semua bahwa kadang-kadang hukum pun dikalahkan dengan politik, itu yang tanda petik ya. Namun demikian, boleh juga karena itu untuk memang kita nggak bisa lepas dari negara politik ya, yang namanya seperti itu biasa. Cuman saya berharap, terutama pribadi saya, yang namanya olahraga khususnya sepak bola itu janganlah dilarikan ke politik. Karena kalau dilarikan ke politik itu hasilnya nol, tidak ada. Bahkan seperti sepak bola Kalteng Putra yang dulu sampai puncak Liga 1 turun gratis, sekarang malah enggak, Liga 4 pun enggak. Nah, itu fakta yang harus kita terima. Saya dulu memang manajer Kalteng Putra pada saat Liga waktu itu divisi utama dan juara nasional. Sehingga piala yang di gubernur itu kebetulan saya manajernya. Waktu itu juara nasional, kemudian masuk Liga 1. Nah, saat itu saya karena masih posisi dinas gak boleh kemana-mana, saya mundur, kemudian diganti yang lain. Tapi karena, ya bukan karena saya, bukan karena mungkin kepengurusan yang mungkin ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga sedikit terganggu lah Kalteng Putra ini. Nah, itulah harapan saya memang begitu, supaya nanti betul-betul diperhatikan juga untuk sepak bola itu, terutama memang penggila-penggila bola itu banyak kok di Kalteng ini, banyak sekali.
1: Itu. Jadi memang penting ya Pak ya, untuk mengembalikan olahraga sepak bola ini secara organik, bukan lagi politisasi begitu.
0: Iya, betul.
1: Karena memang dengan adanya upaya-upaya mengembalikan sepak bola itu seperti apa adanya, itu juga nanti secara sendirinya nanti akan meningkatkan antusias dari masyarakat sendiri, dari supporter sendiri, dan tentu saja bagi para pemain atau potensi muda di Kalimantan Tengah. Baik, terima kasih Bapak Budiantoro SH, selaku pengamat sepak bola, yang sudah memberikan waktu sekaligus informasi kepada kita semua di pagi hari ini. Dan pendengar, semangat sepak bola di Kalimantan Tengah masih memiliki potensi besar untuk terus berkembang melalui dukungan pembinaan, kompetisi lokal, dan keterlibatan masyarakat. Kehadiran generasi muda, komunitas supporter, hingga perhatian pemerintah daerah menjadi kunci dalam menghidupkan kembali gairah sepak bola di bumi Tambun Bungai. Dan diharapkan sepak bola tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga mampu melahirkan prestasi serta mempererat persatuan di Kalimantan Tengah. Terima kasih, saya Ayu Isti Prabandari beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri, sampai jumpa di Deep Talk Piala Dunia edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Telah kita ikuti Deep Talk Pesta Bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Nantikan acara Pesta Sepak Bola di Piala Dunia bersama RRI Palangkaraya selanjutnya. Sampai jumpa.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sah, ikut aku yuk.
4: Kemana?
3: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
4: Hah? Emang apa yang gak ada?
3: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
4: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
3: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
4: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita bersua dalam Flash News edisi Selasa 26 Mei 2026. Pendengar, pemeriksaan hewan kurban terus digencarkan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya menjelang perayaan Idul Adha 2026, di mana pemeriksaan hewan kurban ini tidak hanya dilakukan secara fisik atau antre mortem, tetapi juga melalui pemeriksaan bagian dalam atau postmortem setelah penyembelihan. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya, Sugianto, mengatakan pemeriksaan postmortem dilakukan setelah hewan kurban disembelih. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat benar-benar layak, aman, dan juga sehat. Dikatakan rumah potong hewan juga melakukan namanya pemeriksaan postmortem hewan yang sudah kita periksa secara antemortem yang sehat-sehat tadi setelah dipotong disembelih, pihaknya buka semuanya di dalam organ-organ tubuhnya termasuk di jeroan, balik limpa, hati, dan dicek lagi. Kalau nanti pihaknya periksa dinyatakan bahwa itu sehat, memang dari kondisi antemortem sampai postmortem. Sementara itu, Kabid Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Veteriner, juga pengolahan dan pemasaran hasil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya, Ganjar Priyanto, mengatakan bagian daging mampu organ dalam hewan yang tidak sehat akan langsung dibuang. Langkah tersebut dilakukan agar daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat tetap aman dikonsumsi. Pendengar, demikian Flash News pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin di hari ini, Selasa 26 Mei 2026, tentunya dalam program Dialog Interaktif. Kali ini bersama dengan PLN UID Kalselteng melalui PLN UP3 Palangkaraya. Di mana pendengar Pro 1 di Palangkaraya, kembali saya Aminuddin menyapa Anda semua, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk, Cahu, serta yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Di mana pendengar, perkembangan teknologi transportasi saat ini terus bergerak menuju era yang lebih modern, efisien, dan juga ramah lingkungan. Salah satu inovasi yang kini mulai berkembang adalah penggunaan kendaraan listrik yang didukung oleh keberadaan SPKLU atau stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Nah, di tengah dinamika harga bahan bakar minyak yang terus mengalami penyesuaian, kendaraan listrik mulai dilirik sebagai alternatif transportasi masa depan yang mungkin dinilai lebih hemat dan juga berkelanjutan. Dan di mana kita juga kemarin sempat melihat kasus di Kalimantan Tengah ya, khususnya di Palangkaraya, kita juga antri BBM panjang sekali. Mungkin juga ini kenapa beberapa masyarakat memilih beralih ke kendaraan listrik ya. Namun di sisi lain masih ada berbagai pertanyaan di tengah masyarakat mengenai keterbatasan penggunaan kendaraan listrik, ketersediaan infrastruktur untuk pengisian daya, hingga kesiapan daerah dalam mendukung ekosistem ini. Dan di pagi hari ini, seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas tema kendaraan listrik dan SPKLU, inovasi transportasi masa kini. Dan sudah hadir dua narasumber kita di studio Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Ibu Binta Mutiar Rizky yang merupakan asisten manajer niaga dan pemasaran PLN UP3 Palangkaraya. Halo, selamat pagi Bu Binta.
1: Selamat pagi.
0: Gimana kabarnya Bu Binta?
1: Luar biasa.
0: Semangat ya.
1: Cerah kayak pagi ini.
0: Sehat juga ya hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, lancar aktivitas hari ini Bu Binta.
1: Alhamdulillah, diberi kelancaran.
0: Diberi kelancaran ya. Dan jangan-jangan baru memulai nih, atau udah dimulai dari pagi tadi? Nah,
1: udah mulai dari
0: persiapan
1: pagi.
0: Pertanyaan dari masyarakat juga.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget.
0: Terima kasih Bu Binta sudah hadir ya. Dan di sebelah Bu Binta ada Bapak Adek Aprilian Kurnia Hadi yang merupakan manajer unit pelayanan pelanggan Palangkaraya Timur. Halo, selamat pagi Pak.
2: Selamat pagi.
0: Gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ini manajer unit layanan pelanggan Palangkaraya Timur. Aman iya. Pelanggan kita Pak?
2: Alhamdulillah aman.
0: Komplain aman Pak?
2: Komplain teratasi.
0: Teratasi ya. Oke, gimana vibes masyarakat saat ini? Apakah udah mulai banyak berpindah ke ini ya, ke unit motor listrik atau mobil listrik saat ini?
2: Ya, untuk vibe-nya di Palangkaraya khususnya karena baru juga ya, baru di bulan ini saya dapat mutasi di Palangkaraya Timur. Alhamdulillah melihat untuk mobil listrik dan motor listrik sudah lumayan berimbang dengan konvensional.
0: Oke.
2: Jadi sangat seru untuk melihat perkembangannya nanti.
0: Oke ya. Ya. Kita tunggu mungkin bagaimana ke depannya ya. Apakah ini akan menjadi kendaraan masa depan atau tetap aja menggunakan bahan bakar minyak begitu ya. Baik, kita akan mulai dialog kita. Namun sebelumnya kita juga menginformasikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah yang mungkin khususnya juga di Palangkaraya yang ingin bergabung, ke bertanya ya kepada kedua narasumber kita, bisa menghubungi di layanan telepon 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520 3123. Tentunya juga bertanya terkait topik kita, kendaraan listrik dan SPKLU, inovasi transportasi masa depan. Gimana? Mungkin ada yang ditanyakan sama mereka. Nah, namun sebelum kita menunggu mungkin yang ingin bertanya ya, kita ke Ibu Binta dulu. Bu Binta, ini di tengah tren penyesuaian harga BBM ya, kemarin juga sempat kita panik buying ya, dan juga berbagai macam spekulasi di masyarakat sampai kita antre panjang sekali. Alhamdulillah saya tidak sempat ikut antre. Apakah kendaraan listrik ini menjadi

0: mobil listrik, motor listrik ini udah semakin banyak dipakai, dan tentunya pasti ini jadi solusi ya buat masyarakat di
1: Betul.
0: tengah isu mungkin BBM akan naik harganya atau mungkin ketersediaannya terbatas gitu sih.
1: Oke. Kalau melihat tren saat ini, Bu, di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, gimana, Bu? Orang yang berminat untuk menggunakan kendaraan listrik ini?
0: Oke, kalau terkait minat ya, mungkin kalau dari saya sih ngukurnya dari SPKLU yang ada gitu kan. Hampir setiap saat itu ada yang melakukan charging gitu. Nah, artinya memang jumlah EV yang beredar di Kota Palangkaraya sendiri ya cukup masif gitu digunakan. Mungkin dibandingkan dengan tahun lalu gitu, mungkin nggak sebanyak tahun ini gitu. Artinya ada peningkatan memang untuk penggunaan EV sendiri.
1: Nah, seberapa besar pengaruh kenaikan harga BBM terhadap minat masyarakat beralih kendaraan listrik saat ini? Atau sebelumnya memang sudah tinggi gitu minat masyarakat?
0: Kalau menurut saya ya, pengaruhnya terhadap penggunaan EV untuk kenaikan BBM ini ya tentunya sangat berpengaruh gitu. Mungkin sebelumnya EV itu digunakan hanya untuk kalangan-kalangan tertentu gitu, atau bisa dibilang lifestyle aja gitu kan. Misalnya orang yang memang suka apa namanya otomotif, pengen nyobain EV ya, mungkin
1: Betul.
0: hanya orang-orang itu yang menggunakan EV. Cuman sekarang kayak lebih ke kebutuhan gitu kan, karena mungkin melihat kedepannya seperti apa, termasuk green energy dan seterusnya. Nah sekarang memang rata-rata masyarakat memang butuh untuk menggunakan EV gitu.
1: Nah, yang jadi pertanyaan mendalam nih mungkin bagi masyarakat ya, Bu ya.
0: Iya, boleh.
1: Apakah kendaraan listrik ini benar-benar lebih hemat secara operasional dibanding dengan BBM?
0: Oke. Nah, ini biasanya ibu-ibu ya yang nanya ya. Soalnya kalau masalah hitung-hitungan duit ini kan lebih ke Menteri Keuangan ya. Dalam artian ibu-ibu di sini. Kami pernah melakukan ini ya, kayak analisa sederhana gitu. Untuk perjalanan tertentu, misalnya dari Kota Palangkaraya menuju Murung Raya gitu. Nah, kita bandingkan dengan kendaraan konvensional pasti secara kos lebih murah gitu. Bisa sampai 50% selisihnya dibandingkan dengan kendaraan konvensional gitu. Dengan jarak yang sama ya gitu.
1: Tapi pasti ibu-ibunya bilang kayak gini, okay lah bahan bakar minyak kita nggak ini, tapi listrik kita jadi lumayan lebih mahal nih. Nah, itu ada solusi nggak atau seperti apa tuh, Bu, tentang terkait hal itu?
0: Sebenarnya kalau untuk biaya listriknya ya, itu ya pasti lebih murah ya. Karena misalnya nih, kita mau jalan sepanjang 10 kilo. Ini mungkin nanti perhitungan detailnya bisa nanya sama teman-teman PLN terdekat gitu ya, kalau pengen tahu, atau bisa menghubungi kami. Cuman gambarannya gini, untuk 10 kilo ketika kita menggunakan kendaraan konvensional itu perlu 1 liter BBM misalnya nih, kan 10.000 lah, anggap aja 10.000. Nah, perbandingannya dengan menggunakan listrik, dengan kita ngecharge di kendaraan listrik kita ya mungkin hampir separohnya aja gitu. Jadi 5.000 untuk jarak yang sama. Nah, pasti tadi yang dikhawatirkan sudah terjawab ya. Pasti secara pengeluaran lebih
1: lebih
0: efisien gitu.
1: Efisien gitu ya. Nah, kalau mungkin perbandingan tadi sudah di ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan juga nih, tempat pengisian. Kan ada motor yang ganti baterai.
0: Betul.
1: Nah, saat ini kan ada di ini ya kita.
0: Ada di beberapa titik.
1: Di Palangkaraya sendiri beberapa titik, di mana aja tuh, Bu?
0: Kalau di Palangkaraya itu untuk yang swab ya maksudnya. Atau jadi kita ada dua jenis. Yang pertama adalah penggantian atau swab baterai. Jadi biasanya itu untuk motor ya. Dan yang kedua ada stasiun pengisian kendaraan listrik umum yang di charge itu. Kalau di kami di Palangkaraya ada tiga ya, di apa namanya PLN sendiri, tapi di sana ada beberapa mesin, kemudian di PLN Palangkaraya Barat sampai ke ujung. Jadi sebenarnya kita sudah mempersiapkan infrastruktur untuk perjalanan dari Kota Baru ke Banjarbaru sampai ke ujung itu sudah dilengkapin stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Jadi menurut kami itu bisa jadi solusi.

0: sih lah, jangan khawatir kalau misalnya mau perjalanan jauh, takutnya kan nanti habis di tengah jalan gitu ya.
1: Iya, takut tiba-tiba
0: low bed gitu.
1: Iya, kekhawatiran juga kan iya, dari betul. Masyarakat kalau bensin mah eceran juga ada gitu ya kan, atau Pertalite atau Pertamax di pinggir jalan. Ini ngecharge-nya di mana? Yeah, tiba-tiba habis baterai gitu ya kan.
0: Kebetulan kemarin sempat ada trip dari Banjarbaru ke Kalimantan Barat ke Ponti menggunakan EV. Aman, alhamdulillah sampai gitu.
1: Iya.
0: Artinya memang infrastruktur di apa PLN itu sendiri sudah mempersiapkan untuk kedepannya seperti apa.
1: Oh, gitu. Planningnya sudah mulai ya.
0: Iya betul.
1: Mungkin akan ditambah lagi kayaknya nih rencananya. Oh, ya.
0: Nanti kalau misalnya memang populasinya udah semakin naik, kita pasti akan tambah.
1: Gitu. Oke, kita ke Pak Ade nih. Aduh, Pak Siap. Ade, Bapak Ade gitu ya.
2: Iya. Biar kelihatan muda tuh.
1: Pak Ade, apakah PLN melihat adanya peningkatan minat terhadap kendaraan listrik saat ini di Kota Palangkaraya, khususnya di wilayah Pak Ade saat ini ya Pak?
2: Siap, terima kasih Mas Aminuddin. Ya, untuk PLN sangat melihat peningkatan minat beralih ke kendaraan listrik ya. Mm-hmm. Yang pertama terkait transaksi penggunaan SPKLU, yaitu meningkat dengan rata-rata di 4-5 kali lipat. Mm-hmm. Dan yang kedua terkait penggunaan home charging yang terinstal di masing-masing rumah yang memiliki kendaraan EV itu juga semakin bermunculan, diikuti dengan adanya permohonan pasang baru atau tambah daya untuk rumah pengguna kendaraan listrik, khususnya mobil listrik. Dan yang ketiga, bermunculnya fasilitas SPKLU, baik PLN maupun provider lain, bahkan untuk kantor pos juga menyediakan SPKLU.
1: Oke,
2: seperti itu, Mas.
1: Berarti minat masyarakat lumayan tinggi ya. Yang sekarang sangat tinggi itu motor listrik gak sih, Pak?
2: Motor, karena sehari-hari saya gunakan motor listrik untuk ke
1: juga,
2: kantor.
1: Juga, ya, wah juga. Luar biasa sekali. Dan juga ya, apalagi emak-emak ya. Biasanya ya, mau ke pasar kalau naik motor yang agak gedean itu susah, ribet gitu. Makanya banyak yang berpindah ke motor listrik. Kalau mobil kayaknya masih minim gak sih?
0: Ya memang kalau mobil di sini masih minim ya. Cuman untuk di kota-kota besar, kemarin di Jakarta gitu, bahkan ada khusus Grab EV gitu. Terus ya ada pilihannya.
1: Oke.
0: Memang di sana memang sudah ini lebih inilah, lebih banyak digunakan gitu.
1: Baik. Nah, sekarang ini kan masyarakat mungkin menilai ya, itu cuma bisa berlaku di daerah perkotaan. Gimana kalau daerah-daerah yang terpencil, yang mungkin akses listriknya agak sulit begitu? Atau seperti apa itu? Boleh dijawab? Okay.
0: Sebenarnya kalau untuk menjawab di bukan kota besar gitu, jadi kami juga sudah ada solusinya gitu. Solusinya kita ada home charging service. Jadi mungkin masyarakat pengguna EV yang mungkin di sana belum terjangkau SPKLU gitu, itu bisa ngecas di rumah. Gitu. Biasanya mereka bundling dengan dealer ya. Jadi misalnya dealer A gitu, nanti ketika pelanggan membeli unit mobil EV akan dibundling sekaligus pemasangan home charging service. Jadi jangan khawatir nanti nggak bisa jalan atau gimana, kan bisa ngecas di rumah.
1: Iya. Gitu. Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang motor listrik ya, belum mobil listrik. Udah dari dulu saya pernah lihat tuh motor listrik, tapi tahun berapa ya, 2010 kalau nggak salah. Sudah ada yang make sebenarnya, yang tiba-tiba kalau habis chargernya keluar pedal. Bisa di kayuh gitu waktu itu ya. Tapi trennya masih tetap motor BBM. Nah betul. Sekarang kenapa yang jadi pertanyaan tuh digaung-gaungkan banget sekarang harus menggunakan motor listrik begitu? Mungkin
0: kita sejalan ya dengan program pemerintah saat ini menggunakan green energy seperti itu. Jadi memang ini salah satu wujud kita mendukung program supaya kita tegak lurus seperti itu ya. Nah mungkin untuk masyarakat juga sudah merasakan, oh ternyata okay juga nih pakai sepeda listrik atau betul. Motor listrik. Bahkan di beberapa tempat wisata ya, itu memang mulai digunakan kayak di mana di Banjarbaru tuh yang di Riam Kanan itu udah mulai ada otopet bahasanya di sini ya itu udah pakai listrik juga. Betul. Kemudian
2: gitu. Listrik. Jadi untuk peralihan ke motor listrik memang dari personal Mas ya. Jadi kita istilahnya mau mencoba yang baru, gimana sih rasanya pakai motor listrik dengan kondisi green energy, kemudian dengan fasilitas yang kita bisa charging di rumah. Jadi untuk motor itu karena penggunaan sehari-hari ya kemarin, jadi bisa ngecharge di rumah kita dengan leluasa sambil istirahat, udah baterai kita charging di rumah, besok pagi kita bisa pakai dengan kondisi full. Tanpa harus menunggu atau mencari tempat untuk pengisian bahan bakar seperti SPBU. Jadi kita sudah bisa istirahat di rumah sambil nunggu baterai bisa terisi penuh, seperti itu Mas.
1: Dan ada plus minusnya juga ya, kalau bahan bakar minyak colok-colok keluar gitu ya. Kalau BBM kita harus nunggu dulu gitu ya. Kalau umpamanya ini listrik kita harus nunggu dulu beberapa jam begitu ya. Nah apakah itu ada mungkin kemungkinan teknologi masa depan fast charging kayak handphone atau seperti apa tuh?
2: Ya untuk kebanyakan untuk saat ini yang sudah rilis ya itu fast charging mobil memang sudah ada dikeluarkan dari yang low charging, medium charging sampai dengan fast charging sudah ada. Alhamdulillah untuk motor sementara masih sampai medium Mas.
1: Masih sampai medium.
2: Karena perbedaan spesifikasi ya. Karena kan tidak terlalu pemakaian tidak terlalu jauh dan bisa dilakukan fast chargingnya di rumah. Kalau mobil ada beberapa tempat yang sudah terinstal khususnya di masing-masing kantor unit layanan pelanggan sudah tersebar memang terpasang untuk medium charging. Jadi kondisinya dimanapun kita menuju daerah kita sudah bisa melakukan charging mobil ya, walaupun ada masa tunggunya ya. Cuman tunggunya kan kita barengkan dengan kunjungan di kota tersebut.
1: Oke. Memang saat ini kendalanya mungkin di situ ya.
0: Tapi sebenarnya ini Mas Aminuddin ya, di beberapa titik di Kalsel-Teng gitu sudah ada yang ultra fast charge gitu.
1: Ultra fast charge.
0: Jadi mungkin untuk sekali pengisian itu ya 30 menit lah. Itu maksudnya enggak terlalu lama ya menurut kami untuk menunggu satu mobil full 30 menit saya rasa worth it ya. Untuk ultra fast charge memang untuk lokasinya masih belum menyeluruh gitu. Tapi kita sudah mulai persiapkan gitu. Kita ada evaluasi kalau misalnya memang peningkatan pemakaiannya cukup signifikan gitu sesuai dengan keperluan nantinya ya kemungkinan akan ditambah lagi.
1: Cukup menarik juga Ibu untuk dibahas ya, bahwa sekarang kita tahu di luar sana masih ada perang dingin antara Amerika dan Iran begitu ya kan. Bahan bakar minyak kemungkinan sulit itu ada juga begitu hadir ya. Nah apakah ini akan mendorong secara paksa gitu loh masyarakat beralih ke kendaraan listrik atau seperti apa tuh menurut pandangan kalian?
2: Ya, izin menyampaikan untuk kondisi tersebut mungkin bukan sebuah paksaan Mas ya. Dari upaya untuk beralih itu memang dari masing-masing person atau masing-masing masyarakat. Tapi pemilihan kemudahan yang dirasa ketika kita bisa ngisi ulang mobil atau motor listrik yang bisa dilakukan di rumah, baik dengan home charging atau dengan charger medium atau fast charging ada di kantor-kantor PLN, itu bisa memberi pilihan kemudahan jika kita dikomparasikan dengan kondisi saat ini ya terkait BBM atau kelangkaan BBM. ada opsi lain yang bisa dipilih oleh masyarakat. Mungkin demikian.
1: Oke, ini ada pertanyaan dari masyarakat kepada kedua narasumber kita, mungkin bisa dijawab ya. Terkait, bentar kita tanya. Oke, ini dari Mbak Dini di Sampit ya. Izin bertanya kepada kedua narasumber. Pertanyaan saya, apakah motor atau mobil listrik ini kuat begitu kan, seperti kayak motor atau mobil BBM pada umumnya? Nah, karena kita kalau membandingkan dengan smartphone, sering ada yang mudah rusak. Nah, bagaimana tuh?
0: Oke.
1: Dua narasumber kita.
0: Oke, boleh. Untuk Mbak Dini ya, yang di Sampit, mungkin mau beli mobil listrik ini, makanya nanya dulu ya, kuat atau enggak gitu kan. Itu mungkin bisa menjadi salah satu kekhawatiran ya. Memang banyak yang nanya sebenarnya kalau apa pakai mobil listrik ini bisa nggak sih jauh atau apa? Nah sebenarnya untuk penyedia mobil listrik dengan berbagai brand ya, itu sudah punya spesifikasi masing-masing sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Mau yang seperti apa,
1: betul,
0: mau yang kapasitas baterainya seperti apa, jarak tempuhnya gimana. Nah itu bisa nanti menyesuaikan sih, yang tentunya apa namanya, kebutuhan orang kan beda-beda. Misalnya tadi Mbak Dini perlu yang dari Sampit sampai ke
1: Palangka
0: gitu. Nah nanti tinggal disampaikan aja ke apa penyedia EV, kira-kira yang seperti apa yang dibutuhkan gitu.
1: Yang cocok gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Oke.
0: Okay. Kalau yang deket-deket aja ya mungkin bisa disesuaikan.
1: Gitu. Ada harga, ada kualitas gitu nggak sih, Pak?
0: Mau ngomong gitu.
2: Iya, karena, karena melihat yang perbandingan motor listrik yang saya pakai dengan keluaran-keluaran yang terbaru, memang dari apa ya namanya, pendahulu itu kan kondisinya spesifikasi tadi yang disampaikan Bu Binta sesuai. Karena semakin kesini permohonan kendaraan khususnya motor listrik atau mobil listrik pasti menyesuaikan dengan kondisi geografis yang ada di Kalimantan khususnya. Jadi kebanyakan yang sudah keluaran-keluaran terbaru sudah mengeliminasi kekurangan kendaraan EV yang sebelumnya dan bisa menyesuaikan dengan kondisi geografis khususnya di Kalimantan.
1: Oke, nah yang sekarang jadi pertanyaan ya, mungkin masyarakat juga bingung akan teknologi baru begitu ya, yang terbiasa cuman datang ke pom bensin sudah diisi langsung jalan gitu ya. Nah mungkin sebenarnya SPKLU ini bagaimana sih cara kerjanya, Pade? Mungkin bisa dikasih tahu ke masyarakat yang masih tarik ulur mau beli mobil listrik gitu kali ya.
2: Ya, siap. Untuk cara kerja SPKLU, yaitu untuk kebanyakannya itu kan stasiun pengisian kendaraan listrik umum, layaknya SPBU, tapi untuk kendaraan EV. Dan SPKLU umumnya menggunakan arus searah, DC atau fast charging, di mana listrik dari PLN diubah langsung menjadi arus DC berdaya tinggi oleh mesin SPKLU agar proses pengisian baterai mobil bisa berjalan lebih cepat.
1: Oke. Nah, mengapa ini SPKLU ini menjadi elemen penting untuk kendaraan listrik, Pak? Mungkin ini bisa ngecharger di rumah aja gitu. Atau seperti apa tuh?
2: Ya, baik. Untuk SPKLU ini menjadi tempat pengisian baterai kendaraan listrik selagi dalam perjalanan, sehingga baterai kendaraan listrik selalu dalam keadaan cukup daya selama bergerak. Layaknya SPBU, kendaraan konvensional mengisi BBM untuk bisa terus bergerak. Jadi dari jarak yang tempuhnya lumayan jauh bisa dilakukan pengisian sebelum baterai EV-nya itu kehabisan.
1: Oke.
2: Sama dengan kendaraan konvensional juga. Kalau kita menuju perjalanan jauh, pasti kita berhenti di titik SPBU terdekat.
1: Nah, kenapa harus di SPKLU? Bisa aja kan tiba-tiba kayak iya, maksudnya yeah. bisa juga kan pinggir jalan ada warung nebeng nyolok gitu ya kan atau atau enggak nyampe ke SPKLU tiba-tiba habis, bolehkah menyolok di tempat orang begitu? Gimana tuh?
2: Ya, kalau untuk kendaraan motor listrik ya, kalau motor listrik itu minimal di daya perumahan masih bisa, Mas. Mas Aminuddin. Tapi untuk EV charging kita ada bawaannya sendiri, chargingnya bisa di mana aja, namun untuk kecepatannya pasti lebih berkurang kalau kita ngecas di SPKLU. Jadi waktu tunggunya yang lebih lama, Mas. Yang membedakannya di situ.
1: Oke, kalau di SPKLU lebih cepat.
2: Iya, lebih cepat karena ada peralatan khusus untuk charging baterai dengan arus atau daya masukannya ke baterai lebih besar seperti itu.
1: Itu kayaknya juga mengatasi kerusakan enggak sih dibanding ngecharger asal gitu yang tidak tahu dayanya gitu.
2: Ya, untuk khususnya spesifikasi kendaraan EV sudah disesuaikan dengan SPKLU yang ada di beberapa tempat. Jadi untuk jarak tempuh pun ada penilainya juga. Jadi dari sekali charging bisa sampai 200 sampai 250 kilo. Kalau memang ada di pertengahan, kita sambil cek di PLN Mobile ya, apakah ada stasiun SPKLU terdekat. Jika dikira perjalanan masih lumayan jauh, kita lebih baik lakukan charging dulu untuk pengisian daya agar tidak ada kehabisan di tengah jalan.
1: Oke, itu 200 sampai 250 itu untuk mobil?
2: Untuk mobil, ya.
1: Oke, kalau untuk motor?
2: Untuk motor, dari yang pemakaian normal yang ada di ini paling di 100-130 kilo.
1: Itu yang kualitasnya lumayan baik untuk motor ya. Oke. Nah, kita ke Bu Binta nih. Bu Binta, saat ini tuh kan kalau dibilang sedikit, enggak ya. SPKLU ada lah ya. Apakah keterbatasan SPKLU ini menjadi hambatan utama untuk adopsi kendaraan listrik saat ini menurut Ibu? Atau perlu ditambah lagi begitu? Kayak kalau umpamanya SPBU kan hampir setiap jalan di Geopos ada, di situ ada gitu kan. Nah, seperti itu. Apakah ini menjadi hambatan nih?
0: Oke. Mungkin ini teori telur dulu atau ayam dulu gitu ya, Mas Aminuddin. Kalau misalnya kita sih maunya populasinya banyak dulu baru kita bangun SPKLU. Cuman dari masyarakat sendiri ada kekhawatiran lah, kan SPKLU-nya masih dikit. Bangun dulu lah SPKLU-nya ya, mungkin seperti itu. Gitu. Nah, kalau hambatan saya rasa tidak ya, karena memang mungkin rata-rata saat ini pengguna EV itu jarak tempuhnya nggak yang antar provinsi, antar pulau seperti itulah ya. Nah, mungkin masih di lokasi dekat-dekat gitu. Jadi saya rasa itu bukan hambatan dengan adanya mungkin SPKLU yang masih belum sebanyak SPBU gitu.
1: Betul.
0: Namun kalau kita melihat SPBU kan juga sama ya.
1: Betul.
0: Bukan yang zaman dulu dibangun banyak dulu SPBU baru orang beli mobil atau motor.
1: Iya.
0: Tapi jumlah SPBU itu atau ekspansi SPBU menyesuaikan load dari mobil yang melalui di jalur itu gitu.
1: Okay.
0: Gitu sih.
1: Oh, jadi kemungkinannya tunggu pembeli dulu banyak peminatnya baru dibangun lebih banyak lagi gitu ya.
0: Intinya kami melihat kebutuhannya seperti apa.
1: Perkembangannya seperti
0: betul.
1: Apa.
0: Ketika memang sesuai dengan analisa kami perlu ditambah SPKLU untuk titik tertentu ya, mungkin kita bisa usulkan atau upayakan seperti itu.
1: Wah, menarik ya obrolannya. Tapi kita tahan dulu, kita jeda dulu beberapa saat pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bertanya atau bergabung lagi, nanti bisa di segmen berikutnya. Stay tune terus di Dialog Interaktif bersama dengan PLN.
3: Guru Iber, ini tuh ungut nih. Kalau kerasukan guru ay. Banyu nih pengenapan bakal lebih dalam pulang, gagal panen, bisa gagal pulang berbini ulun. Ada juga kolehan?
4: Ada ya nah.
3: Bahati-hati pin munjun, kalau pin meninggal kayak Rustam.
4: Nyata yang munjunnya pelak jaringan listrik, jelas saja sudah itu bahaya. Maka ulun setiap minggu selalu menghimbau ke masyarakat tentang macam-macam kegiatan yang membahayakan di area yang ada jaringan listrik. Ingatlah pian apa aja kegiatannya.
3: Ingat banget ulun.
4: Soalnya ini penting, ayo pang ulun mendengar.
3: Jangan munjun atau main layang-layang dekat area jaring listrik. Menghindari kegiatan pertukangan terlalu dekat lawan area listrik. Jangan menabang pohon yang dekat area listrik. Membakar sesuatu di bawah tiang listrik karena boleh juga
4: bujur.
3: Jangan masuk umbul-umbul spanduk dan reklame terlalu parah jaring listrik. Dan pastikan jangan menggunakan peralatan listrik di rumah amun tangan kita masih basah. Lap dulu sampai kering. Apabila banjir, padamkan listrik dari MCB. Tinggikan peletakan alat-alat elektronik supaya gak terendam.
4: Mantep pian guruai, inget pian lah.
3: Mundasan keselamatan nyata ingat.
4: Namun utang pian 100.000 lon ulun semalam bang ingat lah.
3: Utang yang mana bakal?
4: Imbak utang kesa kada ingat. Pegawai lalu pian guruai.
5: Pengen tahu estimasi tagihan listrik tanpa ribet? Sekarang gampang banget. Cuma 5 detik pakai fitur Swakem di PLN Mobile. Tinggal foto angka meter di periode 23 sampai 27 setiap bulannya. Estimasi tagihan listrik langsung muncul di layar kamu. Privacy terjaga, tagihan listrik terkontrol, mudah, gak pakai ribet. Ayo Swakem, nikmati kemudahan dan manfaatnya.
6: Bu, hampir nyangkut kabel listrik.
7: Aduh, Andre, hati-hati nak. Bermain layang-layang dekat jaringan listrik ini berbahaya.
6: Oh, iya kah, Bu? Aku baru sadar.
8: Bermain layang-layang, memancing, membakar sampah, menebang pohon, atau beraktivitas terlalu dekat dengan jaringan listrik dapat membahayakan keselamatan. Pastikan selalu menjaga jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik. Hindari memasuki gardu induk, gardu hubung, dan panel listrik tanpa kepentingan. Gunakan listrik di rumah dengan aman. Jangan menumpuk stop kontak. Jangan menyentuhnya dengan tangan basah. Dan matikan KWH meter saat banjir atau kebakaran. Jika melihat kabel mengguntai, menyentuh pohon, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari wujudkan listrik nyaman, masyarakat aman. Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh HSSE PLN UP3 Palangkaraya.
5: Listrik semua makin mudah dengan PLN Mobile. Mulai dari bayar listrik, beli token, pasang baru listrik, perubahan daya, cek tagihan, lapor gangguan, hingga cek lokasi SPKLU. Semua ada. Selain itu, banyak info-info terupdate di promo menarik. Yuk, download PLN Mobile sekarang juga dan nikmati kemudahan layanan listrik dalam satu genggaman. PLN Mobile, satu aplikasi, semua ada solusi. Bahagia buat kamu pengguna mobil listrik. Sekarang isi daya kendaraan listrik makin gampang. Pertama, download dan buka aplikasi PLN Mobile. Kedua, pilih menu Electric Vehicle dan masuk di menu SPKLU lalu cari lokasi terdekat. Ketiga, datang ke lokasi dan scan QR Code di mesin SPKLU. Pilih metode pembayaran dan pengisian daya langsung dimulai. Prosesnya mudah, cepat, dan aman. Yuk, pakai PLN Mobile untuk pengisian kendaraan listrikmu. PLN Mobile, praktisi daya nyaman di perjalanan.
1: Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam program Dialog Interaktif bersama PLN UID Kalsalteng melalui PLN UP3 Palangkaraya dengan narasumber kita Binta Mutia Rizki dan juga Ade Aprilian Kurnia Hadi. Dan pendengar, kita menuju masih ke Ibu Binta ya. Bu Binta, kalau ngelihat sekarang di Kalimantan Tengah ya, yang terus kita lihat Palangka aja semakin padat ya, saat ini semakin rame dan semakin banyak masyarakat yang hadir di sini begitu ya. Apakah potensi berkembang ataupun potensi orang yang akan menggunakan mobil atau motor listrik ini bakalan banyak ke depannya menurut perkiraannya?
0: Menurut ramalan,
1: iya,
0: si paling ramal. Menurut perkiraan kami ya, maksudnya kita bandingkan saja dengan tahun lalu, mungkin peningkatannya bisa 4-5 kali lipat gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya Kalteng khususnya Palangkaraya ya, saya rasa akan terus meningkat gitu. Apalagi mungkin kalau dulu itu kan mobil listrik itu menjadi suatu hal yang eksklusif gitu ya, hanya kalangan tertentu yang menggunakan. Nah sekarang tuh kayak ya banyak aja yang make gitu. Atau mungkin Mas Amin di rumah juga sudah pakai mobil listrik gitu kan?
1: Amin.
0: Iya.
1: Habis ini kita beli ya.
0: Pilih warna aja Mas.
1: Iya warna.
0: Jadi sekarang itu memang sudah menjadi hal yang kebutuhan gitu. Yeah. Jadi saya rasa peningkatannya akan cukup banyak.
1: Betul.
0: Di tahun ini gitu.
1: Kedepannya juga bakalan lebih banyak lagi, apalagi habis tren kemarin ya BBM itu ya.
0: Iya.
1: Nah target saat ini perkembangannya ke depan ke siapa? Atau kemana nih targetnya?
0: Kalau dari sisi kami sih ya perkuatan infrastruktur ya, untuk menjawab apa namanya kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang masih ragu menggunakan EV. Apa namanya, kita perbanyak dulu titik SPKLU-nya. Nah mungkin kalau yang ada ini kan di Kalteng itu baru di kantor-kantor PLN gitu ya. Nah mungkin nanti doanya aja.
1: Amin.
0: Kita bisa nambah di apa namanya salah satu pusat perbelanjaan di Kota Palangkaraya gitu. Harapannya nanti masyarakat sambil belanja kan, sambil ngecas gitu.
1: Ya.
0: Jadi nanti belanjanya kelar, mobilnya
2: kelar,
0: udah full. Bukan kelar juga mobilnya, tapi penuh gitu. Nah nanti mohon doanya teman-teman semuanya dilancarkan untuk penambahan infrastruktur SPKLU itu sendiri.
1: Oke. Gitu. Berarti ada kemungkinan itu cukup tinggi ya.
0: Betul.
1: Bakalan bertambah banyak SPKLU. Kayaknya bakalan bersaing dengan SPBU next time ya kayaknya.
0: Harapannya gitu.
1: Harapannya
0: atau
1: gitu.
0: Bisa
2: jadi satu kompleks.
0: Gitu.
1: Nah, yang jadi pertanyaan juga nih, amankah mobil atau motor listrik ini digunakan di medan yang berat ya? Karena mungkin di daerah-daerah tertentu jalannya nggak semua mulus ya.
0: Oke.
1: Ada yang gimana? Rusak atau gimana tuh?
0: Gimana nih Mas Adek, kira-kira aman atau enggak?
1: Sebagai pengguna sudah saat ini.
2: Ya, untuk kendaraan listrik kan semakin diperbarui ya dengan kondisi geografis kita di Indonesia khususnya, dan khusus di Palangkaraya atau di Kalimantan Tengah. Jadi untuk kendaraan-kendaraan listrik yang ada sudah menyesuaikan dengan kondisi medan secara geografis di Kalimantan. Jadi kalaupun terburuknya nih, jika terjadi sesuatu kendala, pasti ada kontak darurat di kendaraan EV atau bisa manggil bantuan mobil towing jika memang kondisinya sudah terburuk ya kita. Karena ya hampir sama dengan mobil konvensional secara operasional, sesuai dengan kondisi di lapangan dan pemakaian secara umum. Untuk mobil listrik fasilitasnya seperti yang ada.
1: Oke.
0: Kalau mungkin ini ya medannya yang seperti apa, kan soalnya di Kalimantan Tengah nih ada yang nyebrang sungai gitu,
1: terus naik jembatan,
0: tanjakannya mungkin 90 derajat gitu.
1: Gak
0: mungkin ya, gak segitunya ya.
1: Gak
0: ya kalau misalnya gak yang se-ekstrim itu ya kami rasa
1: aman-aman
0: sudah,
1: aja.
0: Sudah inilah dipertimbangkan, karena kemarin sempat nanya juga, Mas ini kalau di Jakarta kan sering banjir tuh. Ini kalau banjir gimana, baterainya kerendam gembung nggak kira-kira?
1: Iya gitu.
0: Enggak, aman karena memang sudah dilapisi gitu. Intinya dari pabrikan juga pasti sudah mempertimbangkan bagaimana kondisi di daerah-daerah tertentu sebelum dipasarkan gitu sih.
1: Dan mungkin juga akan ada inovasi-inovasi berikutnya. Betul, ya. Karena juga melihat dari kegagalan yang lama, mungkin yang versi lama akan memperbaharui. Betul. Amankah Bang untuk trek-trekan?
0: Mau trek-trekan banget nih pakai EV.
2: Khususnya motor ya, motor. Kalau kemarin lihat ada acara drag race itu ya ada agak semangat juga, wah bisa nggak nih motor listrik gitu. Jadi untuk memang motor listrik kita pakai ini ya, ada beberapa pilihan kecepatan untuk khususnya di motor listrik. Mungkin di mobil listrik pun juga ada, jadi kita ada kalau yang normal saya pakai itu ada 3 pilihan. Jadi kecepatan normal di bawah 40 km per jam, ada yang di atas 60 sampai dengan di atas 100 km per jam. Cuman kalau di kota Palangkaraya saya masih pakai mode 1.
1: Oke. Okay.
2: Gak usah ngebut-ngebut.
1: Iya. Iya. Ya jangan ya, Dek ya, untuk trek-trekan ya.
0: Motornya mungkin aman ya untuk trek-trekan, cuman yang lututnya saya daripada lecet gitu kan.
1: Oke, okay. Tapi memang ada mungkin yang dikejar waktu begitu ya kan. Manusia kan beda-beda kebutuhannya. Betul, betul. Ada yang suka datang mepet-mepet begitu ya kan. Nah, ini worth it enggak kira-kira?
2: Ya, kalau mode tempur di apa ya, waktu mepet bisa juga, atau asal memperhatikan keselamatan ya, karena kita berangkat dari rumah selamat, pulangnya juga harus selamat, seperti itu.
1: Yang saya sering kaget tuh Bapak dan Ibu juga, karena dia gak ada suaranya.
0: Tiba-tiba ada
2: lewat, gitu. Tiba-tiba muncul.
1: Tiba-tiba nyalip aja nih lah. Nah, itu juga mungkin karena kita kurang terbiasa kali ya.
0: Betul.
1: Dan karena makanya kalau naik kendaraan terus fokus gitu. Jangan sampai kita kaget tiba-tiba. Nah, kalau kita lihat ya di masa yang akan datang, ada pesan gak kepada masyarakat mungkin yang ingin beralih ke mobil listrik tadi?
0: Oke, pesannya banyak ya. Enggak sih. Pesannya ya mungkin ini ya, sebelum menentukan spesifikasi yang seperti apa, mungkin bisa dipersiapkan dulu, kira-kira aku tuh beli mobil listrik mau trek yang seperti apa ya? Apakah jarak jauh, apakah kota-kota aja, kemudian apakah untuk jangka panjang, atau mungkin nantinya aku seneng-seneng aja deh, nanti habis itu diganti lagi ya. Itu harus dipastikan sebelum beli, karena apa itu namanya, memang untuk EV ini kan perlu treatment khusus gitu. Itu tipsnya. Kemudian yang kedua ya, dipastikan sesuai budget ya. Enggak, tipsnya sesuai kedua dompet. Itu bercanda ya. Jadi yang mungkin itu sih yang perlu diperhatikan, spesifikasi yang seperti apa yang dibutuhkan. Jadi nanti enggak nyesel kalau udah beli, ah tahu gitu beli yang lebih oke lagi gitu, karena aku mau antar pulau gitu kan. Gitu sih.
2: Ya minimal dicoba dulu sih, Pak. Nyoba dulu kan banyak nih untuk uji coba motor, baik motor listrik atau mobil listrik. Coba dulu cocoknya di mana sih ya, muter-muter dulu di Palangka kan, wah cocok yang ini nih, sesuai warna kan.
1: Pilih warna dulu.
2: Kalau sudah sesuai, cocokan kesesuaian dengan kebutuhan, ya yang kedua ya mungkin dari dompet ya. Karena juga sama juga melihatnya dari sesuai, minimal tidak memberatkan masyarakat ya. Mau milih motor dulu ya monggo, pilih listrik pun ya monggo, dengan melihat fasilitas SPKLU yang di Palangkaraya sudah beberapa terpasang, dan mungkin kedepannya terkait kerjasama baik itu di perhotelan atau di tempat-tempat wisata yang banyak pengunjung, mungkin menjadi alternatif dan menjadi pilihan bahwa oh ternyata pakai EV nggak susah-susah amat buat ngecas gitu.
1: Oke, wah ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya untuk kedua narasumber kita. Mengapa sekarang waktu yang tepat untuk memulai mengenal kendaraan listrik dan juga SPKLU? kenapa nggak besok-besok aja gitu, harus sekarang mengenal ini, kenapa nih? Tiba-tiba SPBU hilang ya, SPKLU yang ada gitu ya kan, harus kenal nih, kenapa tuh?
2: Kalau untuk kenal ya, kalau dari peribahasanya tak kenal maka tak sayang.
1: Iya. Sudah kenal makin sayang.
2: Iya, jadi karena ya sebagian besar masyarakat mungkin ada upaya untuk ini ya, mau mencoba hal-hal baru. Jadi ini untuk green energy, kita menunjang pemerintah juga menerapkan green energy. Kemudian ketika ada salah satu energi khususnya yang sebelumnya konvensional tiba-tiba terkendala, kita masih ada pilihan untuk tetap beraktivitas seperti biasanya, tidak ada kondisi yang mengharuskan kita pusing untuk tidak melanjutkan kegiatan secara normal seperti itu.
1: Baik. Layaknya handphone juga, iya. Ya. Dulu pakai, iya, masih dulu pakai yang apa namanya, belum smartphone. Masih sekarang berpindah, iya, masih
2: hafal
1: menyebut merek. Masih berlampu besintar. Nah, sekarang udah sentuh-sentuh ya. Nah, itu juga mungkin perlu dipelajari begitu. Kalau dari Ibu sendiri gimana? Mengapa masyarakat sekarang harus mungkin mengenal kendaraan listrik dan juga SPKLU?
0: Kalau enggak sekarang, kapan lagi?
1: Oh, hey. Kapan-kapan?
2: Berat nih.
0: Enggak, karena apa ya, mungkin kalau kita baru mau kenalan sama EV dan SPKLU di masa mendatang ya, pasti kita akan ibaratnya tertinggal informasi seperti itu. Kayak misalnya sekarang teman-teman minimal tahu deh, di Palangkaraya ini SPKLU di mana sih gitu kan. Kemudian tadi yang disampaikan Mas Adek ya, minimal coba-coba dulu lah gitu. Jadi nanti kedepannya ketika kita kan kebijakan itu sangat dinamis ya. Kebijakan itu dinamis, kita nggak pernah tahu kedepannya akan seperti apa terkait penggunaan EV ini atau bagaimana nanti energi di masa depan. Ya setidaknya ketika nanti ada hal yang merubah di negara kita itu, kita udah siap dulu gitu. Semakin cepat tahu kan, ini nggak hanya masalah EV ya, maksudnya kita semakin cepat tahu perkembangan dunia, bagaimana dunia hari ini, itu kan lebih baik gitu. Jadi betul, nanti someday ketika ada perubahan ya kita sudah semakin siap.
2: Tinggal melangkah ke depan.
1: Gak kaget begitu ya.
0: Wah, betul.
1: Cakep banget. Wah, luar biasa. Terima kasih dua narasumber kita yang sudah mungkin sharing ke kita terkait SPKLU dan juga mobil listrik. Dan dari perbincangan siang hari ini kita memahami bahwa kendaraan listrik dan SPKLU itu merupakan bagian dari transformasi menuju masa depan yang lebih efisien dan juga berkelanjutan. Tadi ya, hemat, ibu-ibu senang gitu ya kan. Terus juga gak bising ya, mungkin orang juga kaget. Gak, iya, tapi bikin kaget sih ya. Makanya SIM jangan nembak ya. Biar gak kaget. Dan di tengah tantangan kenaikan harga bahan bakar serta kebutuhan mobilitas yang terus meningkat, kendaraan listrik hadir sebagai salah satu alternatif yang patut kita pertimbangkan. Nah, meski masih terdapat keterbatasan mungkin infrastruktur ya Bu ya, atau juga Bapak tadi ya, ada adaptasi teknologi, ada perkembangan ya, itu mungkin menunjukkan bahwa Indonesia tengah bersiap menuju era transformasi modern yang lebih hemat dan juga ramah lingkungan. Terima kasih kepada kedua narasumber kita, Ibu Binta Mutia Rizki selaku asisten manajer niaga dan juga pemasaran PLN UP3 Palangkaraya, dan juga Bapak Ade Aprilian Kurnia Hadi selaku manajer unit layanan pelanggan Palangkaraya Timur. Semoga dilancarkan semuanya ya, apapun yang kita sosialisasikan itu kebaikan masyarakat juga. Tapi balik lagi, hidup adalah pilihan.
0: Betul.
1: Kita mau memilih yang mana, yang mudah, yang murah, yang praktis, seperti apa, begitu ya kan.
2: Betul, benar, Bang.
1: Dan juga hidup tergantung kebutuhan ya Bang ya, mau butuhnya seperti apa. Jadi gak ada salahnya kita mengenal, dan tidak ada salahnya kita mengetahui. Nanti bila ada kebijakan tadi yang seperti Ibu Binta bilang, kita tidak kaget dan kita bisa menerapkannya dengan cara yang seperti sudah dilakukan. Demikian pendengar, sampai jumpa di dialog interaktif berikutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar bahagia buat kamu pengguna mobil listrik. Sekarang isi daya kendaraan listrik makin gampang. Pertama, download dan buka aplikasi PLN Mobile. Kedua, pilih menu Electric Vehicle dan masuk di menu SPKLU, lalu cari lokasi terdekat. Ketiga, datang ke lokasi dan scan QR Code di mesin SPKLU. Pilih metode pembayaran dan pengisian daya langsung dimulai. Prosesnya mudah, cepat, dan aman. Yuk, pakai PLN Mobile untuk pengisian kendaraan listrikmu. PLN Mobile, praktis isi daya, nyaman di perjalanan.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.
2: Paderborn berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
3: Erstmal ist die Enttäuschung da.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketterman, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, Tos Mengudara, untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sarap pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
2: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Pemain bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangannya menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia, Emerson Jones, dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Ertam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
2: Jadi bisa satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi pemain luar biasa. Dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
3: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini skuad yang paling mewah. Nantinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari kubu NEM. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPIFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Java Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba membaca la ilaha illallah kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu langit hingga kalimat ini sampai arsy ilahi selama ia menghindar dari dosa-dosa besar. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab Mishkat. Demikian hadis tentang zikir. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

0: Podcast untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami informasikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya terhadap Toto Raharjo sebagai tergugat di mana saja berada atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 69 garing PDT.G garing 2026 garing PNPLK tanggal 15 April 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Prinando sebagai penggugat dan lawan Toto Raharjo sebagai tergugat dan juga Kepala Kantor BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Mangaruhi adalah cara orang suku Dayak menangkap ikan secara tradisional di kolam dengan cara mengeruhkan atau mengeruhi air. Kondisi air yang keruh membuat ikan pun mabuk, sehingga menjadi lebih mudah untuk ditangkap secara manual dengan tangan. Biasanya ketika kegiatan mengaruhi ini dilakukan, pihak pelaksana dengan memasukkan terlebih dahulu puluhan ekor jenis ikan yang akan ditangkap pada saat mengaruhi digelar. Kebanyakan ikan yang digunakan adalah ikan gabus atau haruan dan ikan lele. Sedangkan pada saat lomba Festival Budaya Isenulang atau FBIM, jenis ikan telah ditentukan, termasuk durasi lamanya waktu saat lomba, yakni dengan durasi selama 30 menit. Dalam lomba, mengaruhi ini biasanya dilakukan per kelompok atau perwakilan, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sementara pada saat berlangsungnya lomba, maka ikan yang berhasil ditangkap harus dimasukkan dalam keranjang atau kantong yang disiapkan untuk mempermudah menghitung jumlah yang didapat. Kelompok yang paling banyak mendapatkan ikan saat mengaruhi, maka kelompok itulah pemenangnya. Melalui event budaya seperti FBIM, setidaknya kita masih dapat menyaksikan tradisi mengaruhi dilestarikan oleh event budaya. Sebagai tradisi yang mulai ditinggalkan, mengaruhi digambarkan sebagai bentuk dari jati diri orang Dayak yang teguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.

0: kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Eh Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, gak mau.
1: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
2: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Menempuh 12 pukul 12 waktu Indonesia Barat, menikmati siang Palangkaraya yang agak mendung gimana gitu ya, mendung cantik. Gimana kabar Anda siang hari ini? Semoga sehat, semangat juga ya menjalani aktivitasnya di hari Selasa, 26 Mei 2026. Dan untuk pendengar juga yang mungkin siap-siap sudah sama hewan kurbannya besok hari ya. Di hari ini semoga diberi kesehatan berkorban untuk besok juga lancar, dan tentunya juga sehat-sehat selalu lah untuk kita semua. Dan untuk pendengar juga yang lagi di perjalanan saat ini, kita doakan semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa pakai sabuk pengamannya untuk Anda yang menggunakan mobil, dan untuk Anda yang menggunakan motor jangan lupa pakai helmnya. Taati rambu-rambu lintas di perjalanan, semoga selamat sampai tujuan sekali lagi ya. Dan pendengar kita yang ada di Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambut, Sampit, Pruk, Cahu, dan yang mendengar kita melalui aplikasi Ada Digital, kita ucapkan selamat siang sekali lagi untuk Anda semua. Dan selalu stay bersama Pro 1 di Palangkaraya. Kami menemani Anda dengan lagu terbaik. Dan Back Sonudin tetap berlanjut dengan Nobody Knows the Tony menggema di rumah dengar Anda.

Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai tempat tinggal atau sumber penghidupan, tetapi juga aset berharga yang perlu dijaga kepastian hukumnya. Namun, dalam prakteknya, persoalan pertanahan masih kerap terjadi, mulai dari ketidakjelasan batas lahan, dokumen yang belum tertib, hingga proses administrasi yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Nah, jangan tunggu sengketa baru peduli legalitas tanah. Pastikan dokumen sah, data jelas, dan prosesinya resmi. Di mana Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengajak masyarakat untuk lebih sadar hukum pertanahan karena menjaga kepastian hak hari ini adalah menjaga ketenangan hidup di masa depan. Sebab kepastian hukum adalah pondasi terciptanya rasa aman di tengah masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang menggugah selera.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
5: Thank you.
0: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Selasa 26 Mei 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah siang ini diantaranya: penjualan sapi kurban meningkat mendekati puncak perayaan Idul Adha. Hal ini disampaikan pengepul sapi di Palangkaraya, Supendi. Ia mengatakan berbagai jenis sapi tersedia dengan kisaran harga mulai Rp17 juta rupiah hingga Rp40 juta rupiah per ekornya. Ia mendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Aminuddin.

0: Pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah siang ini. Kita awali dengan informasi pertama, momentum HUT Kalteng ke-69, Gubernur Agus Syalsabran ajak masyarakat cegah karhutlah dan menjaga ketahanan pangan melalui keluarga. Selengkapnya di lapangan ada rekan saya, Sabella Indah Sari. Silakan informasi Anda, Bella.
1: Ya, saudara pendengar, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Syalsabran mengingatkan masyarakat Kalimantan Tengah untuk tetap waspada terhadap ancaman kebencanaan, khususnya kebakaran hutan dan lahan. Mengingat Kalimantan Tengah merupakan salah satu wilayah yang rawan terhadap bencana. Untuk itu masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama menjelang musim kemarau. Momentum hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah tahun ini, Gubernur Kalimantan Tengah juga mengingatkan agar Kalimantan Tengah dapat menjadi daerah yang kuat dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Oleh karena itu, kemandirian daerah perlu terus diperkuat melalui optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD. Selain itu, Agus Syalsabran mengharapkan di usia 69 tahun, Kalteng, hal ini menjadi bukti perjalanan panjang yang syarat akan makna dan kegigihan serta optimisme. Provinsi Kalimantan Tengah tidak berdiri di atas kemudahan, melainkan ditempa oleh semangat isan mulang atau pantang mundur. Hal ini agar mampu bertahan sekaligus bangkit menerobos keterbatasan infrastruktur geografis hingga derasnya arus modernisasi. Gubernur Agus Syalsabran juga menegaskan bahwa Bumi Tambun Bungai harus membuktikan diri sebagai daerah yang mandiri dan kuat. Hal ini dapat diwujudkan melalui proses pembangunan yang terstruktur, mulai dari perencanaan penyusunan anggaran hingga implementasi di lapangan. Selain itu, Agus Syalsabran juga mengajak masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah, dengan menanam cabai, sayuran, serta buah-buahan, maupun komoditas pangan lainnya. Sabila Indahsari melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, baik, terima kasih rekan kami Sabella Indahsari di lapangan. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya di mana pendengar DPRD Kota Waringin Timur berkomitmen memprioritaskan pembentukan peraturan daerah disabilitas guna menjamin pemenuhan hak yang penyandang disabilitas di daerah setempat. Kami kutip dari Kantor Berita Antara Kalteng, Wakil Ketua 1 DPRD Kotim Juliansah mengatakan Perda disabilitas diperlukan sebagai dasar hukum untuk memberikan pelayanan yang adil dan ramah bagi penyandang disabilitas. Ia menegaskan regulasi tersebut nantinya menjadi pedoman bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memenuhi hak penyandang disabilitas. Sementara itu, Ketua Bampemperda DPRD Kotim Marudin juga menyampaikan perda disabilitas menjadi salah satu prioritas yang akan diperjuangkan, termasuk dari sisi penganggaran untuk pendukungan fasilitas dan program bagi penyandang disabilitas. Pendengar, penjualan sapi kurban meningkat mendekati puncak perayaan Idul Adha. Hal ini disampaikan pengepul sapi di Palangkaraya, Supendi. Ia mengatakan berbagai jenis sapi tersedia dengan kisaran harga mulai dari Rp17 juta hingga Rp40 juta per ekornya. Selengkapnya rekan kami Edi Suroso melaporkan.
2: Lihatlah untuk tahun ini ada peningkatan daripada di awal-awal musim menjelang hari kurban.
3: Penjualan sapi kurban di Palangkaraya mengalami peningkatan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Salah satu penjual sapi kurban, Supendi, mengatakan minat masyarakat untuk berkurban mulai menunjukkan peningkatan dalam beberapa hari terakhir ini, setelah sebelumnya sempat menurun pada awal musim penjualan. Menurut Supendi, peningkatan permintaan mulai terasa mendekati puncak perayaan Idul Adha. Ia menyebut berbagai jenis sapi tersedia dengan kisaran harga mulai dari Rp17 juta hingga Rp40 juta di Piratani Empang. Kondisi tersebut dinilai cukup mengembirakan bagi para pedagang hewan kurban tahun ini.
2: Alhamdulillah kemarin pada awal-awal memang kita emosinya agak berkurang, tapi pas menjelang akhir-akhir ini alhamdulillah puncak minat berkurban dari masyarakat sekitar kita mulai ada geliat lah untuk tahun ini. Ada peningkatan daripada di awal-awal musim menjelang hari kurban. Okay. Setelah mendekati akhir ini sepertinya mulai bergeliat.
3: Okay. Kisaran harga dari termurah dan termahal?
2: Sapi relatif ada dari harga 17 sampai harga 40 yang tersedia di Firatani Empang ini. Harapan saya kepada konsumen atau pada masyarakat yang mencari hewan kurban, sebaiknya utamakan sapi itu dalam keadaan sehat, bebas dari penyakit. Berikutnya dapat memilih hewan yang paling baik di antara hewan-hewan yang ada di dalam Kota Palangkaraya.
3: Supendi juga menghimbau masyarakat agar lebih selektif dalam memilih hewan kurban, terutama memastikan kondisi sapi dalam keadaan sehat dan bebas penyakit. Selain itu, ia menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dijual kepada konsumen. Hewan yang dinyatakan layak kurban akan diberikan tanda khusus, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak akan diberikan tanda kelayakan. Hal senada disampaikan Kepala Rumah Potong Hewan RPH, Ganjar Priyatno. Ia mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan menyeluruh terhadap hewan kurban yang akan dijual kepada masyarakat. Hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat serta layak dijadikan hewan kurban akan diberikan tanda khusus sebagai bukti telah lolos pemeriksaan kesehatan.
4: Kita cek ternak kesehatan hewan kurbannya seperti apa. Kalau yang layak kita kasih tanda, kalau yang tidak layak kita tidak kasih tanda. Itu menandakan bahwa yang bertanda setelah kami cek, kami kasih tanda, itu yang layak untuk dijual dan dijadikan hewan kurban. Ketersediaan sapi kurban, sapi ya, khususnya sapi itu sekitar 1.500-an ekor di Kota Palangkaraya. Kebutuhan masyarakat di angka sekitar 1.300-an ekor.
3: Ya. Ganjar menyebutkan, ketersediaan sapi kurban di Palangkaraya tahun ini mencapai sekitar 1.500 ekor. Jumlah tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang diperkirakan berada di angka 1.300 ekor, sehingga stok hewan kurban dipastikan aman menjelang Hari Raya Idul Adha. Edi Suroso melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, pendengar, Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPP Radio Suara Murung Raya, LPP Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah siang ini. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya, di mana di tengah penyesuaian efisiensi anggaran, BPKP Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya mendorong peningkatan PAD melalui strategi-strategi efektif. Selengkapnya, rekan saya Ayu Istipra Bandari melaporkan.
6: Karena ada komitmen, ada sistem, ada ekosistem yang dibangun. Kalau mereka bisa, kenapa yang lain enggak?
7: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi Kalimantan Tengah mengadakan sharing session terkait strategi meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam kegiatan ini, BPKP menghadirkan narasumber dari berbagai daerah untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak alat berat, serta pajak mineral bukan logam dan batuan. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, Ilham Nur Hidayat, mengatakan kegiatan ini menjadi upaya strategis untuk membangun ekosistem perekonomian yang mandiri di Kalimantan Tengah. Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan di tengah kondisi efisiensi anggaran dan tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat.
6: Nah, kita dorong untuk bisa saling sharing, berkreasi. Misalkan di daerah A bisa kok, misalkan ada tadi potensi tentang alat berat, tentang MBLB, karena ada komitmen, ada sistem, ada ekosistem yang dibangun. Kalau mereka bisa, kenapa yang lain enggak? Nah, kita saling-saling. Jadi mengkapitalisasi praktek-praktek baik yang tersebar ya, di Pemda, tidak hanya di Kalteng nih, seluruh Indonesia. Untuk kemudian kita bisa saling tadi menjembatani, BPKP menjembatani.
7: Sementara itu, PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur, Abdul Rahman Ismail, mengatakan praktik-praktik yang dibagikan para narasumber sangat bermanfaat. Ia menilai strategi yang disampaikan dapat disesuaikan dengan potensi sumber daya alam yang menjadi komoditas unggulan Kalimantan Tengah dalam mendatangkan PAD.
8: Tentunya kegiatan ini banyak sekali manfaat yang kita bisa rasakan karena dari narasumber, ada tiga narasumber yang disampaikan tadi, itu semua merupakan contoh baik atau best practice yang dengan harapan apa yang telah disampaikan ke para narasumber tadi bisa kita implementasikan di daerah kita di Provinsi Kalimantan Tengah dan juga seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.
7: Melalui kegiatan ini, BPKP berharap pemerintah daerah dapat lebih inovatif dalam menggali potensi pendapatan daerah. Kolaborasi antar daerah juga dinilai penting agar praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan pajak dan pendapatan dapat diterapkan secara lebih luas. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, Kabupaten Barito Utara kembali menoreh prestasi membanggakan di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dengan berhasil meraih predikat juara umum pada ajang Festival Budaya Ihsan Mulang tahun 2026. Bupati Barito Utara, Salahuddin, mengatakan keberhasilan tersebut menjadi sejarah sekaligus kebanggaan besar bagi masyarakat Barito Utara. Prestasi itu merupakan hasil kerja keras, persiapan matang, disiplin, serta dedikasi seluruh kontingen yang tampil membawa nama harum bumi Ia Mulik Bengkang Turang, maksud saya. Menurut Salahuddin, prestasi tersebut bukan diraih secara instan, melainkan buah dari perjuangan panjang, latihan yang konsisten dan kekompakan tim, serta dukungan penuh masyarakat Barito Utara. Penghargaan juga disampaikan kepada seluruh atlet, peserta, pelatih, ofisial, pendamping, pemerintah daerah, serta masyarakat yang telah memberikan doa dan dukungan selama pelaksanaan FBIM 2026 berlangsung. Seluruh peserta dinilai telah berjuang maksimal dan menunjukkan kemampuan terbaik demi mengharumkan nama Barito Utara di tingkat provinsi. Dalam gelaran budaya terbesar di Kalimantan Tengah tersebut, kontingen Barito Utara sukses mendominasi berbagai cabang perlombaan.

0: nilai mampu memberikan kemudahan dalam bertransaksi, namun tetap harus berlandaskan pada nilai-nilai Islam seperti kejujuran dan transparansi. Selengkapnya, Norsian Miftah Torik melaporkan.
1: Tentunya sangat banyak manfaatnya ya. Pertama dilihat dari kemudahan, karena kalau kita berbicara dari teori acceptance model yang diperkenalkan oleh Davis secara teori ekonomi konvensional, maka sistem digital itu mempermudah transaksi masyarakat.
2: Perkembangan teknologi digital kini semakin mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penerapan ekonomi syariah. Sistem digital dinilai mampu mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi, pembayaran, hingga aktivitas jual-beli secara praktis dan cepat. Meski demikian, penerapan teknologi dalam ekonomi syariah tetap harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi agar transaksi yang dilakukan tetap sesuai syariat. Ketua 3 Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Tengah, Isla Yunispa Apipa, mengatakan bahwa ekonomi syariah tidak menafikan perkembangan teknologi, khususnya sistem digital yang kini semakin berkembang di tengah masyarakat. Menurutnya, dalam ekonomi Islam, penerapan sistem digital diperbolehkan, terutama dalam sistem pembayaran yang memanfaatkan teknologi seperti barcode atau pembayaran non-tunai. Ia menjelaskan bahwa dalam penggunaan sistem digital, masyarakat tetap harus mengedepankan nilai kejujuran serta transparansi dalam setiap transaksi. Selain itu, transaksi digital juga harus terhindar dari unsur tadlis atau penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan begitu, perkembangan teknologi tetap dapat berjalan seiring dengan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam.
1: Ya, seperti sudah saya katakan di awal bahwa ketika mengecek kesesuaian dari sistem digital yang sudah diterapkan dengan prinsip nilai ekonomi Islam, itu adalah tadi ketika sistem digital yang sudah diterapkan mampu menerapkan secara adil, jujur, transparansi, maka itu sudah sesuai dan kita sudah bisa mengoreksi ya, mengevaluasi apakah sistem digital sudah berjalan dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
2: Lebih lanjut, Isla Yunispa Apipa menyebutkan bahwa saat ini masyarakat sudah mengenal berbagai bentuk transaksi digital seperti e-commerce dan e-marketplace. Namun, menurutnya perkembangan tersebut harus tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam, yakni nilai keadilan, transparansi, dan kejujuran agar sistem digital dapat memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat luas. Sementara itu, salah seorang mahasiswi Universitas Islam Negeri Palangkaraya mengaku penerapan sistem digital sangat membantu aktivitas sehari-hari, khususnya dalam bertransaksi dan berbelanja secara online. Menurutnya, sistem pembayaran digital membuat proses transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Terlebih, bagi mahasiswa yang sering melakukan pembayaran non-tunai. Ia juga merasa sistem digital mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan ekonomi syariah tanpa harus datang langsung ke tempat transaksi. Selain lebih hemat waktu, penggunaan sistem digital juga dinilai mampu mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern.
3: Menurut saya, dengan adanya sistem digital, pelajaran lebih mudah, bisa lewat internet, dan praktik keuangan syariah juga bisa lebih gampang, bisa lewat aplikasi fintech atau aplikasi halal lainnya, dan mahasiswa jadi cepat paham serta tertarik.
2: Dengan adanya penerapan sistem digital dalam ekonomi syariah, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijak tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Melalui prinsip kejujuran, transparansi, dan nilai keadilan, sistem digital dapat menjadi sarana yang mempermudah aktivitas ekonomi sekaligus mendukung perkembangan ekonomi syariah di tengah masyarakat modern. Norsa Emi Ptahtarik melaporkan.

Ya, pendengar, demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Untuk informasi-informasi lainnya, Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Amin Nudin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Saatnya kita bergabung dengan Pro 1 Jakarta dalam 100% Indonesia Nasional edisi Selasa 26 Mei 2026 di pukul 13.30 nantinya ya. Yang tentunya akan menemani Anda. Nanti di sana akan ada rekan saya Tengku Safik dan juga Yudi Ismail yang akan memandu 100% Indonesia Nasional dengan narasumber Bimo and the Jin. Dan inilah dia pendengar Pro 1 Jakarta dengan 100% Indonesia Nasional.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kita kembali bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Yes. Ya.
0: Kenapa?
1: Bukannya ini.
0: Iya, itu. Iya. Jadi kita lagi mengenang memori lagu yang sudah ini 20 tahun lebih ini ya.
1: Betul.
0: Ini merupakan karya dari bintang tamu kita yang nanti akan kita ajak ngobrol. Jadi kalau karya terbaik itu bukan hanya karya yang terkenal, tapi yang mampu memberi manfaat dan menginspirasi banyak orang.
1: Yes.
0: Seni dan musik adalah bahasa pemersatu bangsa, dan dari nada dan karya kita juga bisa menumbuhkan harapan untuk Indonesia. Berkarya positif adalah cara anak bangsa meninggalkan jejak baik untuk generasi berikutnya. Termasuk bintang tamu kita hari ini juga berkarya positif ya. Dan tentu karyanya bisa meninggalkan jejak bagi generasi selanjutnya.
1: Betul. Selamat siang semuanya, 100% Indonesia. Saya kembali lagi, Tengku Syafiq hari ini bersama Bang Yudi Ismail yang menemani
0: Bang. Gak usah pakai Bang juga, enggak apa-apa loh, Bang. Kan kita seumuran, Bang.
1: Oh ya. Ya kan enggak apa-apa, supaya kelihatan jangan seumuran. Om lah ya.
0: Om.
1: Ya, menemani kalian semua para pendengar di seluruh Indonesia, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Dan siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia atau Betul. Tipe B, termasuk juga studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara?
1: Halo.
0: Yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Yes.
0: Jadi silakan di follow Instagram dan TikTok at RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 yang ada di kota Anda tentunya.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu. Ini senior saya juga.
0: Oh iya ya?
1: Iya dong.
0: Iya dong. Musisi ya.
1: Senior ini.
0: Musisi senior ya.
1: Terus banyak band.
2: Lahirnya juga. Duluan.
1: Iya, berkarya duluan kali ya.
0: Berkarya duluan.
1: Iya, terus lahirnya ini duluan. Beliau banyak juga yang band yang telah dibersamai.
0: Yang sudah dibersamai ya.
1: Menghasilkan puluhan single hits juga ya.
0: Oh iya dong. Eh.
1: Ini kita langsung aja perkenalkan, ada Mas Bimo Sulaksono. Selamat siang Mas Bimo.
0: Hey, Mas Bimo.
1: Gimana kabarnya?
2: Ya kita harus baik terus lah.
0: Betul.
2: Alhamdulillah. Optimis terus ya. Walaupun lemes tetap harus optimis.
1: Lemes. Lemes kenapa kok lemes? Apa faktor cuaca?
2: Ya enggak, biasalah kehidupan kan.
1: Betul.
2: Masa enggak ada lemes,
1: sangat
2: bohong banget tuh.
1: By the way, selamat untuk proyek barunya Bimo and the Jin.
2: Wih,
1: iya. Kayak ngeri banget ini, kenapa ada jin-jinnya?
0: Ada jinnya ya.
2: Itu nanti akan saya jelaskan.
1: Oh iya. Mungkin kalau yang belum tahu, Mas Bimo ini terkenal loh. Musisi yang sudah lama berkarya
0: di Indonesia ya.
1: Indonesia dari eranya Netral, TBK, Juliet, Romeo, Ahmad Band, Bonus, Dewa, sampai banyak lagi proyek musik lainnya.
2: Kalau Dewa dulu cuma bantu waktu itu, emang
0: bantu
1: ya.
2: Ditawarin untuk jadi anggota, cuma kebetulan waktu itu gue lagi bikin proyek namanya Romeo.
0: Oh, oke. Okay.
2: Mas Baby. Kan?
1: Sama Mas Baby. Oh iya ya, Mas Baby ya.
2: Vokalis si Baby itu.
1: Iya, iya.
2: Baby Romeo.
1: Dan sekarang ada lagi proyeknya bersama Bimo and the Jin.
0: Wah. Nah. Ya.
1: Agak serem ya. Agak serem ya.
2: Enggak lah.
0: Tergantung kan. Kalau Jin sekarang enggak serem-serem kok.
1: Oh iya. Yeah.
2: Jin itu kan
0: Jinnya Blackpink. Itu Jinny. Oh
1: iya. Benar.
0: Jinny maksudnya.
1: Jinny itu. Atau bukan Jin dan Jun.
2: Aduh.
1: Bukan.
2: Lu doang yang
1: tahu. Lama banget itu ya eranya ya.
0: Oke.
1: Ya Mas Bim, apa maksudnya dari ini tadi Bimo and
2: Jin? Sebetulnya Jin tuh jadi ya itu enggak tahu tuh terbesit di ide gua aja tiba-tiba karena jadi itu sebetulnya yang dimaksud Jin itu adalah AI.
0: AI.
2: Jadi kan AI itu kan kadang-kadang gua memikirkannya kok dia kok seperti kayak punya rasa gitu loh. Jadi kayak manusia gitu.
0: Benar.
2: Kadang lebih enak daripada manusia nyanyi.
1: Iya.
2: Jadi bukan
1: harus
2: hanya
1: juga.
2: Iya, bukan hanya sebagai aplikasi tools juga kadang-kadang. Jadi di sini menurut gue sih ini semacam kayak inovasi baru untuk apa? Memproduksi lagu. Apalagi si produsernya itu hanya sebagai songwriter, maksudnya tidak punya kemampuan untuk menyanyi.
0: Oke.
2: Jadi untuk menyanyi ya, maksudnya dalam arti di sini pengerjaan, jadi istilahnya ini namanya hybrid. Kalau menurut gue ya.
0: Hybrid. Oke. Okay. Hybrid.
2: Jadi kerjasama antara manusia dengan sistem, maksudnya dengan AI.
0: Dengan AI itu tadi ya. Ya
2: maksudnya gue bilang jin itu karena dia kayak menyerupai manusia nih nyanyi. Kalau kalau kalau robot kan nggak mungkin kayak gitu kan.
0: Yeah.
2: Ini kayaknya ada sesuatu yang ada yang magis tuh, nggak, gue nggak tahu tuh siapa yang nyiptain kan. Jadi gue bilang udah jin aja deh, biar ini kan.
0: Biar magis gitu ya.
2: Iya kan.
1: Dan aja, jadi penasaran orang-orang nih maksudnya apa kan?
2: Tetap aja gitu. Kan jin tuh derajatnya kan di bawah manusia, jadi enak kita suruh-suruh. Kita perbudak aja.
0: Jadi gitu nama jadi, Bimo and the Jinnya.
2: Ya, jadi sebetulnya di sini adalah solusi untuk memproduksi lagu untuk khususnya untuk para pencipta lagu ya yang tidak punya capable untuk menyanyi gitu.
0: Okay.
2: Oh. Walaupun di auto-tune melodinya tetap aja kalau misalnya timbrenya enggak enak jadi kadang-kadang kita punya lagu kan kadang kita punya ide gitu, punya ide harus apa punya desain yang harus ini lagu mau dibawa kemana gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Kan? Jadi kalau dengan sistem hybrid gini kan sekarang jadi tetap dalam arti di sini lagu notasi dan lirik itu harus dari manusia, ciptaan manusia ya. Jadi jadi tetap pure dari apa organik dari manusia dan juga aransemen. Jadi aransemen tuh produksinya kalau kayak gini tuh bukan berarti kita langsung generate full AI. Wah itu disalahgunakan banyak sih menyalahgunakan itu sampai karena orang bikin lagu kan langsung full apa song lirik generate. Tipikal pasti akan bentuknya.
0: Betul.
2: Jadi notasinya, liriknya apalagi dia tidak bisa membaca pikiran manusia karena mereka gimana juga enggak punya perasaan.
0: Oke.
2: Okay. Kita harus direct.
0: Dengan
2: melalui prompt kita.
0: Betul.
2: Dan kita membuat bagan dulu dari awal sampai akhir full song. Jadi dalam arti baru kita generate untuk apa istilahnya sistem AI itu untuk memberi opsi sebetulnya hanya kebutuhan aransemennya sebetulnya AI itu sih. Jadi kadang-kadang aransemen itu kan butuh kos. Butuh kos apalagi kita pengen punya dengerin kita mau bikin lagu yang grande gitu. Aku butuh orkestrasi nih kayak gimana orkestrasi kayaknya wah mahal nih pasti kan orkestrasi mahal sih mahal bisa sih buat pakai MIDI cuman kayaknya masih kedengaran masih
1: nggak real gitu kan.
2: Nah begitu kita kerjasama hybrid dengan jin nih sebenarnya.
0: Dengan jin ini ya. Jadi
2: kita mau bikin notasi terus kita generate untuk string arrangement string session. Itu gue juga nggak habis pikir ternyata kok wah di luar ekspektasi gitu. Wah ini gue bilang rekaman di Prak orang percaya. Berarti jadi benar-benar real.
1: Nah berarti itu dia per track gitu mas.
2: Jadi otomatis kalau misalnya enggak teknologi mereka pasti stem, betul kan? Jadi udah stereo.
1: Tapi pecah-pecah track. Jadi kalau string, piano gitu.
2: Oh iya, stemnya itu ya drum sendiri. Kalau drum pasti udah dua track udah stereo deh.
1: Iya.
2: File-nya. Cuman nama dia tuh udah di mix, udah di kompres, udah di EQ. Jadi begitu mereka kirim stem, balasan mereka tuh itu udah mix. Jadi kadang-kadang kita mau oprek-oprek bisa ngomong ini kok jadi ngaco nih kecuali lo mau nambahin instrumen. Kadang-kadang kayak gini kan gue nambahin instrumen ada beberapa kayak pad gue tambahin cuman taruhnya di belakang. Jadi sebetulnya sangat ini apa istilahnya sangat membantu banget jadi apalagi untuk minimalisir biaya produksi itu pasti.
0: Oke.
2: Apalagi hari gini kan kita punya lagu nih kita bikin lagu kan karena bingung wah bolong di mana gue simpen sayang mau basir ya ditawarin kemana-mana nggak ada yang mau. Hari gini kan label bingung juga mau produksi kan pasti banyak
0: pertimbangannya
2: banyak.
0: Betul. Kita ke penelpon satu pertanyaan lagi ya apalagi terkait dengan Jin atau si AI ini berarti peran Mas Bimo juga sangat besar ya supaya human touch-nya masih harus tetap terasa.
2: Iya, makanya jangan disalahgunain AI itu sebagai tool saya. Jangan kita istilahnya diperbudak sama AI. Lagi pula AI enggak mungkin bisa bikin lagu yang sesuai apa yang manusia mau, apalagi chord notasi mereka terbatas. Makanya kalau genre TI semua itu cenderung tipikal semua notasinya lah, apalagi lirik. Pesannya apa yang mau disampaikan? Kalau lirik itu kan dari hati, dari pikiran, itu kan kayak cerita kan, cerita kita. Apa yang mereka bisa represent, apalagi notasi. Notasi pasti cenderungnya gitu-gitu aja, gitu-gitu aja ketahuan.
1: Jadi hooknya nggak dapet juga kadang-kadang.
2: Nggak ada gimmick.
0: Oke.
2: Nggak ada gimmick. Ya bagus sih, bagus produksinya, bagus. Cuman nggak sesuatu yang lo mau ungkapin gitu. Lo kan lagu kan kayak semacam pesan gitu kan.
0: Iya.
2: Jadi pesan dari penciptanya apa? Nah, karena orang masih nggak ngerti. Oh, AI nih. Oh, bikinan AI, bikin semua AI. So salah banget. Justru AI kita harus perbudak. Karena jin. Kita suruh-suruh aja. Eh, lo buat string bener. Gue gak demen nih note ini. Kita bikin prom kan. Lo bikin note nya begini, bagian ini lo bagian ending, mesin pecah, bukan. Terus dia bikin tuh alternatif. Opsi alternatif aransemen. Gue demen yang ini, gue ambil yang ini, gue taruh kan. Kayak gitu aja.
0: Oke, siap.
2: Iya.
0: Itu. Kita langsung jauh menuju bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam. Selamat siang. Bung Albert.
3: Bang Albert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang mau ditanyakan dengan Mas Bimo Slaksono atau Bimo and the Jin sekarang?
3: Bimo terbarunya, terus hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Kenapa, kenapa?
3: Judul terbarunya tadi, lagu terbarunya judulnya, dan hubungannya dengan Tito Sumarsono.
0: Hubungannya dengan si
3: Tito Sumarsono.
0: Tito Sumarsono. Kenapa, kenapa?
3: Sama-sama dengan sononya, begitu ada sononya.
0: Oh, harus bagaimana? Oh iya, iya, iya, iya.
1: Jadi sama-sama belakangnya sono, ada hubungan gak sama Tito Sumarsono?
0: Oh begitu maksudnya? Bukan lagunya Tito Sumarsono harus bagaimana?
3: Iya.
0: Oke.
1: Oke, Pak Albert.
0: Nanti dijawab ya.
3: Ya, terima kasih
0: banyak. Sama Sulaksono, Tito Sumarsono.
2: Soekarno ya.
1: Iya. Soekarno pokoknya.
0: Oke. Jadi gimana? Apakah ada hubungan?
2: Oh, ada hubungan. Kita sesama musisi. Rakyat Indonesia.
0: Sesama
2: musisi Indonesia. Musisi
1: Indonesia. Pada zamannya itu, wih, Tito Sumarsono hits banget.
2: Oh, hits banget ya.
0: Hits banget. Ya, betul. Kita terima lagi penelpon. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
4: Selamat siang 100% Indonesia. Hanafi di Padang, Bang Yudi.
0: Pak Hanafi, silahkan langsung.
4: Ya, gimana Bang Bimo, bintang tamunya. Ini betul. Sejak berapa lama Bang Bimo memproduseri rekaman Music Factory? Artis-artis apa saja yang direkrutnya waktu itu? Lalu yang kedua, ini kalau untuk soal membuat musik pakai AI, gimana cara Bang Bimo untuk bikin musisi maya bernama Jim? Ya, gimana proses-prosesnya?
0: Prosesnya. Terus, gitu ya.
4: Sama satu lagi, ini apa? Bagaimana nanti menerapkan AI ke dalam industri kreatif seperti pembuatan untuk ini ya, perusahaan untuk konten kreatif seperti iklan atau apa gitu.
0: Oke. Siap.
4: Aja.
0: Terima kasih.
4: Pertama buat Bang Yudi, buat tadi dia yang ada di Padang, buat Niken di Tabing, Bu Nancy Veteran, itu aja Bang Yudi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam. Dari Padang kita ke Manado, ada Bung Benijo. Selamat siang, silahkan Bung Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Bung Yudi Ismail, Bung
0: Syafiq
1: ya. Iya, siap. Waalaikumsalam. Oke,
5: menyambut Hari Raya Idul Adha besok ya.
0: Benar ini mau izin. Siap. Langsung dengan Mas Bimo.
5: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bimo.
2: Waalaikumsalam.
5: Salam kenal ya dengan Bung Benny Jadi Menado. Ini Bung Bimo, pertanyaan begini ya. Apakah lagu harus bersama itu ya? Apa harus bersama ya?
0: Harus bagaimana?
5: Harus bagaimana itu diciptakan memakan waktu berapa lama? Terus pertanyaan kedua, apakah ada lagu-lagu Mas Bimo di cover oleh penyanyi lain? Itu aja.
0: Okay.
5: Bang Yudi, salam dong tiga.
0: Siap, silakan.
5: Oke, ada Gilang Kertasono, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman di Lampung. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makasih Bung Benijo.
0: Wah, ini pertanyaan banyak banget dari Pak Hanafi ya.
1: Betul.
0: Berapa lama pengerjaan lagu yang Bimo and the Jin ini?
2: Ini kan single pertama ya baru ya, debut single. Jadi pengerjaannya sih nggak lama ya. Kalau lagu mah kadang-kadang kita yang terlintas aja, kadang-kadang betul, kayak gitu bikin lagu kita nggak bisa setelin, harus sebulan atau apa, kelamaan yeah, malah bikin kacau.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kadang-kadang kayak gini nemunya ya mungkin notasi, kan tergantung pendekatannya. Misalnya kalau gue kan instrumennya karena dari piano, jadi bikinnya dari notasinya dulu, dari chordnya piano. Ya mungkin nggak nyampe seminggu sih jadi kayak.
0: Oke. Okay.
2: Karena kita tinggal dulu gitu kan, bikin lagu kan nggak langsung besok kerjain. Ya nggak berbulan-bulan.
0: Nggak berbulan-bulan ya.
2: Produksi juga pelan.
0: Siapa saja artis-artis bentar yang sudah pernah diproduserin Mas Bimo?
1: Wih, itu agak listnya panjang ya.
0: Panjang ya.
2: Kebetulan sih dulu gue ngeband sih, emang banyak jadi proyek itu berupa band gitu ya. Uh-huh. Kalau solisnya nggak, cuman bikin lagu aja buat itu. Uh-huh. Ya, banyak ada yang dibawain si, ya ada si Mulan, Rio Febrian, siapa lagi ya. Terakhir lagu gue juga dibawain sama si Ariel, cuman lagu, kalau lagu sih itu doang. Nggak banyak, maksudnya lagu-lagu yang band-band banyak.
1: Berarti okay, pertanyaan yang Pak Naf itu berarti ada juga ya yang di cover ya. Berarti apakah iya, penyanyi kayak Mulan atau siapa tuh mengcover?
2: Iya, ada ya,
1: re-arrangement berarti ya.
2: Iya, di arrangement Mulan sama Ariel juga. Di
0: arrangement
2: lagu yang sama. Kebetulan lagu itu emang yang naik gitu ya, dari tahun 2003 dulu project namanya TBK. Jadi mungkin orang banyak yang nggak tahu, cuman lagunya itu masih bunyi. Yang penting kan lagunya itu. Kalau kita kan di
1: sini, iya benar.
2: Kita kepuasan musisi itu adalah bukan hanya fame gitu. Fame kadang-kadang itu mengganggu juga ya. Enggak semua orang suka sama fame. Maksudnya okay, terkenal betul, gitu setuju. Ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Enggak semua orang suka sama popularitas atau gimana. Jadi yang penting kepuasan musisi itu di mana lagunya masih didengar berkumandang dekade ber apa?
0: Berdekade-dekade ya, berikutnya. Ya,
2: itu okay, yang apa, ada kepuasan batin yang enggak bisa setuju, yang enggak bisa dibeli.
0: Siap.
2: Jadi, karena kita bikin musik ini kan enggak hanya untuk hari ini, esok atau tahun depan. Ini untuk sepanjang masa untuk
0: betul. Manfaat AI untuk industri kreatif tadi sempat ditanyakan juga. Iya. Kalau mungkin Mas Bimo juga sempat bikin jingle dan lain sebagainya.
2: Betul, kalau AI itu sebetulnya hanya tools. Jadi sekali lagi AI itu jangan disalahgunakan sebagai untuk alat produksi. Maksudnya totalitas produksi. Jadi ibaratnya orang nggak punya biar orang nggak bisa berkreasi, jadi bisa punya kreasi.
0: Oke. Okay.
2: Itu menurut gue itu sesuatu yang menipu diri sendiri, malu-maluin aja. Dan lagi pula bila mana manusia terlalu percaya sama teknologi sama AI gitu, itu akan menghasilkan suatu karya yang gitu-gitu aja.
0: Oke.
2: Okay. Percaya sama gue, maksudnya gimana juga AI teknologi itu tidak sepintar manusia. Kita harus mendirect dia tetap. Mereka kita kan mereka sistem, kita harus memprogram mereka gitu. Jadi untuk apa yang kita mau. Jangan disalah artikan berarti wah nih AI semua gini, wah musiknya AI. Bukan, ini musik ciptaan manusia murni asli 100%.
0: Oh iya. Pertanyaan dari Bung Benny Jo di mana ada tadi, apa arti lagu harus bagaimana?
2: Ya itu cerita yang common aja, maksudnya cerita yang tentang orang pacaran gitu ya, sepasang cuman terlalu berharap mengharapkan salah satu kekasihnya untuk bisa serius itu. Sebetulnya awalnya sih ini lagu kepikiran dulu, cuman takutnya terlalu negatif atau gimana. Sebetulnya lagu ku cipta sebetulnya untuk apa, kayak hooker, pelacur pinggir jalan gitu loh.
0: Okay. Ya,
2: jadi mereka, makanya kalau di video klipnya itu lihat kan animasi tuh. Jadi kayak semacam cewek tuh nunggu, mana nih kok pelanggan gue datang nggak jemput, yang katanya kemarin janji mau jemput terus gitu, cuman kok nggak pernah lewat, cuman janji. Maksudnya dramatisnya lebih lebih ke situ, ke lebih ke personal. Jadi seseorang yang mengharapkan cinta dari seseorang yang apa yang istilahnya yang janji surga atau apa sih, memberi harapan,
0: memberi
2: palsu,
0: harapan
2: ya.
0: Palsu
2: PHP. Sih, okay. Begitu, cuma kan terlalu kesana prostitusi jadi
0: kesana, kita ke Sumatera Barat lagi. Boleh. Ada Uncle Gazi. Selamat siang. Halo, Uncle Gazi.
6: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Mas Bimo.
6: Bang Bimo, saya mau nanya ini Bang, video klip lagu terbarunya udah dirilis Bang atau udah ada? Terus pertanyaan keduanya, single selanjutnya mau dikeluarin berapa lama lagi kami menunggunya Bang?
0: Siap. Oke, itu aja.
1: Siap.
0: Silakan.
1: Silakan Angga.
6: Saya ini buatnya Kakak Mary yang ada di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Lydia Permata di Pro 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Surfia Dila di Pro 1 Bukit Tinggi yang lagi bertugas. Ya. Selamat siang Bang Yudi, buatnya Bang Tengku.
1: Iya. Terima kasih yang tergaji. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita dengerin lagunya, ini kayaknya perlu dijawab ya iyalah. Ya. MV-nya atau musik videonya sudah beredar ya, tadi diceritain
2: udah,
0: ya.
2: Udah, itu juga emang di represent pakai apa? Pakai animasi.
0: Jadi animasi. Oke. Okay.
2: Biar lebih apa ya? Lebih
1: simpel gitu.
2: Ya, lebih simpel, lagi pula lebih
1: produksi.
2: Produksi pasti kan hari gini kan emang harus betul. Kita kadang-kadang emang low budget semua nih. Betul. Ya. Musisi kan nggak semuanya sugih, maksudnya banyak banyak.
1: Tapi kalau mau orang mau lihat tuh di mana channel apa?
2: Ada di YouTube, ada di Instagramnya ada.
0: Oke. Okay. Jadi ketika aja Bimo and the Jin gitu
2: ada,
0: ya?
2: Di YouTube betul. Ada. Bimo and the Jin harus bagaimana video klipnya animasi karena biar lebih gimmick aja, maksudnya biar lebih gimmick. Terus lagi pula kan kita emang nggak ada penyanyinya kan, jadi kita harus represent karakter cewek yang gimana yang bisa dapat lah feelnya gitu loh.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Berarti next singlenya si penyanyi cewek itu lagi atau apakah berubah
2: penyanyi? Enggak, Bimo and the Jin tuh penyanyi bisa cowok, bisa cewek.
0: Oh, jinnya beda-beda ya.
2: Masa cewek semua ntar naksir.
0: Ya sudah itu ya, ditungguin next singlenya kata Uncle Gazi tadi. Iya.
1: Semoga segera.
0: Segera. Okay. Kita kalau begitu langsung dengerin Harus Bagaimana, kita resapi dan kita cermati.
1: Betul.
0: Lagu dari Bimo and the Jin ini. Kita masih terus bersama-sama di 100% Indonesia.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia. Garuda di Dadaku ini juga merupakan salah satu masterpiece
1: dari Mas Bimo.
0: Mas Bimo waktu bersama Netral.
2: Gue waktu itu.
0: Oke, ikutan yang ini ya.
2: Netral album 1, 2, 3 waktu itu kan. Gue ini udah personalnya udah baru. Cuma waktu pas gue buat emang Netral dulu udah besar, maksudnya udah besar
0: yeah, yeah,
2: dulu
0: yeah,
2: belum yeah. Eranya sosial media, jadi jejak digitalnya terbatas.
0: Oke.
2: Mereka jadi hanya meneruskan ya, sampai sekarang mereka bisa eksis dengan single-single hits-hitsnya yang baru.
0: Siap. Kita sapa-sapa dulu.
1: Boleh.
0: Pro 1 yang ada di ibu kota provinsi di seluruh Indonesia. Selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Selamat siang Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak.
1: Ya, Puhaba, Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Siap kalau begitu. Apa kabar juga untuk Anda?
1: Ya.
0: Di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan, silakan kalau mau bergabung bisa WhatsApp di 0811-797-27912 atau telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Ya, Mas Bimo, aku tuh harus bagaimana pas dengar lagu single ini, keren sekali. Cuman yang penasaran di benak saya adalah, kan penyanyinya cewek. Kira-kira kalau setiap penyanyi kan pasti ada namanya. Kira-kira si penyanyi cewek ini Mas Bimo mau namain siapa namanya? Kan kalau Mas Bimo bisa ngambil lagu ada buat Mulan, ada buat Ariel, Noah atau siapa. Nah, kira-kira si cewek ini gambaran hit kalau dikasih nama penyanyi dia akan namanya siapa?
2: Namanya sebetulnya kalau project ini ya udah di represent diwakilin ya project as a project Bimo and the Jin. Maksudnya Jin itu dalam arti ya vokalis itu bisa cewek, bisa cowok.
1: Dan ini gak ada namanya?
0: Gak ada namanya ya.
2: Dan gak ada namanya. Nanti kalau manggung kita tinggal cari penyanyinya maksudnya.
0: Gitu bisa ya?
2: Jadi bisa.
0: Kalau fair ya?
2: Bisa collab. Jadi kalau mau. Okay. Kan cuma kadang-kadang penyanyi itu kan banyak maunya. Tanya Pak Safik nih coba.
1: Iya,
2: Mas
1: benar.
2: Safik tanya si Safik nih. Penyanyi kadang-kadang kan kita di sini sebetulnya sebagai pencipta lagu juga menghindari apa rasa kekecewaan yang pernah terjadi selama ini ke banyak penyanyi. Kadang-kadang kita sudah bersama-sama dan susah nih dari bawah nih ya. Dari bawah bikin nyanyi kan karena dia emang orang front kan,
0: frontman-nya.
2: Jadi dia ini dikenal, dia yang di sebagai public figure yang istilahnya yang gampang diingat gitu. Cuma nggak tahu dalam arti di belakang produksi kan, kadang-kadang banyak peran penyanyi itu

0: dia kan terlantar, okay, kayak semacam kayak gitu. Jadi kalau di Bima Energy itu nggak mungkin terjadi.
1: Betul.
0: Yang penting kalau kita nih, kita sebagai komposer pencipta lagu, yang penting lagu ini jadinya enak, pesan ini sampai.
1: Betul.
0: Jadi mau itu lagu terkenal mau enggak, kalau gue sih percaya, gue nggak akan ngoyo gitu. Jadi harus bayar ads, harus lagu gue mesti viral nih, mesti masuk playlist nih. Gue sih percaya kalau lagu enak itu, lagu bagus, pesannya sesuatu gitu sampai, itu akan menemukan jalan sendiri. Pasti akan menyampai ke telinga pendengarnya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi siapun caranya. Iya benar, enggak harus ngoyo, lagu gue harus masuk playlist nih. Streamernya harus 2 juta nih. Itu semua fake. Banyak maksudnya lo bisa create itu semua pakai ads. Hari ini kan semua kalau enggak ada ads itu by system semua.
1: Betul.
0: Jadi kalau gue lebih suka, makanya lah kenapa lagu-lagu dulu tuh masih didengar sampai sekarang. Karena penetrasinya organik.
2: Iya, iya, iya.
0: Mereka belum ada sistem. Kalau sekarang tuh udah banyak fake. Wah, streamernya gila bisa 2 miliar. Pas denger lagunya mana, gue gak pernah denger lagunya. Kok gak nyantol ya? Apa, notasi gak nyantol, apalagi lirik. Kalau lagu-lagu bulian gak ngerti gitu kan. Lagu-lagu luar gitu. Lagu-lagu luar pasti kan kalau negara dari negara lain denger tuh dari harmoninya kan. Dari notasinya. Wah, ini lagunya enak kan notasinya. Liriknya baru antara aja gue pelajari masih. Yang penting notasi dulu pendekatan kenang. Itunya aja gak ada.
2: Oke.
0: Cenderung tipikal semua denger lagu nih. Ini udah ganti lagu nih, maksudnya sama semua nih. Aransemennya aja mewah. Aransemennya produksinya bagus. Cuman lagunya esensinya ya kalau menurut gua. Makanya kenapa lagu-lagu zaman dulu tuh everlasting, maksudnya
2: bisa
0: true dekade gitu, maksudnya dari dekade bisa sampai ratusan tahun mungkin. Kayak contohnya kayak lagu-lagu yang klasik-klasik gitu.
1: Mozart atau apa?
0: Bach gitu kan.
1: Bach, ya itu.
0: Lagu R. Itu kita kan itu lagu instrumen. Cuma notasinya itu apa ya, kerimain terus ya, itu magis ya lagu. Jadi kadang-kadang orang gak paham. Jadi, wah lagu hari gini yang penting, wah yang penting streamer lu banyak. Wah, berarti dia gak punya nalar, logika. Jadi kita harus sebagai seniman di sini kan harusnya kita ini kita membuat lagu Indonesia ini sebetulnya sebagai aset gitu. Lagu-lagu karya para produksi komposer pencipta lagu Indonesia ini kan hebat-hebat sebetulnya.
2: Siap.
0: Lagunya.
2: Kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Pekanbaru ada Pak Mali.
1: Halo,
2: selamat siang Pak Mali. Pak Mali.
1: Halo. Pak Mali.
3: Halo.
2: Halo, silakan.
3: 100% Indonesia.
2: Siap.
3: Ini dengan Yudi Ismail ya?
2: Betul. Sama Tengku benar? Safik? Iya.
1: Betul.
3: Oh, sama Tengku Safik ya.
2: Juga ada Bimo and the Jin, silahkan langsung apa pertanyaannya.
3: Oh ya, Bimo apa tadi?
1: And the Jin.
2: And the Jin.
0: Jin mas, Jin, temennya setan.
3: Selamat siang, anggota Bimo. Pertanyaan Pak Mali ya. Tahun berapa band ini didirikan? Kemudian kalau ada penyanyi yang kabur, apa tindakan apa tindakan kru band ini? Gitu.
2: Siap.
3: Salam jadi ya.
2: Silakan.
1: Pak Mali.
3: Istimewanya untuk kalian berdua mandu acaranya, sukses selalu ya.
1: Amin.
3: Untuk Bang Benijo di Ambon ya, untuk Bu Farida juga.
2: Terima kasih.
3: Lupa juga untuk Ibu Fatma di
2: Fatma
1: di
3: mana sih, Bu Fatmawati?
2: Di mana saja berada?
1: Sulawesi kok.
2: Kalau nggak salah. Terima kasih.
3: Tanya Ananda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi. Selamat siang,
1: Bang Andi.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Andi.
4: Mas Bimo.
2: Silakan.
1: Ya.
4: Mas Bimo berkata seperti itu karena jebolan awalnya dari netral gitu. Jadi mana-mana netral gitu ya.
2: Di mana-mana netral.
0: Iya, karena sudah menusantara.
4: Lagi tadi story-nya gitu. Aduh, Garuda di Dada yang dirilis tahun 2009 itu luar biasa. Mungkin lebih tepat kalau penyanyi perempuannya itu diberi nama Jimo gitu ya.
2: Jimo.
0: Oh, jangan. Kalau manusia derajatnya lebih tinggi dari jin, jadi manusia harusnya

0: pacaran sama manusia, jangan sama jin.
1: Kan istilahnya bingung, jadi iya pas banget gitu. Ini tapi ini aja gitu, tapi terserah mas agar Bimo Suwastono ya.
2: Iya.
1: Dalam hal ini gitu. Sukses selalu Mas Bimo.
0: Ya, sama-sama, amin. Terima kasih.
1: Dengan grup yang sekarang ini, tapi jangan lupakan juga asal usulnya di mana gitu.
2: Apa? Asal usulnya di mana?
0: Asal usulnya.
1: Asal usulnya berkarir maksudnya.
3: Oh, asal usulnya berkarir. Oh. Oke. Okay,
1: tapi okay. Saya ngefans benar itu lagu-lagunya Netral gitu.
0: Okay. Oh, Netral. Iya. Wah, iya.
1: Iya, betul. Ada wala apalah terbang.
0: Wah,
1: di mana
0: berarti
1: gitu.
0: Udah sangkatan semua. Iya biasa.
1: Iya.
0: Ya justru di situlah.
1: Salamnya buat ini Pak Adelita Andriani yang bertugas di Kota Tuer di Tanjung Pinang.
2: Oke, gitu. Oke.
1: Okay. Ya. Okay. Semuanya aja tanpa terkecuali gitu. Selamat.
2: Siap, siap.
1: Ya, dari saya.
2: Terima kasih.
1: Saya kembalikan ke Mas Yuri. Ya.
2: Terima kasih, Bang Andi. Baik. Kita ke.
3: Telepon. Lagi?
2: Iya, ada Teh Dinda.
3: Teh Dinda kumadama.
2: Teh Dinda.
4: Iya, selamat siang 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia.
2: Selamat siang.
3: Selamat siang Teh Dinda.
4: Safi.
3: Iya. Iya, Teh.
4: Alhamdulillah Teh sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Siap.
3: Siap.
2: Udah bawa-bawa sate nih sampai sini.
3: Waduh. Udah bawa-bawa roti unyil nih kayaknya.
4: Kayaknya sih ya. Kalau roti unyilnya ada udah, tapi kalau sapinya belum datang kayaknya nanti malam nih baru pada datang.
2: Siap.
3: Jangan lupa dikirim, Teh. Pertanyaannya Teh langsung ke ini bintang tamu Mas Bimo.
4: Mas Bimo, Bimo and the Jin.
2: Betul. Hmm.
4: Jadi ingat ya. Jadi dengar nama Jin, jadi ini kan lagi viral nih, lagi viral nih, pocong atau ketok pintu orang.
2: Oh,
0: itu mah setan itu mah. Jin
4: Bimo and the Jin. Tadi dengar lagu Netra, jadi ingat kalau bagaimana apa namanya bola main gitu ya, timnas main. Ih, seneng banget Garuda di dadaku tuh masih. Masih diputar sampai sekarang. Nah, yeah. Tete ke ini aja deh, Mas Bimo. Lagi harus bagaimana?
0: Iya. Yeah. Udah denger belum lagunya?
4: Udah, tadi udah dinikmati. Lagi-lagi oh. Mikir-mikir nih. Ini suaranya siapa ya?
0: Wah, sedih deh pokoknya deh.
4: Kenapa ya ternyata? Ternyata, oh ternyata. Taufik tanya, itu namanya... Nah, mau dikasih nama siapa kan gitu ya Safik ya?
3: Iya, penasaran aja kira-kira mau dikasih nama siapa. Kalau dia penyanyi ada wujudnya gitu.
4: Penyanyi ada wujudnya iya. Iya. Tapi emang Mas Bimo itu hanya alat bantu ya. Manusia iya. Lebih umum.
0: Wah, pasti dari. Manusia itu paling sempurna ciptaan Tuhan, ya. Yeah.
4: Nah, jadi ini nanti ke depan nih mau berkarya. Ya pastinya karena emang harus bagaimana dan jadi dilanjut dengan mungkin lagunya yang senada dengan lagu-lagu Netral begitu.
0: Oh enggak, kalau ini emang proyek khusus lagu pop aja ya. Pop. Ya. Lagu pop
4: khusus untuk lagu pop. Oh gitu.
0: Karena enggak mungkin di apa dipresentasin pakai format band enggak mungkin jadi ya, ya. Jadi
4: oh, ya. Siap. Jadinya untuk AI begitu ya, yeah. Mas Bimo ya.
0: Betul ya, iya betul.
4: Oke, terus berkarya deh Mas Bimo, apapun itu untuk Indonesia ya.
2: Siap.
0: Ya. Oh, nomor satu Indonesia.
2: Terima kasih Teteh Jinda.
3: Atur nuhun Teh.
4: Oke.
2: Iya. Oke.
3: Atur nuhun.
2: Sami-sami.
3: Sehat selalu.
2: Oke. Okay. Kita ke Maluku Tengah. Ada ya. Ayu di sana.
3: Halo.
2: Ayu.
5: Halo, 100% Indonesia.
2: Terima kasih menunggu yuk.
5: Terima kasih karya, mengakad Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang, Mbak Yudi, Bang Tengku, Safi.
2: Ya, selamat siang.
3: Kak Ayu, kakak.
5: Selamat siang, Bang
3: Bimo.
2: Bimo,
0: iya. Yeah.
5: Bang Bimo.
3: Iya. Yeah.
5: Bang Bimo, selamat siang.
0: Siang.
5: Ya, terima kasih saya dari tim Indonesia Maluku Tengah Pulau Seram. Sangat menarik sekali ya Bang Bimo ya. Tadi sama saya menangkap bahwa kecil lah gitu ya, jadi seorang penyanyi. Tapi lebih ke rumus untuk Gen Z saat ini gitu ya. Menjadi seorang penyanyi emang banyak suka dukanya gitu ya. Bagaimana sih gitu ya seorang penyanyi itu tetap menjaga kualitasnya gitu, dan rumusnya apa sih nih ya sebagai seorang penyanyi yang paling populer tentunya.
2: Apa promosi ya, apa?
5: Saya mungkin sudah menangkap dari pertanyaan saya.
2: Oke.
5: Saya ucapkan sukses selalu.
2: Amin. Siap.
5: Bang Bimo.
0: Iya, ya, sama-sama.
5: Semangat selalu ya dalam berkarir.
2: Oke.
5: Okay. Ya. Dan saya menyapa buat Pak Benijo, buat yang ada di Aceh Kak Icut. Juga untuk yang ada di Tokyo Pak Widi.
0: Udah dengar belum lagunya?
5: Menyambut jalan Ramadan, jalan hari raya Idul Adha.
2: Iya.
5: Semoga kita semua sehat selalu. Terima kasih ya.
2: Ayo, tadi sempat dengerin lagunya kan, yuk?
5: Iya, dengar lagunya.
2: Oke.
5: Mungkin saya monitornya di pertengahan, tidak bisa semua dengar lagunya.
0: Oh, nggak dengar belum berarti?
2: Iya, nanti
0: kita diputar lagi.
5: Iya. Selamat siang.
2: Selamat siang. Oke, kita jawab satu persatu.
3: Betul, udah banyak banget.
2: Pak Mali, tahun berapa sebenarnya Bimo and the Jin ini dibentuk? Dan
0: baru
2: kalau ada penyanyinya yang keluar, apa yang akan dilakukan? Ini biar diceritain gimana?
0: Kalau apa?
2: Kalau ada penyanyinya yang keluar, tadi ditanyain.
0: Penyanyi biasanya keluar kalau udah ngetop. Kalau belum ngetop pasti dia nggak keluar. Itu masalah the lack of moral, masalah moral etika biasanya kayak gitu. Biasanya jadi orang dia mau apa, mau sendiri serakah gitu. Dia tidak melihat perjuangannya atau gimana,
3: bareng-barengnya ya.
0: Syukur-syukur dia bisa bikin lagu sendiri, kalau nggak pakai lagu orang kurang ajar mah, banyak gitu. Kejadian kayak gitu. Jadi kita emang itu masalah pribadi sih. Maksudnya kita nggak percuma juga dinasihatin, itu masalah moral, kode apa, etika.
2: Kode etiknya
0: etik, emang kalau nggak terjaga moralnya rusak ya, mau diapain lagi. Capek kalau ketemu orang kayak gitu kan. Jadi kita ya emang susah, kayak begitu banyak tuh di kita nih.
3: Tapi memang udah benar, Bimo and the Jin itu udah paling benar.
2: Sudah paling benar sekarang.
3: Jadi harus menghindari konflik.
0: Iya, solusi untuk solusi. biar yang penting kan kita di sini membuat produksi lagu tuh yang proper, maksudnya yang enak didengar, pesannya sampai, harmoninya nyantol, itu aja.
3: Bukan asal-asalan ya.
0: Jadi bukan karena lagu nggak mungkin. Kalau musik seni tuh nggak bisa dibohongin.
3: Apalagi seorang Mas Bimo yang punya udah
2: track recordnya
3: masa dia tiba-tiba
0: emang itu masalah
3: buat karya yang asal-asalan juga,
0: karena musik seni itu barang yang sesuatu yang nggak bisa dibeli. Itu harus pakai rasa. Jadi kalau kita bikin nggak pakai rasa, nggak bisa. Hanya sekedar untuk ini nih viral nih, lagu nih biar viral begini, ikut-ikutan gitu, itu bukan musisi menurut gue. Itu konten kreator mungkin.
2: Ayu tadi nanyain tentang menjaga kualitas suara atau karya barangkali ya.
3: Iya. Gimana tuh Mas?
0: Kalau menjaga kualitas suara, sebetulnya kalau penyanyi itu ya, suara nggak harus bagus-bagus amat sih. Kalau bicara lo menyanyikan, membawakan lagu gitu, yang penting apa ya, harus pakai rasa. Rasa itu yang maksudnya yang emang istilahnya yang nggak ada teorinya dan nggak ada softwarenya untuk membetulkan rasa. Kalau fals masih bisa dibetulin ya, ada softwarenya. Kalau fals ya, kalau penyanyi fals doang masih bisa dibetulin. Cuma udah feel yang nggak ada, rasa yang nggak ada, itu lupain aja. Maksudnya udah susah, nggak bisa belajar. Soalnya rasa tuh lo nggak bisa, nggak ada edukasinya untuk rasa, nggak ada. Untuk teknik ada,
3: betul.
0: Teknik ya, beda ya teknik sama rasa ya. Kadang di sana juga penyanyi-penyanyi di luar, band-band yang terkenal kayak contoh sama musisi misalnya John Lennon, suaranya biasa-biasa aja. Kayak si siapa tuh si, misalnya si banyaklah hits maker di sana, suaranya biasa karena dia tahu rilisan lagu yang menyanyikan. Rasa itu yang nggak bisa dibeli.
3: Nah, waktu si nyanyiin lagu
2: Si Jin ini.
0: Nah, itu yang gue
3: ada kayak milih-milih gitu, atau memang langsung
2: rasanya udah dapet banget atau gimana?
3: Penasaran juga.
0: Jadi itu cuman kita dikasih opsi, mau vokalis cewek, mau cowok. Mau timbre lo apa timbre mana? Kayaknya opsinya cuma itu. Tiba-tiba dia generate kok bisa nge-feel banget lagu gue. Itu yang gue takjub gitu, makanya wah gila nih, makanya gue bilang ini kayaknya bukan sistem, kalau robot yang ketahuan ya.
3: Iya, iya.
0: Ini kayak ada feelnya gitu. Makanya gue bilang, wah ini jangan-jangan jin nih. Itu yang maksudnya gue gak habis pikir sampai sekarang.
3: Iya, iya, iya.
0: Ini teknologi siapa yang buat ya? Bingung gitu loh. Jadi lo bikin musik, mainnya kalau instrumen kan gak oke lah, so-so lah. Cuma kalau nyanyi itu kan berasa banget ya feelnya. Solo di depan kan kita. Gue bilang, wah gue kasih dengan penyanyi, bisa gak lo nyanyi kayak gini? Gue bilang, harus lebih enak lo ya gue bilang nyanyi.
3: Iya dong.
0: Gue denger, gak enak men.
3: Oh jadi berarti udah sempat ini ya, coba-coba juga sempat sama penyanyi.
2: Sempat ada beberapa penyanyi. Kita terima dulu Cika di Banda Aceh, tapi jawabnya nanti Cika habis break ya. Hai Cika, hai, selamat Cika. Siang.
3: Apa kabar? Cika, apa kabar?
2: Cika.
6: Halo.
2: Halo ya, silakan Cika.
6: Iya benar.
2: Iya. Iya. Apa yang mau ditanyain?
6: Ini bintang tamunya siapa ya?
2: Bimo and the Jin.
6: Karena baru dengar nih.
2: Oh, baru dengar. Apa yang mau ditanyakan? Silakan.
0: Lagunya udah dengar
6: kan? Di sini Bang, di Banda Aceh kan, di Aceh itu mati lampu. Jadi
2: Mati lampu. Iya.
6: Oh.
3: Jadi kemarin ya.
2: Silakan silakan. Apa pertanyaannya, Cika?
6: Iya nih, enggak jelas gitu deh karena jaringan nih enggak pas juga.
0: Nanti mesti denger lagi lagunya.
2: Jadi nanti ditungguin ya, dengerin lagunya Cika ya.
0: Diputar lagi
6: ini nih. Bang Safi sama Bang Yudi ya.
3: Betul. Cika, puhaba.
2: Wah, hilang langsung. Ya sudah.
3: Ya sudah.
2: Nanti kita lanjutin lagi. Betul. Kita dengerin Juliet, teman apa teman. Tetap di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Jangan kemana-mana.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada Bang Yudi. Bang Yudi, udahlah Bang Yudi tetap aja lah. Ya, masih ada Yudi Ismail dan saya Tengku Syafiq bersama bintang tamu kita, Mas Bimo
0: and the Jin.
1: And the Jin.
0: Tapi Jinnya lagi, kan sekarang lagi enggak ada.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Lagi ini ya.
0: Lagi apa?
1: Jin sebetulnya tuh di mana sih? Lagi di mana dia?
0: Lagi di mana Jinnya?
2: Lagi di teknologi ya.
0: Lagi di teknologi. Baik, baik. Kalau begitu. Ini kita memasuki waktu-waktu yang memang harus kita presentkan gitu kan.
1: Segmen yang sebenarnya
0: kita tunggu-tunggu ya.
1: Menyebarkan dan ditunggu-tunggu.
0: Sirine.
1: Yes.
0: Jadi kalau ada sirine ini siapkan diri untuk berekspresi.
1: Betul.
0: Ya karena kita tahu Mas Bimo ini bukan penyanyi, bukan betul vokalis, tapi tetap kita
1: kasih tantangan,
0: kita kasih challenge.
1: Iya.
0: Ya siapa tahu tadi ngomong rasa dan lain sebagainya, mungkin lebih berasa gitu kan?
1: Iya.
0: Gampang aja kita, gak usah panjang-panjang, kita kasih challenge buat bawain lagu harus bagaimana dan satu lagu karya Mas Bimo lainnya, mungkin dua bait. Tapi dengan bahasa ibu dari Mas Bimo berasal.
1: Yes.
0: Kalau dari namanya kan Gabriel Bimo, Bimo Sulaksono. Ya secara otomatis orang mana kita udah pada tahu semua dong ya.
1: Ya mungkin orang Sumatera.
0: Enggak ya.
2: Kita Itali, aja. Itali, saya Itali.
0: Itali. Oh, boleh lagu harus bagaimana dan dua bait gitu. Eko dua bait. Dua baris kali ya. Yeah. Dua baris dan satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang mungkin menurut Mas Bimo paling srek, paling oke untuk dinyanyikan dengan bahasa ibu dari Mas Bimo Sulaksono.
2: Jawa gitu.
0: Jawa gitu.
2: Gue sih emang orang Jawa, bapak ibu gue Jawa. Ibu Solo, bapak Jember. Cuma gue lahir di Jakarta, jadi Betawi, jadi Betokau gitu.
0: Nggak bisa sama sekali bahasa Jawa.
2: Kalau denger ngerti.
0: Ngerti ya.
2: Ya palingan bahasa Jawanya sampun gitu.
0: Buat keramas dong.
1: Sampo.
0: Sampo ya.
2: Raiso, gitu-gitu aja.
0: Oh, oke.
2: Okay. Bahasa Jawa gimana tuh ya?
0: Refnya tantangan yang berat ya.
1: Refnya gimana tuh?
2: Bahasa Jawa, bingung gue bahasa Jawanya ngomongnya. Apa ya? Cuma kalau bisa di translate gue nyanyiin bisa.
0: Oh.
2: Translate-nya bingung gue bahasa Jawa ya. Asli gue enggak. Soalnya bahasa Jawanya taunya gitu-gitu doang. Kalau kalau orang ngomong Jawa masih ngerti.
0: Ya udah berarti bahasa Indonesia kalau begitu. Karena kan bukan penyanyi berarti kan challenge tersendiri nih.
1: Betul.
2: Salah tipis-tipis mas.
0: Siap. Kita dengarkan kalau begitu. Harus bagaimana,
1: harus bagaimana
0: beberapa baris aja plus satu lagu karya Mas Bimo yang lainnya yang menurut Mas Bimo paling mantap hits di hati, paling hits mungkin atau pokoknya yang paling disuka,
1: favorit, ya? Favorit.
2: Bisa
0: boleh
2: bagian apanya refnya, nggak ada musik ini,
0: nggak ada dong.
2: Oh gitu.
0: Iya
2: ada apa kayak
1: gitar gitu ya.
2: Oh gak bisa main gitar, gue main keyboard.
1: Keyboardis kita ya.
2: Oh iya lu gak bisa main gitar juga ya?
1: Gak bisa gue.
2: Oh asli ya. Main bass bisa. Romeo kan gue main bass di Romeo satu album.
0: Oke.
2: Apa ya lagu yang mana ya? Harus bagaimana?
0: Harus bagaimana dulu.
2: Tukinya tinggi banget sih. Songnya aku berdiri di tepi jalan gitu kan. Menunggu sang waktu terlihat sepi, aku berharap kau cepat kembali, datang dan kau menjemputku lagi di suatu hari tempatku tadi menunggu kamu itu.
0: Terus kalau lagu yang lainnya
1: favorit lagu apa sih Mas dari seluruh ciptaan
0: dari karya-karya Mas Bimo?
2: Narsis banget lo begitu mah. Nggak tahu deh lagu favorit gue sebetulnya kalau bikin lagu dulu pas bikin lagu Bukannya Aku Takut, itu lagu di berarti lagu cadangan.
1: Gitu.
2: Jadi gue sebetulnya lagunya ini banget ya maksudnya. Soalnya belum pernah bikin lagu, gue pertama bikin lagu itu.
0: Okay.
2: Maksudnya lagu slow ya, maksudnya dengan full lagu. Biasanya kan collab bertiga, teman-teman Netral kan bertiga, teman Romeo dua. Kalau ini full gue sendiri yang Bukannya Aku Takut itu, kayaknya kok gini banget cuman label, gue mau ini aja nih. Wah jangan dong, konsep bandnya rusak nih, image bandnya. Maksudnya bandnya kan mau alternatif-alternatifan, mau elektronik itu dari zaman dulu kan. Kok lagunya ini? Eh ternyata lagu itu yang jalan.
0: Iya.
2: Sekarang yang hidup.
0: Yang bukannya. Ku tak peduli.
2: Iya, maksudnya bukan gue banget tuh. Makanya itu rekayasa semua sebetulnya. Jadi lirik-lirik yang gue bikin tuh lagu sebetulnya banyak lebih ke referensi sebetulnya nggak gue dari pengalaman gue pribadi, nggak ada itu kayaknya semua rekayasa semua, yang penting dramatis temanya itu yang semua orang pernah alami gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh berarti itu termasuk sih harus bagaimana itu?
2: Oh iya, karena gue bukan tipe orang
1: inspirasi.
2: Yang, oh iya benar, gue bukan tipe orang yang romantis soalnya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Menurut bini gue sih gitu. Emang sih gue rada-rada di situ kalau gitu. Jadi karena kalau tema-tema gini kayaknya, wah ini kayak tragis, sedih banget nih, kayak dapetnya kata-katanya pas gitu ya. Mm-hmm. Kayak misalnya yang aku harus bagaimana. Gue gak tahu ternyata judul lagu harus bagaimana tuh banyak banget ya. Mm. Uh-huh. Gue gak pernah ngel kan, tau gitu gue ganti judulnya. Cuma gak apa-apa biar membaur kan. Mm-hmm. Harus bagaimana kayak, gue kepikiran lagu itu emang tentang dramatisnya emang cewek yang berharap banget gitu ya. Tadi gue bilang gitu dari kumpul malam dia dijanjiin sama seseorang yang mau diangkat derajatnya, cuma dia menunggu. Makanya video klipnya lagi duduk sendiri menunggumu apa di tempatku tadi gitu, maksudnya biar apa ya, aku takut untuk menjalankannya, aku tak sanggup menghadapi semua. Tuhan tolong aku harus bagaimana. Jadi
0: okay.
2: Semua ini pasrah. Cuman gue gak tahu nih mesti gimana. Tuhan tunjukin gue deh. Gitu loh.
1: Berarti jadi, emang benar sama sekali gak ada pengalaman pribadi. Satu lagu
2: kalau
1: nulis,
2: bicara harus
1: nulis lagu
2: gitu. Kalau Tuhan harus bagaimana tuh emang udah perasaan umum masih. Kalau kita frustasi kita mau gitu-gitu gak tahu kemana, istilahnya Tuhan harus bagaimana tuh kita harus ikhlas. Uh-huh. Ya kan? Okay. Tuhan tolong aku harus bagaimana. Yaudah ikhlas aja lah, terserah deh. Kita buntu nih, gue ngapain aja, pokoknya yang terbaik aja lah Tuhan. Tuhan tolong aku harus bagaimana.
0: Wow.
2: Ekspresi
0: wow.
2: Gitu.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Yeah. Terima kasih sudah dinyanyikan tadi.
0: Sudah dinyanyikan gitu ya.
2: Ya walaupun segi sekelebat-kelebat ngerti lah nyanyi. Yeah. Kalau gue ada suara gue misalnya gue bisa nyanyi feel. Huh? Karena gue tahu cara menyanyi, cuman timbre gue tuh kayak nggak enak gitu. Jadi pas denger-dengerin. Walaupun dulu, wah kayaknya nggak pede gitu, nggak pede sih.
1: Oh, intinya nggak pede. Tapi pada sebenarnya bisa.
2: Bisa
0: gitu lah, kali ya. Coba bisa. Di-direct.
1: Aduh.
2: Karena udah ada melodin. Ada karena udah lo bisa nyanyi fals-fals dikit, cuman bisa di AI-in langsung rapi tuh bikin
0: iya, vokal. Iya.
2: Oh, bisa, okay. Bisa. Cuman nanti pertanggung jawaban off-air gue malu.
1: Bisa jadi kan Bimo and the Jin sebenarnya Jinnya juga Mas Bimo tuh.
0: Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan, next project apa nih yang bakal dikerjain oleh Mas Bimo sendiri ataupun dengan and the Jin-nya?
2: Oh, kalau Bimo and the Jin tuh emang project gue solo pribadi, maksudnya itu siap saat pun itu stok lagu banyak yang bisa gue bisa gue produksi, misalnya bisa gue collab kerja sama generate hybrid istilahnya ini sistem project musik hybrid jadi kalau yang berikutnya ada band Juliet itu, yang Juliet itu kan lagi mau bikin single baru ntar ntar lagi mau rilis abis itu pokoknya yang terlintas di kepala aja deh. Hari ini kan, ini kayak materi cocok buat ini, bikin-bikin aja, bingung sih mau ngapain.
1: Berarti Bimo and the Jin ini label sendiri?
2: Label sendiri aja, pasti gak ada yang mau lah. Label mungkin bikin, siapa penyanyi itu gimana nih, manggungnya gimana nih, gue gak bisa motong dari live konser.
1: Kirain sama si bos itu.
2: Oh enggak. Enggak. Itu band.
0: Bos
2: band.
0: Siapa ini? Ada lah ya. Oh Pak Andy, oke.
1: Oke.
0: Jadi itu aja ya?
2: Ya pokoknya kita tetap produksi lagu yang berupaya untuk membuat lagu hits aja. Kita gak tahu lagu itu hits apa enggak. Yang penting lagunya proper, pesan sampai.
1: Dan bisa didengarkan di streaming semua?
2: Sudah ada. Di SP-nya sudah ada, YouTube udah ada.
1: Ya, video klip juga ada.
2: Udah ada.
1: Ya buat pendengar juga. RRI bisa langsung cek ya. Ya di YouTube bisa. Dan bisa langsung lagi dengerin atau request di sini.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Ada sesuatu spesial barangkali mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: atau untuk orang-orang yang ingin berkarya seperti Mas Bimo tidak disalahgunakan dengan AI itu.
2: Oh Ya boleh singkat.
1: Ya terserah apa lah.
2: Pokoknya ya kita sekarang hari ini pasti akan jauh lebih mudah untuk khususnya untuk para pencipta lagu. Mm-hmm. Dalam arti kita bisa mengekspresikan karya-karya kita tanpa harus melibatkan banyak orang dan terutama biaya produksi. Jadi kadang-kadang kita mau bikin lagu dan wah banyak kan maunya nih, apalagi lagu slow kan kita nuntut, aduh siapa yang bisa main gitar kayak gini. Waduh bayar berapa nih gue nih.
1: Iya.
2: Apalagi string kan, wah waduh, string gak mungkin ya. Pakai MIDI pasti kaku. Maksudnya kayak mesti live nih, paling gak hire mesti 4 orang. Wah budget gak ada nih. Lagu belum tentu laku kan hari gini. Streamer gitu kan kalau gak di boost gak apa. Hari gini kan era-era digital kan semua itu banyak yang rekayasa semuanya, by system semua. Kalau kita
0: okay,
2: kita gak terlalu gak mikirin ke situ sih untuk bikin musik. Yang penting kita apa, jujur, tulus, maksudnya benar-benar yang ya nggak neko-neko, maksudnya yang nggak terlalu ngoyo gitu. Apa yang ada di kepala kita ya kita tuangkan, kita buat produksi secara maksimal. Solusinya ya dengan hybrid.
0: Yes. Oh, oke. Okay.
2: Mari dicontoh gitu. Pasti langsung.
1: Saya langsung kepikiran.
0: langsung meeting bertiga nih ya, sama tiga komposer ya.
1: Mas Bimo, terima kasih banyak, ya. Sukses dengan proyeknya Bimo and the Gene. Nanti kita tunggu karya-karya selanjutnya.
2: Ya.
1: Ya, Bang Yudi.
0: Siap.
1: Ada yang disampaikan?
0: Enggak dong. Enggak, kita enggak. Pamit ya.
1: Ya.
0: Kita
1: ya.
0: Selamat menjelang Idul Adha buat para pendengar di seluruh Indonesia. Betul.
1: Ya. Minal aidin wal faizin wa fair batin.
0: Siap.
1: Ketemu lagi ya.
0: Sampai bertemu kembali di Selasa depan ya.
2: Sukses RRI, lancar jaya terus.
0: Amin. Terima kasih.
2: Republik Indonesia.
0: Siap.
2: Cintailah nasional.
0: Mas Bimo.
1: Nasionalisme.
0: Ya. Yes. Oke, kita tutup kebersamaan di betul. 100% Indonesia.
1: Iya.
3: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, demikian tadi 100% Indonesia berjaringan nasional. Dan saatnya juga saya Aminuddin untuk undur diri dari ruang dengar Anda. Dan setelah ini ada rekan saya Listia yang akan menemani Anda dari pukul 15 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya sore ini. Saya minta maaf jika ada salah-salah kata yang sengaja ataupun tadi sengaja saat buat program di hari ini. Sampai jumpa besok, insya Allah Nudin akan kembali pagi. Sampai jumpa besok ya. Dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Alicia kembali menemani Anda pendengar dalam program Palangkaraya sore hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di Palangkaraya sore ini, kami akan hadirkan untuk Anda dialog kentongan.

0: Selamat sore pendengar RRI di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Sabila Indasari hadir menemani Anda dalam dialog kentongan sore hari ini. Dan topik kita pada sore hari ini cukup menarik perhatian publik, yakni banjir di tengah status siaga darurat di Kabupaten Kota Waringin Timur. Saudara pendengar, tentu munculnya banyak pertanyaan masyarakat terkait kondisi cuaca saat ini yang tidak menentu dan menjadi tantangan tersendiri. Salah satunya ancaman karhutla, juga banjir yang melanda sejumlah wilayah. Bagaimana kesiapan daerah hingga upaya mitigasi yang harus dilakukan bersama untuk mengatasi kondisi yang ada saat ini di lapangan dan antisipasi menghadapi ancaman bencana yang bisa datang silih berganti. Kita akan membahasnya bersama narasumber kita pada sore hari ini di ujung telepon melalui layanan YouTube ada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur, Bapak Multajam. Selamat sore Pak Multajam. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sore Pak Multajam.
1: Selamat sore Mbak.
0: Ya, dan juga nantinya kita akan bersama juga dengan Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya, Bapak Anton Budiono. Nah Pak Multajam, sore hari ini kita akan membahas tentang banjir nih Pak, di tengah status siaga darurat karhutla di Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah Pak Multajam, untuk saat ini bagaimana Pak kondisi wilayah Kotim yang terdampak banjir Pak? Dan di daerah mana saja Pak, atau wilayah mana saja yang paling terdampak Pak untuk di wilayah Kota Waringin Timur saat ini?
1: Terima kasih Mbak. Jadi informasi terakhir di hari ini tanggal 26 Mei, banjir masih ada di Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi. Tapi Desa Hanjalipan di Kota Besi ini memang daerah terakhir banjir luapan di Sungai Mentaya.
0: Yeah.
1: Tetapi dalam beberapa saat yang lalu juga pernah terjadi banjir juga di daerah dalam kota, di Bamang dan Ketapang.
0: Yeah.
1: Itu saja sih, terakhir kondisinya begitu ya. Jadi di antara angka 5 sampai 40 cm di jalan poros desa.
0: Kalau cuaca di Kabupaten Kotim saat ini Pak, apakah cenderung panas atau mendung hujan setiap harinya Pak?
1: Tidak menentu.
0: Tidak
1: ya.
0: Tidak menentu ya Pak ya.
1: Iya, bingung juga nih lihat cuaca.
0: Nah, untuk wilayah Kotim kan saat ini sudah dalam status siaga darurat karhutla, ternyata banjir ya Pak ya di sana.
1: Ya.
0: Nah, bagaimana BPBD Pak menangani atau fokus penanganan antara banjir dan antisipasi kebakaran hutan dan lahan dengan kondisi saat ini yang terjadi Pak Multajam?
1: Baik. Sebenarnya bencana yang kita naikkan di status siaga sebenarnya ada dua Mbak. Bencana karhutla dan bencana kekeringan. Walaupun dua jenis bencana ini penyebabnya sama, yaitu musim kemarau. Kenapa kami naikkan? Memang kami memiliki rencana kontingensi di mana di situ ditetapkan tiga parameter.
0: Yeah.
1: Nah, sejak bulan Januari kita sudah pernah melakukan siaga, status siaga juga karhutla selama 20 hari. Kemudian ada peringatan dini dari BMKG dan beberapa pertemuan-pertemuan koordinasi tingkat nasional diminta kepada seluruh daerah untuk melakukan kesiapsiagaan. Sebenarnya kita kesiapsiagaan ini kenapa sejak awal? Karena kami tahu potensi ancamannya Mbak. Jadi potensi ancamannya ini kalau kita mendengarkan, menganalisa dari berbagai macam timeline data kami, tentunya kita jangan sampai terulang dua kali dong kejadian bencana ini kemudian berisiko yang cukup besar. Nah, di dalam berbagai kesempatan di satu siaga ini kami mengajak seluruh komponen ya, komponen masyarakat pentahelik itu untuk berkolaborasi. Nah, di status siaga inilah kami menggiring agar seluruh komponen tadi masing-masing lininya bekerja dulu, mempersiapkan baik dari sisi personil, dari sisi peralatan, maupun dari sisi pembiayaan. Di tengah situasi pendanaan juga yang sangat terbatas saat ini di pemerintah daerah.
0: Ya, baik.
1: Ini saya baru balik dari apel kesiapsiagaan di dunia usaha, Mbak.
0: Baik.
1: Jadi kita mengajak dunia usaha juga ikut terlibat aktif, gitu, Mbak.
0: Iya. Nah, telah bersama kita Pak dari Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya ada Bapak Anton Budiono selaku Koordinator Bidang Data dan Informasi. Selamat sore Pak Anton.
2: Selamat sore Mbak Bella.
0: Iya, apa kabar Pak Anton?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alafiat Pak. Baik Pak Anton, kami tadi berbincang-bincang dengan Bapak Multajam selaku Kepala Pelaksana BPPD Kota Waringin Timur terkait kondisi terkini di Kotim yang memang saat ini dalam kondisi banjir di tengah status siaga darurat bencana. Dalam status siaga darurat bencana, karhutla Pak Anton di Kotim. Nah, kalau pandangan Pak Anton sendiri Pak, bagaimana Pak kondisi cuaca dan curah hujan di kabupaten seperti Kota Waringin Timur, contohnya dalam beberapa pekan terakhir ini, pantauan BMKG di wilayah Kalteng itu bagaimana? Apakah memang benar di Kotim ini curah hujannya cukup tinggi dari daerah lain atau bagaimana Pak?
2: Ya, terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan. Jadi begini Mbak ya, termasuk Pak Multazam, sehat Pak Mul. Jadi untuk wilayah Kalimantan Tengah, dalam hal ini memang dari awal, mungkin awal tahun ya sudah kita kembar-kemburkan bahwa tahun ini adalah tahun El Nino.
0: Yeah.
2: Jadi memang mungkin dalam hal ini pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota dan pemerintah provinsi segera bersiap siaga untuk menghadapi karhutla di tahun 2026. Dan memang untuk saat ini kita memang sudah mengalami yang namanya fenomena El Nino, Mbak. Jadi memang sudah sekitar 3 atau 4 dasarian kita sudah kondisi El Nino. Tapi memang El Nino sendiri akan sangat berdampak saat monsun Australia aktif gitu. Jadi monsun Australia ini biasanya berdampak ke musim kemarau di wilayah kita di Kalimantan Tengah gitu. Jadi dari mulai April sampai Mei ini memang monsun kita berangsur-angsur ke berubah dari monsun Asia ke monsun Australia dan biasanya pergantian arah angin ini akan berdampak ke banyaknya cuaca-cuaca ekstrim seperti angin kencang yang hujan dan yang disertai angin dan petir dan sebagainya gitu. Jadi memang dari awal kita memang sudah memprediksi adanya banyaknya cuaca ekstrim di saat-saat masa, kalau kami sebut ya masa transisi atau masa musim pancaroba kalau masyarakat kita umumnya pada menyebutnya gitu. Jadi April Mei ini memang kita prediksi banyak terjadi cuaca ekstrim gitu, baik panas yang tiba-tiba maupun cuaca hujan lebat dan sebagainya. Gitu.
0: Jadi prediksi BMKG
2: dan termasuk di dari laporan beberapa pos hujan kami yang ada di Kalimantan Tengah dan termasuk di Kabupaten Kota Waringin Timur, bahwa sekitar Mei dasar 2 atau pertengahan bulan Mei beberapa pos hujan yang kami punyai kesemuanya melaporkan terutama di tanggal 17 dan 18 ini melaporkan adanya hujan ya, hujan dengan intensitas ringan sampai ekstrim gitu. Bahkan di stasiun meteorologi yang ada di Sampit melaporkan curah hujan itu di atas 100 mm yang artinya memang sudah kategori ekstrim kalau hujan harian terutama di tanggal 18 ini ya gitu. Dan sebenarnya ini sudah melebihi apa namanya prediksi kita gitu. Prediksi kita ini untuk dasar harian kedua yang sebelumnya kita prediksi turun sekitar 100 sampai 150 mm dalam 10 hari ya. Ini ini sudah terpecahkan curah hujan turun dalam 1 hari, terutama di wilayah Sampit gitu. Jadi curah hujannya kita 125 mm, melebihi prediksi kami selama 10 hari di dasar yang kedua bulan Mei gitu, Mbak.
0: Ya, ini kan masa peralihan ya Pak, pancaroba tadi ya Pak, yang mungkin masyarakat sering mengatakan. Sebenarnya kondisi saat ini memasuki musim kemarau atau masih hujan Pak sebenarnya Pak? Tapi
2: Ya,
0: hujannya, hujannya
2: untuk wilayah
0: intensitasnya
2: Kalimantan Tengah.
0: cukup tinggi gitu Pak ya, daripada kondisi cuaca seharusnya musim kemarau begitu.
2: Ya. Dari pantauan pos pengamatan kami, pos pengamat curah hujan kami, kemarin sempat masuk musim kemarau itu di wilayah Barito Timur. Jadi Barito Timur itu sudah kita nyatakan masuk musim kemarau. Karena tiga dasarin atau dalam 30 hari itu curah hujannya sudah masing-masing di bawah 50 per 10 hari gitu. Tapi memang di dasarin keempat naik lagi, naik sekitar 90 mm per 10 hari. Itu sudah sebenarnya sudah kita nyatakan musim kemarau untuk daerah Barito Timur ya. Tapi untuk wilayah yang lain memang seperti Kota Waringin Timur ini kita prediksi musim kemarau-nya baru masuk di awal bulan Juni atau Juni dasarin 1, dan untuk wilayah pesisir ini malah kita prediksi masuk musim kemarau-nya di Juni dasarin 3 atau akhir bulan Juni. Jadi memang saat ini masih dan kita, dari pola angin juga angin monsun tadi kita belum belum 100%. Monsun Australia itu belum belum apa ya, masih masih belum 100% berembus gitu loh, belum terjadi gitu, masih masih terjadi pergolakan angin di sekitar khatulistiwa gitu. Jadi angin monsun monsun Asianya masih aktif, monsun Australianya juga mulai aktif gitu. Jadi memang

0: Untuk Dasyari yang terakhir ini atau Dasyari yang sekarang ini, kita sudah memasuki El Nino moderate gitu, Mbak. Jadi El Nino menengah gitu. Jadi memang dampaknya akan sangat kering untuk wilayah Kalimantan Tengah pada saat nanti musim kemarau tiba. Gitu, Mbak.
1: Iya, Pak. Jadi memang tidak sama ya, Pak, antara daerah satu dengan daerah yang lain ya, Pak, ya, untuk memasuki musim kemaraunya begitu. Baik. Nah, untuk Pak Multajam sendiri, Pak Multajam, untuk di wilayah Kotim sendiri, kendala apa yang dihadapi tim BPBD, Pak, untuk menangani banjir dan kesiagaan karhutla? Walaupun sudah memasuki musim kemarau, kata Pak Anton tadi memang tidak semua daerah ya Pak sudah masuk musim kemarau, tapi ternyata di Kotim masih banjir karena belum sepenuhnya masuk musim kemarau. Gimana kondisi saat ini Pak? Apa ada kendala Pak untuk menghadapi banjir juga kesiapsiagaan karhutla di wilayah Bapak?
2: Betul. Jadi di Kota Waringin Timur ini agak unik, Mbak. Jadi banjir itu bisa saja dalam satu periode yang sama terjadi dua jenis bencana. Ada banjir, kemudian ada juga kekeringan. Dan itu dalam beberapa tahun yang lalu, time series kami menyatakan itu. Nah, tetapi kami tidak bukan berarti menyampingkan bencana banjir, tapi banjir ini juga ada skala tentunya yang kami siapkan, dan tentunya mitigasi-mitigasi sudah kami siapkan, termasuk kemarin bagaimana kita berkolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai 2 Kalimantan 2 untuk memotret banjir-banjir langganan. Jadi, di samping ini ada banjir langganan. Jadi kalau hujan lebat pasti banjirnya di situ tuh. Nah, ini juga jadi PR. Terutama banjir luapan yang terjadi di bantaran Sungai Mentaya. Nah, ini tentunya penyebabnya banyak ya, bukan karena curah hujan. Tentu ada perubahan-perubahan terkait dengan lahar dan segala macam. Ini juga jadi perhatian kita bersama gitu. Nah, kemudian kesiapsiagaannya ke karhutla, kami sekarang lagi sudah melakukan rencana-rencana aksi. Jadi kami nggak mangen ini kemudian setelah kejadian baru kita berbuat gitu. Jadi sebelum kejadian kita mitigasi semua, terutama wilayah-wilayah perizinan, Mbak. Jadi ada wilayah-wilayah konsesi baik di perkebunan maupun kehutanan. Kami melakukan induksi-induksi baik sendiri maupun bersama TNI dan Polri. Karena dalam berbagai pertemuan sudah diisyaratkan bahwa karhutla dengan potensi atau prediksi dari BMKG, kami agak harus hati-hati betul dengan ini, jangan dibuat sebagai mainan gitu. Jadi 2023 yang saya alami sudah cukuplah memberi pengalaman bagi kami di BPBD bagaimana kami untuk membuat rencana aksi yang efektif dan efisien. Nah, tentunya ini akan terapkan, tetapi akan lebih luas. Terutama kita akan menghimpun teman-teman dunia usaha untuk ikut terlibat.
1: Jadi perlu upaya untuk saling koordinasi ya Pak Multajam ya, untuk menangani ini. Nah, kalau pandangan Bapak berdua, apakah koordinasi yang bagaimana Pak yang harus dilakukan agar dapat mengantisipasi kondisi yang ada saat ini, baik dari BMKG sendiri maupun dari BPBD sendiri? Bagaimana pandangan dari Pak Anton dan Pak Multajam? Silakan
2: Anton dulu.
1: Pak Anton dulu. Dari BMKG bagaimana Pak? Tadi sedikit sudah disampaikan Pak Multajam untuk wilayah mereka.
0: Ya, kami terutama dengan Pak Multajam ini, sebenarnya kami juga sudah ada tim kami yang ada di samping Mbak, ya, di Stasiun Meteorologi Kaasan ini sudah, mungkin Pak Multajam juga sudah hafal benar karakter kinerja kami gitu. Jadi begitu ada seperti tahun ini ya, kami memang kalau seperti El Nino dan sebagainya, pasti awal-awal kami mencurigai atau kami sedikit memprediksi adanya El Nino, pasti akan segera kami sampaikan. Karena El Nino ini untuk menghadapi musim kemarau di wilayah Kalimantan Tengah ini sangat tergantung dengan adanya El Nino maupun La Nina. Kalau memang ada potensi El Nino, itu adalah suatu early warning system yang memang utama, yang memang harus segera kami sampaikan ke pihak BPBD gitu. Dalam hal ini mungkin akan

0: kami mulai dari BPD provinsi mungkin ya, nanti segera setelah itu tim kami juga yang ada di Sampit, yang ada di Samet Asan akan segera mengkoordinasikan juga dengan pihak BPD Kota Waringin Timur gitu. Jadi memang pertama kali early warning system untuk karhutla adalah fenomena El Nino. Itu tidak bisa kita bantah lagi karena memang dari pengalaman satu-satunya yang bisa kita apa namanya ya mengurangi atau bahkan meniadakan karhutla, kondisi karhutla di musim kemarau adalah La Nina. Jadi seperti pengalaman terakhir kita di tahun 2020 sampai 2022, kita mengalami adanya fenomena La Nina 3 tahun berturut-turut. Dan kita pastikan di situ memang tidak ada musim kemarau karena curah hujan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah cukup tinggi. Dan itu menurut kami adalah satu-satunya faktor iklim yang bisa sedikit membantu mengurangi atau tidak apa ya, mengurangi adanya karhutla kalau bahasa kami. Jadi Kalimantan Tengah ini, terutama juga untuk wilayah Kota Waringin Timur yang cukup luas dari selatan bahkan sampai ke pertengahan wilayah Kalimantan Tengah cukup luas. Jadi memang dari segi iklim pun sudah ada apa ya, kita di Kota Waringin Timur itu sudah terbagi dua zona musim sendiri. Jadi antara selatan dan utara itu berbeda musimnya gitu. Bukan musim yang berbeda, tapi memang jika kita memprediksi Pak, kemungkinan perbedaan di Kaltim bagian utara dan Kaltim bagian selatan itu akan bisa berbeda awal musimnya gitu, awal musimnya. Jadi memang tanpa El Nino pun di Kalimantan Tengah ini cukup kering, apalagi ada potensi El Nino. Jadi memang begitu ada potensi kondisi El Nino akan kami sampaikan ke dalam hal ini ke BPBD ya, karena memang pertama kali sebagai fungsi koordinasi di provinsi maupun kabupaten adalah BPBD. Jadi pertama kali yang kami infokan adalah BPBD. Jadi awal informasi kami pasti ke BPBD kalau ada potensi-potensi seperti El Nino dan sebagainya. Gitu, Mbak.
1: Ya. Pak Multajab ingin menambahkan untuk koordinasi yang dilakukan BPBD selain dengan BMKG, Pak?
2: Banyak pihak, Mbak. Banyak pihak. Jadi kalau kami di BPBD biasa terkenal dengan pentaheli. BMKG adalah bagian keseharian kami kalau sudah dalam situasi apapun ya kena.
1: Baik. Tidak terasa kita sudah di penghujung kentongan pada sore hari ini, Bapak Multazam dan Bapak Anton Budiono. Saya ke Pak Multazam dulu ya. Mungkin ada pesan Pak yang ingin disampaikan Bapak untuk langkah antisipasi yang perlu dilakukan masyarakat Kotim agar tetap aman menghadapi potensi cuaca ekstrim dan karhutla di tahun ini, Pak. Silakan Pak Multazam.
2: Baik. Semuanya kembali kepada kesiapsiagaan ya. Dalam berbagai macam dan berbagai macam situasi dan waktu kami sudah selalu sounding bagaimana menghadapi situasi-situasi cuaca ekstrim, baik panas maupun dengan situasi hujan yang cukup deras. Kita berharap kondisi ini bisa dipahami oleh masyarakat dan semakin luas sehingga risiko-risiko yang kita prediksi itu bisa kita minimalkan semua.
1: Ya, itu saja Pak.
2: Itu saja.
1: Iya. Dan kepada Bapak Anton Budiono, mungkin ada himbauan Pak dari BMKG kepada masyarakat agar tetap waspada menghadapi dua potensi bencana ini Pak, sekaligus banjir maupun juga kita harus waspada karhutla Pak di Kalteng. Silakan Pak Anton Budiono.
0: Ya, terima kasih Mbak Bella. Jadi untuk masyarakat kita, mungkin kewaspadaan kita dari awal memang kita lebih fokus ke karhutla Mbak ya, karena memang potensi El Nino cukup besar. Tapi memang untuk banjir, untuk cuaca-cuaca ekstrim ya, dalam hal ini kami keluarkan, yang BMKG keluarkan, masih mengatakan bahwa potensi cuaca ekstrim masih akan bertahan di minimal sampai akhir bulan Mei ini, karena memang monsun kita belum stabil, monsun angin kita belum apa ya, berarti kalau belum 100% kuat di monsun Australia gitu. Jadi selain waspada terhadap curah hujan tinggi atau cuaca ekstrim yang sering terjadi, waspada juga untuk nanti karena memang begitu nanti musim kemarau datang bisa tiba-tiba sangat kering karena memang saat ini sudah El Nino. Jadi memang kekhawatiran kami yang tadi kami bicarakan di depan, begitu musim kemarau langsung kering, itu yang sangat kami khawatirkan. Karena memang saat ini kita masih, ibaratnya masih diberi hujan yang cukup besar ya, karena takutnya nanti tiba-tiba musim kemarau tiba-tiba langsung kering gitu. Jadi waspada untuk dua kejadian cuaca ekstrim dan potensi karhutlah di tahun 2026 ini. Terima kasih.
1: Baik, saudara pendengar, demikian dialog kentongan sore hari ini dengan topik kita pada sore hari ini terkait banjir di tengah status siaga darurat karhutla di Kota Waringin Timur. Semoga apa yang disampaikan dua narasumber kita ini dapat menjadi wawasan dan juga meningkatkan kewaspadaan kita bersama terhadap berbagai potensi bencana yang terjadi akibat perubahan cuaca dan kondisi lingkungan yang ada di Kalimantan Tengah saat ini. Dan kita berharap dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab kita bersama dan tidak saja pemerintah juga masyarakat. Semoga apa yang kita harapkan bersama untuk dapat mengatasi bencana di Kalimantan Tengah dapat kita atasi melalui kerjasama atau lintas sektor koordinasi antara berbagai pihak agar bencanaan yang ada di Kalimantan Tengah dapat kita atasi bersama. Saya Sabila Indasari undur diri. Terima kasih atas kebersamaan narasumber kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Multazam dan Bapak Anton Budiono. Di sela-sela kesibukan Bapak, terima kasih Pak. Saudara pendengar, kita akhiri kentongan sore hari ini. Sampai jumpa pada dialog kentongan berikutnya bersama RRI Pro 1 Palangkaraya.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar di Palangkaraya sore hari ini. Dan saya Lisia masih akan terus temani Anda. Jangan lewatkan pukul 16 kami akan hadir dengan Lintas Banjar Nusantara ya, pendengar. Dan kali ini terkait Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban begitu pendengar ya. Presiden Prabowo akan memberikan 1.098 ekor sapi kurban dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Ya pendengar, Presiden Prabowo Subianto memberikan 1.098 ekor sapi dalam momentum perayaan Idul Adha tahun 2026. Dan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardianto juga menyampaikan hal tersebut pendengar. Jadi 1.098 ekor sapi kurban ini akan disebar untuk pemerintah daerah. Wamen Sesnek juga menuturkan total sapi kurban untuk pemerintah provinsi, kabupaten dan kota yakni sebanyak 598 ekor sapi. Dan dari total 552 daerah, terdapat sejumlah daerah yang akan menerima 2 ekor sapi kurban. Karena setiap daerah memiliki ketersediaan sapi dengan standar presiden yang berbeda-beda begitu ya. Dan pendengar, ada 552 daerah, 38 provinsi dan 514 kabupaten kota yang akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah, provinsi dan kabupaten kota. Sapinya lebih banyak dari jumlah daerah karena ada 46 daerah yang tidak tersedia sapi begitu ya dengan ukuran standar sapi presiden. Dan untuk 500 ekor sapi kurban lainnya, presiden akan memberikan kepada lembaga sosial, pendidikan dan keagamaan, misalnya pondok pesantren hingga toko agama dan toko masyarakat. Dan pendengar, besok umat muslim akan merayakan melaksanakan Hari Raya Idul Adha yang mana ini dikenal dengan Hari Raya Kurban begitu ya. Dan ini akan menjadi momentum untuk umat muslim lebih mendekatkan diri kepada Allah, kemudian memperbaiki iman untuk menjadi pribadi atau individu yang lebih baik ke depannya. Dan pendengar, tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini ada lagu berikutnya dari Malik and the Essential dengan lagunya Semesta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya, peringkat pro 1 kami sampaikan berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya ditujukan kepada Kirana Ulfi Mawaddah, di mana saja berada sebagai termohon. Isi berita panggilan sidang tentang penetapan Ketua Majelis nomor 201 PDT.G/2026 Pengadilan Agama Palangkaraya tanggal 23 April 2026 agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Selasa 1 September 2026 pada hari Selasa tanggal 1 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Palangkaraya Jalan Kapten Pierre Tandean nomor 2 Palangkaraya untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Rahmat Anugrah bin Haji Imberan Nor sebagai pemohon lawan Kirana Ulfi Mawaddah binti Sutadi SE sebagai termohon. Demikian berita panggilan sidang dari Pengadilan Agama Palangkaraya. Dan juga pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tanah tentu memiliki arti penting dalam kehidupan kita sebagai masyarakat. Dan tanah bukan hanya sebagai tempat tinggal atau sumber penghidupan, tapi tanah juga aset berharga yang perlu dijaga kepastian hukumnya. Namun dalam prakteknya ternyata persoalan tanah masih kerap terjadi. Mulai dari ketidakjelasan batas lahannya, dokumen yang belum tertib hingga proses administrasi yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Nah, untuk persoalan tanah, pendengar, jangan tunggu sengketa dulu baru peduli terkait legalitas tanah Anda. Pastikan dokumen yang Anda miliki itu sah, datanya jelas, dan prosesnya resmi. Tentu Kejaksaan Negeri Palangkaraya juga mengajak kita semua sebagai masyarakat untuk lebih sadar hukum terkait pertanahan, karena menjaga kepastian hak hari ini sama saja menjaga ketenangan hidup di masa depan. Sebab kepastian hukum adalah pondasi terciptanya rasa aman di tengah masyarakat. Dan pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Ya, pendengar Pro 1 terhukum rindu dari Andika Mahesa dan juga Putra Siregar menemani kita hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Khas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran perjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Selasa 26 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya, Rista Tunggarani, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Aditya. Halo Aditya, apa kabar Bang? Halo, selamat sore.
1: Halo Ran, kedengaran nggak Ran?
0: Oke, kedengaran Bang. Gimana kabarnya sore ini?
1: Kabarnya baik Ran, Banjarmasin juga cukup panas di hari ini. Nunukan gimana Ran nih?
0: Kalau di Nunukan hari ini alhamdulillah adem nih Bang.
1: Waduh,
0: Oke,
1: gantian ya.
0: iya. Kebetulan besok juga udah ini ya Idul Adha, jadi saya ucapin selamat Idul Adha buat yang merayakan dan pastinya mohon maaf lahir dan batin ya Bang.
1: Baik, siap Rani. Terima kasih. Nggak nyuruh saya sembunyi, Ran.
0: Kenapa tuh? Tahu nih arahnya kemana nih?
1: Tahu ya.
0: Oke lah. Oh iya, ada informasi apa nih Bang dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini terkait tentang persiapan hadapi puncak haji jamaah kloter Banjarmasin Kalimantan Selatan, Ran.
0: Oke, baik. Silahkan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Rani, pendengar dan pemirsa. Bersiap menghadapi puncak haji 2026 seluruh jamaah haji asal Kalimantan Selatan. Saat ini dipastikan dalam kondisi baik dan terus diingatkan untuk pentingnya menjaga kesehatan. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah, jemaah haji asal Kalimantan Selatan yang tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Banjarmasin terus mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci, khususnya menjelang keberangkatan menuju Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Arz Musna. Ketua Kloter 1 Embarkasi Banjarmasin, Haji Samsuri mengatakan, secara umum kondisi kesehatan jemaah dalam keadaan baik dan stabil. Meski demikian, beberapa jemaah mengalami gangguan kesehatan ringan seperti batuk dan flu akibat perbedaan cuaca antara Indonesia dan Arab Saudi. Ia memastikan seluruh jemaah yang mengalami keluhan kesehatan telah mendapat penanganan dari tugas kloter, termasuk dokter dan tenaga medis pendamping yang selalu siaga memberikan pelayanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Samsuri, Ketua Kloter BPJ 01, secara umum melaporkan bahwa kondisi jamaah khususnya kami dari Kloter BPJ 01 yang berasal dari Kota Banjarmasin, secara umum kondisi jamaah dalam kondisi sehat, walaupun ada di antara jamaah yang ada batuk-batuk, yang pilek, nah, tapi secara umum sehat. Dan petugas haji juga telah memberikan pemeriksaan kesehatan-kesehatan khususnya jam petugas yang ada di kloter BDG 01, baik dari dokter BDG 01 maupun perawat dan pihak di kesehatan, dokter pihak di kesehatan memeriksa jamaah, kesehatan jamaah setiap hari dan melakukan visitasi ke jamaah. Terkait dengan persiapan yang dilakukan sebelum keberangkatan ke Armusna, yang pertama adalah persiapan yang kami lakukan adalah persiapan manasik.
2: Sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin terus mengingatkan seluruh jemaah haji Kalsel untuk menjaga kondisi tubuh dengan cukup istirahat, mengkonsumsi air yang cukup, serta mengurangi aktivitas berat selama beribadah di Tanah Suci.
4: Nantinya dapat haji yang mabrur dan semua jemaah yang khusus dan maupun jemaah haji Kalimantan Selatan khususnya maupun jemaah haji Indonesia ini nantinya bisa melaksanakan ibadah dengan lancar.
2: Dalam menghadapi puncak haji 2026, jemaah haji Kalimantan Selatan juga dibekali pembinaan dan pembimbingan manasik sebagai persiapan menghadapi puncak ibadah haji. Materi yang diberikan meliputi pemahaman tentang rukun, wajib, dan syarat agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan baik dan lancar.
1: Baik, demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Kita kembali ke Nunukan bersama rekan Rani. Silakan Rani.
0: Baik, terima kasih atas laporannya. Baik, selanjutnya pendengar kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya, Ervi Febrianti. Halo, Kak Ervi Febrianti. Kabarnya gimana sore ini?
1: Halo Rista, kabarnya ini lagi sakit, sakit yang biasa diderita rakyat jelita. Apa coba
0: Waduh,
1: Rista?
0: apa tuh, apa tuh?
1: Batuk, pilek, pusing,
0: Kayaknya
1: lapar.
0: dari minggu lalu ya, Kak ya? Kayaknya dari minggu lalu
1: Iya,
0: ya?
1: bener.
0: Pantesan
1: Aku juga
0: suaranya makin
1: mikir ini kok,
0: merdu.
1: aku mikir kok rekor banget ya kali ini sakitnya nggak selesai-selesai, betah banget kok.
0: Oke. Semoga nanti setelah lintas Banjar bisa bakso terus bisa lemendingan ya, Kak.
1: Itu dia di
0: Oke.
1: pikiran udah jalan ini kayaknya.
0: Kak Ervi, di Tarakan ada informasi apa nih untuk pendengar?
1: Ini berita duka Rista terkait salah satu jemaah haji asal kota Tarakan, Kalimantan Utara yang dilaporkan wafat di Mekah.
0: Wah, baik kalau begitu Kak Ervi silahkan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rista. Pendengar dan pemirsa lintas Banjar Nusantara ya, suasana duka menyelimuti rombongan jamaah haji asal kota Tarakan, Kalimantan Utara di Tanah Suci Mekah Al-Mukarromah. Di tengah persiapan menuju puncak ibadah haji dan pelaksanaan wukuf di Arafah, salah satu jemaah calon haji Irama binti Maduta dilaporkan meninggal dunia pada Senin 25 Mei 2026 pagi waktu setempat. Laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Diangkat keluar, ya sempatlah diberikan bantuan oleh dokter, tapi sudah tidak bisa tertolong lagi.
3: Jemaah Haji Tarakan bernama Irama Maduta binti Maduta berusia 80 tahun ditemukan tidak sadarkan diri di kamar mandi hotel tempat menginap sekitar pukul 9 waktu setempat. Kepala Kantor Kementerian Agama Haji Asmawan membenarkan kabar tersebut. Menurutnya, saat itu almarhumah sedang bersiap mandi ihram. Karena terlalu lama di kamar mandi, petugas membuka paksa pintu dan mendapati beliau sudah tidak sadarkan diri. Petugas medis sempat memberikan pertolongan, namun nyawa almarhumah tidak tertolong.
2: Kabar ibadah kan sudah, jamaah sudah siap-siap mau ke Arafah.
3: Ya.
2: Jadi untuk mandi mandi ihram, mandi sunnah ihram. Nah, mungkin beliau di kamar mandi dianggap terlalu lama sehingga digendong-gendong tidak ada suara ya. Jadi dibongkar paksa itu kamar mandi. Nah, setelah begitu juga kalau beliau sudah dalam keadaan posisi tidak menyadari sadar. Diangkat keluar, ya sempatlah diberikan bantuan oleh dokter, tapi sudah tidak bisa tertolong lagi.
3: Sesuai ketentuan, almarhumah akan dikebumikan di Mekah. Mewakili Kementerian Haji dan Umroh Kota Tarakan dan Kaltara, Asmawan mengucapkan bela sungkawa dan berdoa semoga amal ibadah almarhumah diterima dan hajinya menjadi haji mabrur. Sementara itu, kondisi jemaah haji Tarakan lainnya dilaporkan sehat. Rombongan dilaporkan bergerak menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf pada 9 Zulhijjah. Setelah wukuf, jemaah akan mabit di Musdalifah, lalu melanjutkan ke Mina untuk lempar jumroh Aqabah pada 10 Zulhijjah. Rangkaian ibadah haji akan berlanjut hingga 13 Zulhijjah. Adapun kepulangan jemaah haji dari Jeddah dijadwalkan 15 Juni dan tiba di Tanah Air pada 16 Juni. Selanjutnya jemaah akan diberangkatkan dari Embarkasi Balikpapan menuju Tarakan pada 17 Juni. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, Bumi Paguntaka. Selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Rista.
0: Baik, terima kasih rekan RV dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Permintaan ayam pedaging di Nunukan mulai meningkat menjelang Idul Adha. Reporter Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Peternak mulai menerima peningkatan permintaan dari pasar dan masyarakat lokal. Tren tersebut terjadi setiap momentum Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini disampaikan oleh pengusaha ayam petelur dan pedaging di Nunukan, Rizwandi.
2: Kalau untuk ayam pedaging, saya juga punya ayam pedaging, Mas. Dan alhamdulillah, ayam pedaging itulah yang pertama saya buka di Kabupaten Nunukan pada tahun 2018 sampai sekarang.
1: Permintaan ayam pedaging meningkat karena kebutuhan konsumsi masyarakat saat hari raya. Sebagian warga memilih ayam sebagai alternatif hewan kurban dengan harga yang lebih terjangkau.
2: Nah, jadi kalau untuk ayam pedaging, setiap tahun, setiap momen hari besar, pasti ada peningkatan signifikan, Mas. Karena kalau untuk hari besar itu, apalagi Idul Adha, itu namanya hari raya kurban, Mas. Jadi setiap rumah pasti kalau orang Muslim tuh berkurban, Mas.
1: Peternak menilai kenaikan permintaan tahun ini cukup signifikan dibanding hari biasa. Distribusi ayam dilakukan secara bertahap agar pasokan pasar tetap terpenuhi menjelang Idul Adha. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya, kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, sore ini ada rekan saya, Ria. Halo rekan Ria, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga rekan Rani, suasana sore cukup hujannya cukup rintik ini ya sampai saat sekarang ini rekan Rani.
0: Semoga nanti di Nunukan malam juga semoga hujan ya ngikutin

0: Presiden untuk Idul Adha ke atas 1004 Masjid Hijriah. Uniknya sapi bernama Bejo itu sempat sulit makan dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi sampai pada akhirnya mencapai berat 1,7 ton. Kita simak laporannya.
1: Peternak asal Kelurahan Tanah Merah, Kota Samarinda, Mujianto, tak menyangka sapi bernama Bejo miliknya terpilih menjadi hewan bantuan Presiden untuk kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Padahal, saat pertama kali dipelihara, sapi tersebut dikenal sulit makan hingga butuh waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi. Mujianto menceritakan, awalnya Bejo sempat ditawar seorang pengusaha. Namun sehari setelahnya, ia mendapat telepon dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur yang menanyakan ketersediaan sapi untuk Presiden.
2: Historinya bagus sekali sih, sapi si Bejo ini. Satu hari ada penawaran dari pengusaha, harga belum deal ini ceritanya. Satu hari kemudian saya ditelepon dari Dinas Peternakan Provinsi, teman-teman Dinas Peternakan Provinsi. Pak sapi, ada sapi 1 ton kah? Oh ada, saya bilang. Untuk Pak Presiden, oh silakan.
1: Bejo merupakan sapi jenis Brahman Cross Silangan Simmental yang didatangkan dari Sulawesi. Mujianto mengaku proses merawat sapi tersebut tidak mudah karena awalnya sulit beradaptasi dengan pakan yang diberikan.
2: Ini kenapa saya kasih nama si Bejo ini? Karena saya beli, pertama saya beli si Bejo ini sangat-sangat sulit makannya. Adaptasinya ke makanan yang saya berikan itu sangat sulit, sampai berbulan-bulan itu. Ya mudah-mudahan kamu Bejo, ini kamu tak kasih nama Bejo, mudah-mudahan kamu nanti bisa menjadi sapi kebanggaan. Saya bilang gitu aja lah, ternyata alhamdulillah Allah mengabulkan menjadi kebanggaan kandang saya, terpilih sapi terbaik untuk Bapak Presiden Haji Subianto.
1: Mujianto mengatakan ini merupakan kali ketiga sapi miliknya terpilih sebagai hewan kurban Presiden. Namun, Bejo disebut menjadi sapi terbesar yang pernah dikirimkan. Mujianto pun berharap sapi tersebut dapat membawa keberkahan baik bagi dirinya, Presiden Prabowo sebagai sahibul kurban, maupun masyarakat penerima daging kurban. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
0: Rani, demikian tadi laporan dari Sela Deva dan sekarang saya kembalikan ke Anda yang ada di Nunukan. Rani.
3: Baik, rekan Ria, terima kasih atas laporannya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, Lintas Banjar Nusantara sore ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Mendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Listia. Halo rekan Listia,
1: Selamat
0: apa
1: sore,
0: kabar hari ini?
1: rekan Rista. Alhamdulillah kita semua sehat dan cuaca hari ini sejuk sekali, pas untuk yang mau olahraga. Panas enggak, tapi hujan juga enggak.
0: Cocok ya untuk yang mau jogging mungkin ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau
1: Ya.
0: begitu rekan Listia dari Palangkaraya ada informasi apa nih sore ini untuk pendengar?
1: Ini terkait sama dengan yang lain begitu ya, berhubung besok juga Hari Raya Idul Adha, penjualan sapi kurban yang mengalami peningkatan, rekan Rista.
0: Baik, silakan informasi selanjutnya, rekan Listia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, penjualan sapi kurban meningkat mendekati puncak perayaan Idul Adha. Hal ini disampaikan pengepul sapi di Palangkaraya, Supendi. Ia mengatakan berbagai jenis sapi tersedia dengan kisaran harga mulai dari 17 juta rupiah hingga 40 juta rupiah per ekornya. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Lihatlah untuk tahun ini ada peningkatan daripada di awal-awal musim menjelang hari kurban.
3: Penjualan sapi kurban di Palangkaraya mengalami peningkatan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Salah satu penjual sapi

0: kurban, Supendi mengatakan minat masyarakat untuk berkurban mulai menunjukkan peningkatan dalam beberapa hari terakhir ini setelah sebelumnya sempat menurun pada awal musim penjualan. Menurut Supendi, peningkatan permintaan mulai terasa mendekati puncak perayaan Idul Adha. Ia menyebut berbagai jenis sapi tersedia dengan kisaran harga mulai dari 17 juta hingga 40 juta rupiah di Pira Tani Empang. Kondisi tersebut dinilai cukup menggembirakan bagi para pedagang hewan kurban tahun ini.
1: Alhamdulillah kemarin pada awal-awal memang kita emosinya agak berkurang, tapi pas menjelang akhir-akhir ini alhamdulillah puncak minat berkurban dari masyarakat sekitar kita mulai ada kelihatan lah untuk tahun ini ada peningkatan daripada di awal-awal musim menjelang hari kurban. Setelah mendekati akhir ini sepertinya mulai kelihatan.
2: Kisaran harga dari termurah dan termahal?
1: Sapi relatif ada dari harga 17 sampai harga 40 yang tersedia di Firatani Empang ini. Harapan saya kepada konsumen atau pada masyarakat yang mencari hewan kurban, sebaiknya utamakan sapi itu dalam keadaan sehat, bebas dari penyakit, berikutnya dapat memilih hewan yang paling baik di antara hewan-hewan yang ada di sekitar Kota Palangkaraya.
0: Supendi juga menghimbau masyarakat agar lebih selektif dalam memilih hewan kurban, terutama memastikan kondisi sapi dalam keadaan sehat dan bebas penyakit. Selain itu, ia menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dijual kepada konsumen. Hewan yang dinyatakan layak kurban akan diberikan tanda khusus, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak akan diberikan tanda kelayakan. Hal senada disampaikan Kepala Rumah Potong Hewan RPH, Ganjar Priyatno. Ia mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan menyeluruh terhadap hewan kurban yang akan dijual kepada masyarakat. Hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat serta layak dijadikan hewan kurban akan diberikan tanda khusus sebagai bukti telah lolos pemeriksaan kesehatan.
3: Kita cek tentang kesehatan hewan kurbannya seperti apa. Kalau yang layak kita kasih tanda, kalau yang tidak layak kita tidak kasih tanda, itu menandakan bahwa yang bertanda setelah kami cek, kami kasih tanda, itu yang layak untuk dijual dan hewan kurban. Ketersediaan sapi kurban, sapi ya, khususnya sapi itu sekitar 1.500-an ekor di Kota Palangkaraya. Kebutuhan masyarakat di angka sekitar 1.300-an ekor.
0: Ya. Ganjar menyebutkan, ketersediaan sapi kurban di Palangkaraya tahun ini mencapai sekitar 1.500 ekor. Jumlah tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang diperkirakan berada di angka 1.300 ekor, sehingga stok hewan kurban dipastikan aman menjelang Hari Raya Idul Adha. Edi Suroso melaporkan.
4: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali ke Nunukan bersama rekan Rista.
5: Terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 26 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rista Tunggarani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, pendengar, kembali bersama kami Pro 1 di program Palangkaraya sore ini. Dan kembali kami sampaikan, kali ini ada berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya yang ditujukan kepada Sutati sebagai tergugat di mana saja berada atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 99 PDT.G/2026/ Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 22 Mei 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Kamis 25 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Harta Medi K. Hungkung. Dalam perkara perdata antara Harta Medi K. Hungkung, ya, Harta Medi K. Hungkung sebagai penggugat lawan Sutati sebagai tergugat, Kepala Kantor ATR BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan terus hadir dengan sajian program-program lainnya.
3: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

10K atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Obesitas pada remaja bersifat multifaktorial. Peningkatan konsumsi makanan cepat saji, rendahnya aktivitas fisik, faktor fisiologis, status sosial, ekonomi, pola makan, jenis kelamin yang merupakan faktor yang berperan pada perubahan keseimbangan energi dan berujung pada kejadian obesitas. Beberapa tips untuk mencegah obesitas pada remaja seperti biasakan konsumsi makanan aneka ragam pangan, biasakan selalu sarapan dan membawa bekal dari rumah, biasakan juga konsumsi air putih sebanyak 8 gelas sehari, ganti cemilan kemasan dengan buah dan sayur segar, hindari rokok, alkohol, minuman ringan, serta perbanyak aktivitas fisik dan olahraga yang rutin.

Ya, pendengar Pro 1, kenal informasi dan inspirasi di program Palangkaraya sore hari ini. Pendengar sudah bersiap dengan esok hari, terutama umat muslim ya, yang mana besok akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha atau yang biasa dikenal Hari Raya Kurban ya pendengar, atau Hari Raya Haji begitu ya. Dan pendengar, di sore hari ini kami juga akan hadirkan Kemanuansa Senja. Kami informasikan untuk Anda hari ini waktu maghrib Kota Palangkaraya dan sekitarnya pukul 17 lewat 24 menit waktu Indonesia Barat.

0: Oksigen adalah salah satu kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, karena berperan penting dalam proses metabolisme tubuh. Jika seseorang kekurangan oksigen, akan dapat menyebabkan hipoksia dan akan terjadi kematian. Dalam 1 menit, rata-rata manusia dewasa menghirup udara sebanyak 7 hingga 8 liter udara. Jika dikalkulasi dalam 1 hari, maka kurang lebih seorang manusia rata-rata menghirup udara sebanyak 11.000 liter. Dari total sekitar 11.000 liter udara per hari yang kita hirup, sekitar 20%-nya merupakan oksigen. Bayangkan, jika udara yang kita hirup tercemar, akan sangat berbahaya untuk kesehatan. Lalu bagaimana menghadapi bencana pencemaran udara? Berikut tips mengatasi dan mencegah terjadinya bencana pencemaran udara. Langkah pertama, kurangi emisi. Asap kendaraan menjadi sumber utama polusi udara. Untuk itu, kita perlu mengurangi kebiasaan memakai kendaraan dan beralih menggunakan transportasi umum. Selain itu, hindari keseringan menyalakan mesin kendaraan saat sedang menunggu dalam waktu lama. Langkah kedua, gunakan perlengkapan yang hemat energi dan perangkat elektronik yang hemat daya. Pastikan untuk mematikan daya listrik saat tidak menggunakannya. Langkah ketiga, tidak membakar sampah. Karena ketika kita membakar sampah, maka bisa menghasilkan karbon monoksida CO yang berbahaya untuk kesehatan kita. Selain itu, asap dari sampah yang dibakar juga bisa menghasilkan gas beracun. Langkah keempat, cara untuk mengatasi pencemaran udara berikutnya adalah dengan mengurangi penggunaan barang kimia berlebihan, terutama pada cairan pembersih rumah. Kita bisa beralih menggunakan pilihan produk yang ramah lingkungan sesuai dengan kebutuhan. Langkah kelima, selain mengurangi penggunaan barang kimia berlebih, kita pun perlu melakukan konsep reuse dan recycle. Pisahkan sampah yang bisa didaur ulang dan tidak. Karena dengan melakukan hal ini, tentu dapat menurunkan emisi polusi udara, tanah, dan air. Langkah keenam, sampah plastik membutuhkan waktu yang lama untuk diurai. Untuk itu, pastikan kita mengurangi pemakaian kantong plastik setiap kali berbelanja. Langkah ketujuh, untuk mengatasi pencemaran udara, mulailah bertanam di rumah. Keberadaan tanaman hijau sangat membantu untuk menyaring udara kotor dan memberikan udara yang lebih segar. Itulah beberapa tips yang bisa kita terapkan dalam mencegah bencana pencemaran udara. Ingat, kesehatan kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Dengan melakukan tindakan-tindakan sederhana ini, kita dapat melindungi diri kita dan orang-orang terdekat dari dampak buruk pencemaran udara.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat sore pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan pendaftaran rekrutmen yang diklaim dari PT Epson Indonesia periode 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawks.id, tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci pendaftaran PT Epson 2026 ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan tribunnews.com yang berjudul Lowongan Kerja Bekasi PT Indonesia Epson Industri Butuh Operator Produksi. Pendaftaran lowongan kerja PT Epson dilakukan secara online melalui karirhub.kemnaker.go.id. Pelamar diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu melalui laman tersebut sebelum mengirimkan berkas. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Gemban Nuansa Senja. Pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda waktu maghrib untuk Kota Palangkaraya dan sekitarnya hari ini pukul 17:24 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan juga sajian lagu religi islami hingga nanti kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

ciri orang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Ali Imran ayat 134. Artinya, orang bertakwa adalah yang dermawan, pemaaf, dan mampu menahan amarah.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini kami akan hadirkan pengajian Al-Quran. Kali ini dengan surah Al-Imran ayat 16 hingga 18 yang akan dibacakan oleh Jumran dan Bardiyah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Orang-orang yang berdoa, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka." Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga mengatakan demikian. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allah.

kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 6.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan dikatakan kepada ahli Al-Qur'an pada hari kiamat, bacalah dan teruslah naik di derajat-derajat surga. Bacalah dengan tartil seperti kamu membacanya ketika di dunia. Sesungguhnya derajatmu di akhir ayat yang kamu baca. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang fadilah Al-Qur'an. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga bagi Anda umat muslim, selamat menunaikan sholat maghrib di hari ini pendengar. Dan tentu juga untuk Anda yang saat ini tengah santai menikmati waktu setelah bekerja seharian begitu ya. Atau mungkin yang lagi ngopi sama teman-teman di sore hari ini menikmati waktu senjanya. Dan hati-hati di jalan ya yang sedang dalam perjalanan pulang kembali ke kota Palangkaraya. Dan untuk Anda yang ada di Kapuas, Buntok, Lamandau, Sampit dan juga Puruk Cahu, tetap jaga kondisi kesehatan Anda. Selamat menikmati siap program yang kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sudah minum kopi belum hari ini pendengar? Minum kopi jangan oversweet ya pendengar, yang senang-senang saja. Atau mungkin ada yang suka dengan Americano. Dan kopi memang bagus ya. Kalau kita santap di waktu yang senggang. Atau mungkin sebagai pelepas penat setelah pekerjaan yang begitu padat sepanjang hari ini. Tapi dengan kopi yang begitu banyak atau dengan campuran gula yang berlebih ini jadi tidak baik untuk kesehatan. Nah pendengar, kalau kita bicara soal kopi, memang kopi saat ini bukan cuman minuman pahit atau manisnya, tapi sudah menjadi gaya hidup gitu ya. Dari pagi hingga malam bahkan kopi bisa menemani aktivitas-aktivitas kita. Bahkan di tengah ngobrol aja kita bisa sambil menikmati secangkir kopi diseruput sedikit demi sedikit begitu ya. Bahkan kopi juga bisa menemani setiap orang, setiap momen yang berharga. Nah, bagi generasi Z gitu ya, atau Gen Z, kopi memang menjadi simbol identitas sekaligus pelengkap tren nongkrong di coffee shop estetik. Nah, pertumbuhan budaya ngopi Indonesia terus meningkat 8% pendengar, melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6% saja. Sebenarnya apa ya yang menjadi alasan kopi makin banyak diminati dan menjadi tren saat ini? Bahkan dari berbagai sumber pendengar, kenapa? Karena aroma kopi yang nikmat dan menggugah selera ini dengan ciri khas dan aroma khas yang kuat dan mudah dikenali para penikmatnya. Jadi para pecinta kopi bahkan mampu mengenali jenis kopi hanya dari aromanya. Nah, kemudian bisa menghilangkan rasa ngantuk dan membuat lebih rileks karena kafein pada kopi yang dikenal mampu membantu tubuh tetap terjaga saat beraktivitas. Selain itu, kopi juga dapat membuat pikiran lebih rileks dan membantu meredakan stres, dengan catatan kopinya tidak oversweet ya pendengar. Nah, kemudian mengkonsumsi kopi dapat membantu meningkatkan produksi dopamin di dalam otak manusia. Jadi oleh karena itu kopi sering membuat suasana hati terasa lebih baik dan menyenangkan. Banyak penikmat kopi pendengar mulai pagi hari sebelum beraktivitas itu harus dengan kopi dulu ya enggak sih? Nah, mungkin Anda salah satunya. Banyak penikmat kopi memulai pagi sambil mengejar aktivitas dan passion mereka sehari-hari. Ada cappuccino, ada kopi hitam atau kopi pahit, atau sekarang itu disebut dengan Americano. Nah, ada juga dengan mochaccino karena memberikan semangat sebelum memulai rutinitas. Kopi ukuran medium juga sangat mudah dibawa kemana-mana, apalagi dengan zaman sekarang ini pendengar, yang mana saat ini penjualan tumbler udah di mana-mana ya. Ada hot and cool ya. Di sini bisa untuk minuman yang panas, juga bisa untuk minuman yang dingin awet sepanjang hari. Nah, banyak orang juga yang membeli kopi di pagi hari untuk menemani aktivitas sepanjang hari. Kemudian pendengar, senja memang menjadi salah satu waktu yang tepat untuk menikmati kopi sambil melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Banyak orang yang menikmati kopi sendirian atau mungkin bersama teman-teman di coffee shop favorit. Nah, saat menikmati sore, banyak penikmat kopi yang memilih sajian dingin. Misalnya ada cold brew atau ice latte. Nah, memang kopi biasanya dinikmati, ada juga ditemani dengan cemilannya gitu ya. Sambil mempercayakan racikan terbaik di barista kopinya, tentu ini menemani obrolan bersama teman-teman di waktu senja. Mungkin tidak hanya mengobroli soal pekerjaan ya, karena cukup di tempat pekerjaan saja kita membicarakan soal pekerjaan. Namun di saat di luar, mungkin kita bisa beralih untuk membicarakan hal lain agar kita bisa lebih fresh, lebih santai dan
mengurangi pikiran setelah sepanjang hari ini banyak aktivitas yang dilakukan. Dan pendengar Pro 1, karena informasi dan inspirasi jangan lewatkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
3: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
4: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.
5: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
6: Selamat petang pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
7: Data sampai hari ini, jadi penyediaan hewan kurban itu sebanyak untuk sapi itu 1.615 dan telah diperiksa semua.
8: Menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, bersahabat dengan lingkungan. Dan apresiasi ini tentunya menjadi semangat tersendiri buat kami.
6: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Mendengar, kami awali warta berita daerah pertama petang ini. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya memastikan ketersediaan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman. Ribuan sapi yang masuk ke wilayah Palangkaraya telah menjalani pemeriksaan kesehatan secara ketat guna menjamin kelayakan hewan kurban bagi masyarakat. Selengkapnya Sabella Indesari melaporkan.
7: Data sampai hari ini, jadi penyediaan hewan kurban itu sebanyak untuk sapi itu 1.615 dan telah diperiksa semua.
9: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi aman dan sehat. Ribuan sapi yang masuk ke wilayah Palangkaraya telah menjalani pemeriksaan kesehatan secara ketat guna menjamin kelayakan hewan kurban bagi masyarakat. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP, terus memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang mengharuskan pemerintah pusat maupun daerah memberikan jaminan kesehatan hewan kepada masyarakat. Kepala DPKP Kota Palangkaraya Sugianto menyampaikan pemeriksaan kesehatan hewan kurban telah dilakukan sejak 14 Mei 2026. Hingga saat ini tercatat sebanyak 1.615 ekor sapi telah diperiksa oleh tim kesehatan hewan. Dari sejumlah tersebut, sebanyak 1.613 ekor dinyatakan sehat dan layak menjadi hewan kurban. Sementara 2 ekor lainnya tidak memenuhi syarat karena mengalami kelainan fisik. Selain pemeriksaan fisik, DPKP juga melakukan langkah antisipasi terhadap ancaman penyakit mulut dan kuku PMK. Seluruh sapi yang masuk ke Kota Palangkaraya diwajibkan telah mendapatkan vaksin PMK. Sebelumnya sampai ditemukan 38 ekor sapi yang terindikasi sakit, namun setelah mendapatkan penanganan dan pengobatan seluruhnya dinyatakan sembuh dan layak untuk kurban.
7: Sebagaimana ini sudah termaktub dalam Undang-Undang yaitu nomor 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, bahwa pada intinya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu harus memberikan mempunyai kewenangan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat tentang kesehatan hewan. Dan kondisi sampai saat ini ada 1.613 yang memang dinyatakan bahwa itu layak dan memang sehat. Nah, ada dua itu yang tidak memenuhi syarat. Nah, itu ternyata karena kurang sempurna, yaitu kalau kita pernah lihat itu ada testisnya, harusnya kan ada dua, ini hanya satu gitu ya.
9: Pemerintah Kota Palangkaraya juga memastikan stok hewan kurban tahun ini dalam kondisi aman. Berdasarkan data tahun sebelumnya, kebutuhan sapi kurban mencapai 1.204 ekor dengan estimasi kenaikan kebutuhan sekitar 5 hingga 10% pada tahun ini. Kebutuhan diperkirakan mencapai 1.324 ekor, jumlah tersebut masih berada di bawah total stok yang tersedia saat ini. Saat Halo RRI, Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil DPKP Kota Palangkaraya, Ganjar Prianto, mengatakan, untuk memastikan kualitas hewan kurban, petugas kesehatan hewan melakukan dua tahap pemeriksaan, yakni antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum penyembelihan dengan mengecek kondisi fisik dan kesehatan hewan. Sementara pemeriksaan postmortem dilakukan setelah penyembelihan untuk memastikan organ dalam dan daging hewan bebas dari penyakit berbahaya maupun cacing hati. DPKP Kota Palangkaraya juga telah melakukan sosialisasi kepada para pedagang hewan kurban, terutama pedagang musiman, mengenai tata cara penyediaan ternak yang sehat dan sesuai prosedur. Selain itu, seluruh hewan yang masuk dari luar daerah wajib dilengkapi dokumen administrasi dan melalui proses karantina sebelum diperiksa kembali di Palangkaraya.
10: Ada yang dijual ke masyarakat, kami pastikan bahwa sapi itu layak untuk dijual dari sisi kesehatan hewan, dari sisi kondisi sapi itu sendiri, itu akan kami periksa. Nanti akan kami tandai terus kenapa keterkaitan dengan vaksin, terutama vaksin PMK. Jadi sapi kurban mayoritas itu kan 90% didatangkan dari luar daerah. Terutama daerah-daerah seperti Nusa Tenggara Timur, itu daerah bebas penyakit mulut dan kuku, jadi di sana tidak dilakukan vaksinasi PMK.
9: Pemerintah Kota Palangkaraya mengimbau seluruh pedagang maupun penyedia hewan kurban agar segera melaporkan ternaknya kepada petugas kesehatan hewan untuk mendapatkan pemeriksaan dan sertifikasi kesehatan. DPKP Kota menegaskan siap memberikan pelayanan kepada masyarakat guna memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di Palangkaraya dalam kondisi sehat, aman, dan layak dikonsumsi. Sabila Indah Sari melaporkan.
6: Pendengar, Bupati Kapuas Muhammad Wiyatno melantik dan mengukuhkan Damang Kecamatan Pulang Petak di ruang rapat Rumah Jabatan Bupati Kuala Kapuas. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kelembagaan adat serta menjaga nilai budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Kapuas. Wiyatno berharap Kepengurusan Dewan Adat Dayak atau DAD Kapuas mampu menjadi wadah pemersatu masyarakat serta mitra strategis pemerintah dalam menjaga keharmonisan daerah. Menurutnya, kedudukan dan fungsi Damang memiliki peranan penting dalam pelestarian budaya melalui pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat serta hukum adat. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas, Ferry Noah, menyampaikan pelantikan Damang Kecamatan Pulau Petak masa bakti 2026 hingga 2032 merupakan pelaksanaan peraturan terkait kelembagaan adat Dayak di Kapuas. Kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat eksistensi dan peran Damang dalam menciptakan kehidupan masyarakat adat yang harmonis, tertib, dan berkeadilan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Desa Proklim Palangkaraya mendapatkan apresiasi dari Gubernur Kalimantan Tengah berupa bantuan sarana dan prasarana. Apresiasi ini dilakukan untuk mendukung keberlanjutan program kelestarian lingkungan. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
8: Menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, bersahabat dengan lingkungan. Dan apresiasi ini tentunya menjadi semangat tersendiri buat kami.
11: Program Kampung Iklim atau Proklim terus digencarkan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Di Kota Palangkaraya, sejumlah kelurahan terpilih mendapatkan apresiasi atas capaian dan komitmennya dalam menjalankan program tersebut. Salah satu wilayah yang menerima penghargaan yakni Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya. Lurah Kalampangan Yunita Martina mengatakan, apresiasi berupa sarana dan prasarana dari Gubernur Kalimantan Tengah saat peringatan hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung keberlanjutan program lingkungan.
12: Kami sangat bersyukur, tentunya ini juga menjadi penyemangat kami, terutama masyarakat yang memang menjaga lingkungan ya, sesuai dengan yang seharusnya, di mana memang harus seperti itu, bahwa kita masyarakat menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan, bersahabat dengan lingkungan. Dan apresiasi ini tentunya menjadi semangat tersendiri buat kami.
11: Lebih lanjut, Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menyampaikan rasa bangga atas prestasi yang diraih sejumlah kelurahan di Palangkaraya dalam program Kampung Iklim. Pemerintah Kota Palangkaraya juga akan terus memberikan dukungan agar program tersebut mampu mewujudkan lingkungan yang lebih lestari di berbagai wilayah.
13: Oh ya, yang proklim ini kan salah satunya, kita memang alhamdulillah di Kota Palangkaraya itu kan ada tiga kelurahan yang memang yang nanti akan menuju utama, dia paling ini utama. Ini kan proklim. Ya kita bagaimanapun ya mendukung lah, terima atas paling tidak kita kan memang di pemerintahan memang harus memperhatikan daerah-daerah yang memang benar-benar dia berprestasi, ya kita berikan reward lah seperti itu.
11: Keberhasilan sejumlah kelurahan di Palangkaraya juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah lain untuk lebih aktif menjaga lingkungan. Dengan semangat gotong royong dan kesadaran bersama, program pelestarian lingkungan dapat berjalan secara berkelanjutan demi masa depan yang lebih baik. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
5: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
6: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio Hado FM Pelang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Wakil Ketua 1 DPRD Murung Raya, Dina Maulidah, meminta pemerintah daerah memprioritaskan penyaluran bantuan hewan kurban ke wilayah pelosok agar manfaatnya dirasakan merata oleh masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selain pemerataan, Dina juga mengingatkan pentingnya memastikan kesehatan hewan kurban guna mencegah penyebaran penyakit dan memberikan rasa aman bagi masyarakat penerima. Dina mengapresiasi meningkatnya bantuan hewan kurban dari pemerintah, presiden, perusahaan, dan perbankan yang dinilai sebagai bentuk kepedulian sosial serta kebersamaan bagi masyarakat Murung Raya. Pendengar, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya mengundang mitra kerja di antaranya LPP RRI, TVRI, BNN, dan kepolisian untuk mengikuti forum konsultasi publik. Dalam kesempatan tersebut, semua peserta berkomitmen membantu Balai POM dalam mengedukasi bahan pangan sehat agar masyarakat terhindar dari keracunan. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
14: Kami juga ingin mengetahui pandangan pelanggan kami, pelanggan customer kami, apa yang bisa diperbaiki untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik.
15: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya menggelar forum konsultasi publik tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya, Ali Yudi Hartanto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik serta bagian dari evaluasi standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan lintas sektor terkait.
14: Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat, nilai kami semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan itu yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, kami juga ingin mengetahui pandangan pelanggan kami, pelanggan customer kami, apa yang bisa diperbaiki untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian juga yang ketiga adalah kami mengundang narasumber dari Kanwilham Kalimantan Tengah. Kami juga ingin agar pelayanan publik kami itu selain melayani, juga dia berbasiskan HAM. Lalu yang keempat, ini juga komitmen kami dengan pelayanan publik berbasis HAM, bahwa pelayanan publik kami adalah inklusif. Oleh karena itu, hari ini kita juga menandatangani MOU dengan organisasi HDWI, Himpunan Penyandang Disabilitas Wilayah di Kalimantan Tengah, komitmen bahwa kami akan selalu membantu anggotanya untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui usaha pangan olahan yang baik.
15: Ia menambahkan, forum konsultasi publik menjadi wadah partisipatif bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, saran, hingga kritik secara langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Forum ini juga diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di bidang pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, Balai Besar POM Palangkaraya menegaskan komitmennya dalam mewujudkan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelayanan yang mengedepankan prinsip prestasi, serta ramah terhadap kaum rentan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pendamping penyandang disabilitas Nur Milayanti menyambut baik kegiatan forum konsultasi publik yang digelar oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan banyak pengetahuan baru terkait fasilitas dan kemudahan dalam proses pengurusan perizinan usaha, khususnya bagi kelompok rentan.
16: Pengen mengurus perizinan. Kebetulan teman-teman kita tuli ya, artinya kan kita ada beberapa yang punya usaha snack, makanan, kan kita udah punya izin. Dan adanya ini kita banyak mendapatkan ilmu dan pengetahuan bahwa itu harus diurus untuk keamanan kita juga, untuk keberlanjutan usaha kita juga kita harus mempunyai izinnya. Jadi prosesnya pun kayaknya mudah deh didukung oleh mereka.
15: Ia mengatakan sejumlah penyandang disabilitas binaannya telah memiliki usaha makanan ringan dan mulai memahami pentingnya legalitas usaha demi keamanan produk dan keberlanjutan usaha mereka. Ia berharap pendampingan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas, seperti penyediaan juru bahasa isyarat maupun media visual yang mudah dipahami. Adapun berbagai pihak yang diundang dalam kegiatan tersebut antara lain LPP RRI, TPRI, Dinas Kesehatan, BNN, Polres, dan Kementerian HAM untuk mengikuti kegiatan FKP yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan Luring. Edi Suroso melaporkan.
6: Pendengar, pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Palangkaraya menyayangkan peningkatan investasi tidak seimbang dengan kepatuhan wajib pajak, sehingga berpengaruh dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Jadi karena dari awal kita untuk pajak ini kan kurang begitu meningkat ya.
18: Okay.
17: Tetapi dengan banyaknya investasi.
18: Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palangkaraya Emi Abriani menyebut peningkatan investasi di Palangkaraya belum sepenuhnya sebanding dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Emi Abriani, meski geliat investasi terus tumbuh di berbagai sektor usaha, masih ditemukan pelaku usaha maupun wajib pajak yang belum optimal dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kepada daerah. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi pemerintah.

0: Dengan kafe-kafe yang banyak tumbuh ya, jadi usaha-usaha baik kafe maupun UMKM. Dan memang investasi yang terbesar akhir ini ada di Duta Mall. Jadi Duta Mall itu investasi yang memang sangat-sangat meningkatkan untuk pendapatan pajak daerah.
1: Sementara itu, di tengah tuntutan efisiensi anggaran, pemerintah Kota Palangkaraya terus menggenjot pendapatan asli daerah dengan menyisir kepatuhan pajak pelaku usaha. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, pendataan, pemeriksaan, hingga penagihan pajak daerah oleh tim gabungan. PLT Kepala Bidang Penetapan, Keberatan, dan Pengawasan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Palangkaraya, Mas Rini Wahyuningrum, menyebut kegiatan ini baik penagihan, pendataan, pengawasan, maupun pemeriksaan pelaku usaha agar PAD lebih maksimal.
2: Kegiatannya untuk optimalisasi pajak bersama-sama dengan tim terpadu APH, Satpol PP, dan Bapenda Kota Palangkaraya. Nah, kegiatan kita untuk optimalisasi pajak daerah, penagihannya, pendataannya, dan pengawasannya, pemeriksaannya.
1: Pihak Bapenda Palangkaraya menilai kepatuhan para pelaku usaha dan wajib pajak menjadi salah satu faktor penting dalam mengoptimalkan PAD di tengah meningkatnya aktivitas investasi di daerah. Pemerintah daerah juga harus mendorong sinergi antara kemudahan investasi dan pengawasan terhadap kewajiban perpajakan daerah agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Dan pendengar, informasi ini menjadi akhir jumpa saya menemani Anda dalam program Warta Berita Daerah. Informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat petang.
4: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah

satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsolteng sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsolteng berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Senjata, tidak sekedar peralatan tetapi juga bagian dari identitas budaya. Bagi orang Dayak, senjata merupakan alat berburu, juga menjaga diri. Mandau paling terkenal, tetapi untuk bertahan mereka gunakan talawang, yang kini juga menjadi simbol. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat. Sama halnya dengan mandau, talawang merupakan benda budaya yang lahir dari kepercayaan masyarakat Dayak akan adanya kekuatan supranatural. Konon, senjata tersebut dapat membangkitkan semangat, sekaligus memberikan kekuatan bagi siapa saja yang menggunakannya. Pada masa lampau, benda ini menjadi alat pertahanan diri yang sangat diandalkan saat sedang berperang. Talawang dibuat dari kayu ulin atau kayu besi. Tapi, ada juga yang terbuat dari kayu liat. Kayu jenis ini merupakan bahan pokok yang sering digunakan dalam pembuatan talawang. Kayu-kayu tersebut dipilih karena selain ringan, juga mampu bertahan hingga ratusan tahun. Seperti perisai pada umumnya, talawang berbentuk persegi panjang dan dibuat runcing pada bagian atas dan bawahnya. Panjang talawang sekitar 1 hingga 2 meter dengan lebar maksimal 50 cm. Di sisi luar talawang dihias dengan ukiran yang mencirikan kebudayaan Dayak, sementara bagian dalamnya diberi pegangan. Ukiran talawang pada umumnya bermotif burung tingang, yaitu burung yang dianggap suci oleh suku Dayak. Selain motif burung tingang, motif lain yang sering digunakan adalah ukiran kamang. Kamang merupakan perwujudan dari roh leluhur suku Dayak. Seiring berjalannya waktu, talawang mengalami pergeseran nilai kegunaan. Jika dahulu talawang digunakan sebagai pertahanan dalam berperang, kini talawang lebih berfungsi sebagai benda pajangan yang bernilai estetis sekaligus ekonomis. Apapun itu, talawang sebagai pelindung ataupun benda pajangan merupakan warisan budaya yang menyimpan nilai sejarah peradaban suku Dayak. Terlepas dari sisi magis yang dipercaya, melestarikannya adalah bagian dari tugas kita.

0: selalu ditemani mamanya. Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Juga takut tahu,
0: takut sama ibu guru.
1: Juga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
3: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
2: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
3: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
2: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
3: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
4: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
5: Ya, peringkat pro 1 kanal informasi dan inspirasi ajang American Music Award 2026 resmi digelar di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas pada Senin kemarin. Grup asal Korea Selatan, BTS, ini menjadi salah satu sorotan utama setelah membawa pulang penghargaan Artist of the Year. Ya, pendengar, selain memenangkan kategori utama, BTS ini juga meraih penghargaan Song of the Summer lewat lagunya Swim. Jadi grup ini juga membuka acara dengan penampilan lagu Hooligan. Ya, gak cuman BTS aja pendengar, jadi sejumlah musisi internasional lainnya juga turut mencuri perhatian lewat kemenangan di berbagai kategori. Dan Sabrina Carpenter berhasil juga memenangkan Album of the Year, sementara lagu Golden dari Hunter ini menjadi Song of the Year. Ajang penghargaan tahun ini dipandu oleh Queen Latifah, yang mana ia menjadi pembawa acara ajang ini, begitu ya pendengar, setelah sebelumnya juga pernah menjadi co-host di tahun 1995. Lama sekali ya rasanya, dan sekarang dia kembali show up ya. Dan pendengar, di program Palangkaraya sore hari ini ke pukul 19 nanti, dan di pukul 19 juga ada warta berita bersama RRI Pro 3, rekam informasi dari dalam dan luar negeri serta juga informasi dari berbagai daerah di Indonesia. Ada lagu dari Bunga Citra Lestari, pendengar, dengan lagunya Titik Nadir. Juga

teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Palangkaraya sore cukup sampai di sini dan pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti warta berita bersama RRI Pro 3. Ada rekam informasi dari dalam dan luar negeri. Kami akan kembali dengan mimbar agama Buddha setelah warta berita Pro 3.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Perancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Perancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang saya hormati
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik. dan doa-doanya di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saifuddin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jamaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmit Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto usai

0: Masih terbatas, raportas hari Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
1: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
0: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
2: Program magang nasional, disebutnya tadi?
3: Anggarannya
2: apa?
3: Berapa?
2: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
0: Dalam rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPh final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester kedua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
5: Tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
6: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
5: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
6: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60 hingga 65% produksi minyak nasional.
7: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena apa? Karena memang yang disampaikan Bapak Presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor itu sebetulnya, kita punya masa depan yang baik, depannya kita gitu ya.
6: Diketahui hingga bulan April 2026, produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKAD.

0: Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
1: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SDM, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
0: Sementara itu Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
2: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
0: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026. Sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat, nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada satu saat ini?
5: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
4: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
5: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
6: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas.

0: teknis sampai kepada industri swasta.
1: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artificial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
3: Through this festival, you may have a chance to
4: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar pada Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
5: Saya biasa mengutip motto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan motto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
4: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
6: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe On Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
4: Europe On Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
6: Film pembuka kami adalah film Belgia.
4: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
2: Informasi dari dunia olahraga, pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Furi Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narolita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narolita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
7: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
2: Hasil seri ini memberikan tambahan satu poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar, dalam obrolan kali ini kita dengan Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Selamat malam pendengar, dengan penuh kebahagiaan kembali kami hadir menemani Anda dalam program Mimbar Agama Buddha, sebuah ruang refleksi dan pembelajaran dhamma untuk menuntun kita menuju kehidupan yang lebih bijaksana dan penuh makna. Pada kesempatan Mimbar Agama Buddha kali ini, kita akan sama-sama menyimak uraian dhamma dengan tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu hukum karma dan dampaknya dalam kehidupan nyata. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memahami bagaimana setiap perbuatan, ucapan, dan pikiran ini membawa konsekuensi yang membentuk perjalanan hidup kita. Telah hadir bersama kita dalam Mimbar Agama Buddha, Romo Supriyono, yang akan membimbing dan memberikan pencerahan dhamma kepada kita semua. Selamat malam, Romo.
1: Selamat malam, Ibu Lisia.
0: Selamat malam, walaupun cuaca hari ini sejuk sekali begitu ya. Tapi di Mimbar Agama Buddha kita kali ini, hukum karma dan dampaknya dalam kehidupan nyata. Silakan, Romo.
1: Baik, terima kasih, Ibu Lisia. Saudara-saudara sedama bahagia dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Buddha. Seperti tadi sudah disampaikan rekan saya bahwa malam hari ini kita akan membawakan tema tentang hukum karma dan dampaknya dalam kehidupan nyata. Seperti biasa, sebelum kita memulai mimbar ini, mari kita merenungkan guru agung kita, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Selamat malam, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, tentu kita sebagai umat Buddha tidak asing dengan hukum karma atau hukum kama. Jadi hukum karma atau hukum kama ini adalah merupakan salah satu ajaran utama di dalam agama Buddha. Karma ini berasal dari bahasa Pali yang artinya adalah perbuatan atau tindakan. Namun di dalam konteks dhamma, karma tidak hanya sekedar tindakan fisik, tetapi juga mencakup pikiran dan ucapan. Jadi pintu untuk melakukan perbuatan di dalam agama Buddha ada tiga, yaitu melalui tindakan fisik, kemudian pikiran, kemudian ucapan. Jadi pikiran juga bisa melakukan perbuatan, artinya sudah bisa dibilang melakukan perbuatan. Contoh misalnya, ketika kita melihat orang tiba-tiba gitu, kemudian kita ada rasa benci atau tidak suka, kemudian berpikir untuk menyingkirkan dan sebagainya, itu adalah sebuah pikiran yang tidak baik, perbuatan yang tidak baik melalui pikiran. Begitu juga sebaliknya. Karena itu sangat-sangat sulit dan sukar untuk menjaga pikiran ini. Karena ketika kontak kita, indera kontak kita, melihat sesuatu melalui mata, kemudian mendengar sesuatu melalui telinga, kemudian merasakan sentuhan melalui kulit, ini akan menimbulkan sensasi, akan menimbulkan pemikiran yang bermacam-macam. Karena itu Sang Buddha selalu menyatakan, jagalah pikiran, karena pikiran ini sangat liar. Nah, Sang Buddha menjelaskan bahwa para bhikkhu, aku mengatakan bahwa kehendak, jadi kehendak atau niat, itulah yang disebut dengan karma. Ini disampaikan di dalam Anguttara Nikaya. Jadi ketika kita melakukan perbuatan, melalui fisik dan ucapan, didahului dengan niat atau kehendak, maka itulah yang disebut dengan karma. Jadi, ketika melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, tidak ada niat atau kehendak, itu belum bisa disebut sebagai karma. Ini berarti bahwa inti dari karma adalah niat atau cetana. Jadi setiap tindakan yang dilakukan dengan niat, maka pasti akan mengakibatkan atau menghasilkan wipaka atau akibat. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, hukum karma ini adalah hukum sebab akibat moral. Jadi setiap perbuatan baik maka akan menghasilkan kebahagiaan, dan setiap perbuatan buruk juga akan menghasilkan penderitaan. Karma baik atau disebut dengan kusala karma adalah perbuatan yang dilandasi dengan kebijaksanaan, cinta kasih, dan welas asih. Sepanjang kita melakukan perbuatan yang dilandasi dengan tiga hal ini, ada kebijaksanaan, ada cinta kasih yang universal, kemudian ada welas asih, maka perbuatan itu pasti akan perbuatan jadi baik. Karena dilandasi tiga hal yang baik tadi, maka disebut kusala karma. Sebaliknya, aku salah karma atau karma buruk, yaitu perbuatan yang tentu saja dilandasi oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Apabila perbuatan kita dilandasi oleh ketiga hal ini atau di antara ketiga ini, maka pasti itu akan menghasilkan penderitaan. Karena ini adalah aku salah karma atau perbuatan buruk. Contoh misalnya kita ketika kita menolong dengan orang lain atau menolong dengan tulus, maka akan menghasilkan kebahagiaan batin. Jadi memang kita menolong itu betul-betul tulus, tidak ada tendensi apapun, tidak ada harapan apapun. Maka kita melakukannya pun akan bahagia. Dan setelah melakukan perbuatan itu pun akan tetap bahagia. Tetapi kalau kita berbohong untuk kepentingan pribadi, membohongi orang untuk keuntungan diri kita sendiri, maka ini pasti akan menimbulkan kegelisahan dan tentu saja ketidakpercayaan orang lain. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, kalau kita melihat jenis-jenis karma, jadi karma berdasarkan waktu berbuahnya, itu ada tiga. Yang pertama disebut Ditta Dhamma Vedaniya Karma, yaitu perbuatan dalam kehidupan sekarang. Jadi apa yang kita lakukan saat ini akan menimbulkan buah saat ini juga. Kemudian disebut Upajaya Vedaniya Karma, yaitu perbuatan yang kita lakukan saat ini tetapi akan berbuah dalam kehidupan berikutnya. Kemudian Apara Pararya Vedaniya Karma, berbuah di kehidupan selanjutnya. Jadi berbuah pada kehidupan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Tetapi kalau upajaya, dia akan berbuah pada kehidupan yang kedua dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat dari waktu berbuahnya, tentu kehidupan kita saat ini juga membawa karma-karma, baik karma yang pertama tadi, kemudian karma yang kedua dan yang ketiga. Kalau kita melihat kenapa saya lahir di keluarga miskin misalnya, atau di keluarga kaya misalnya, atau di keluarga yang tidak harmonis, atau di keluarga yang harmonis, atau bahkan mungkin kita terlahir di negara yang tidak kondusif, tidak makmur, banyak kerusuhan, itu adalah buah karma dari kehidupan-kehidupan kita yang lampau, kehidupan kita sebelumnya. Tetapi kalau kita ambil untuk contoh yang pertama, berbuah dalam kehidupan sekarang, maka contohnya adalah ketika seorang petani misalnya, dia bercocok tanam sayuran misalnya, kemudian 2 bulan, 3 bulan, maka sayuran itu akan berbuah, kemudian akan menghasilkan rezeki, menghasilkan berkah, keuntungan. Itu adalah karma yang berbuah saat ini. Tidak akan berbuah pada kehidupan selanjutnya. Jadi saudara-saudara sedama yang berbahagia, contoh lagi misalnya, kita berdana. Ketika di kehidupan ini, kita sering melakukan dana, tetapi kita kehidupan kita tidak pernah, tidak atau belum berubah. Masih susah terus. Usaha masih susah. Tidak diberi kelancaran, tidak mendapatkan kelancaran. Artinya dana yang kita lakukan itu memang belum berbuah saat ini. Tetapi ada juga yang tidak melakukan dana, tetapi kehidupannya sangat kaya raya, segala usahanya mendapatkan kemudahan. Ini juga karena karma masa lampau yang ia lakukan dana kepada orang yang dulu pernah dilakukan pada kehidupan-kehidupan yang lampau. Karena itu perbuatan baik pasti akan menghasilkan kebahagiaan kapanpun waktunya. Karena itu dia tidak akan salah sasaran. Dia pasti akan kembali kepada pemiliknya. Dia tidak akan salah alamat. Ketika kita melakukan perbuatan jahat, maka suatu saat pasti akan kembali kepada kita. Hasilnya atau akibatnya. Tidak akan menyasar ke orang lain, ke teman kita, dan sebagainya. Jadi tidak semua karma langsung berbuah. Ada yang membutuhkan kondisi, kondisi tertentu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita misalnya ada seorang yang rajin kerja, kemudian dia akan langsung mendapatkan hasil yang sekarang. Nah, perbuatan buruk tertentu misalnya juga mungkin akan berbuah di masa depan. Mungkin hari ini ketika dia membohongi orang, menyesatkan orang, maka bisa juga akan berbuah hari ini, kehidupan ini, atau juga kehidupan yang kedua, dan sebagainya. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, lalu kita lihat karma berdasarkan fungsinya. Jadi ada 4 hal, atau empat karma dilihat dari fungsinya. Yang pertama disebut janaka kama. Jadi karma yang menentukan kelahiran kita. Di alam mana kita akan dilahirkan. Di keluarga mana kita akan dilahirkan. Di negara mana kita akan dilahirkan. Ini yang menentukan adalah janaka karma. Jadi kita tidak bisa memilih mau terlahir di mana. Tetapi berdasarkan perbuatan kita. Perbuatan kita inikah, janaka karma inikah yang akan menentukan di mana kita akan dilahirkan. Kemudian upaka tambaka karma, yaitu karma pendukung. Jadi setiap perbuatan itu belum tentu akan menimbulkan buah sekarang karena ada perlu karma pendukung lainnya. Yang dimana karma pendukung ini akan mendukung buah dari karma baik itu buruk maupun baik. Lalu upapilaka karma, yaitu karma penghambat. Jadi selain ada karma pendukung, ternyata juga ada karma yang menghambat. Contoh misalnya, ketika kita berbuat baik, kemudian perbuatan baik ini belum tentu, belum bisa berbuah hari ini atau kehidupan ini. Karena ada penghambat karma yang tidak atau yang membuat karma baik ini berbuah hari ini atau saat ini. Misalnya penghambat ini tentu saja adalah lawannya. Jadi ada perbuatan-perbuatan jahat yang lebih besar kita lakukan. Sehingga ini akan menghambat buah dari karma baik ini. Contoh misalnya kita berdana tadi. Ketika berdana, maka dana ini kan bibitnya rezeki. Kita sering menanam bibit rezeki ini, yaitu berdana. Tetapi kok masih susah usaha kita? Nah ternyata ada perbuatan yang mungkin kita lakukan di lain waktu atau sebelumnya. Contoh misalnya merugikan orang atau menjerumuskan orang yang menimbulkan kerugian banyak bagi orang-orang, tidak hanya satu orang. Tentu ini akan lebih besar. Hambatan ini akan menjadi lebih besar. Makanya itu tadi di awal disampaikan bahwa pikiran harus dijaga. Karena dari awal cetana itu, niat itu. Ketika kita sudah ada niat untuk berbuat serakah misalnya, maka ini akan menjadi penghambat ketika perbuatan baik itu akan berbuah. Kemudian misalnya, juga sebaliknya, perbuatan yang jahat belum tentu juga berbuah sekarang karena ada penghambat, yaitu karma baik yang kita lakukan. Jadi kalau ada itu orang perbuatannya jahat terus tiap hari, tetapi kenapa hidupnya kok bahagia terus? Karena memang belum berbuah, karena memang ada penghambat, yaitu buah itu belum, buah penderitaan itu belum bisa berbuah karena ada perbuatan-perbuatan baik masa lampau yang menjadi penghambat untuk berbuahnya karma yang buruk hari ini. Kemudian yang keempat adalah upataka karma, yaitu karma penghancur. Nah, karma penghancur ini artinya ya menghancurkan karma sebelum berbuah. Atau disebut juga sebagai ahosi karma. Jadi karma yang kita lakukan itu kekuatannya lebih kecil daripada kekuatan dari karma penghancur ini. Sehingga tidak sempat berbuah, sudah dihancurkan oleh karma yang lebih besar ini. Begitu. Jadi ini pun juga lawannya. Jadi saudara-saudara sedama yang berbahagia, kalau kita melihat dari ini, jadi banyak sekali faktor-faktornya. Tidak semata-mata kita berbuat A, maka hasilnya akan B. Belum tentu. Itu. Tetapi kalau kita hanya melihat itu, artinya kita hanya melihat yang pertama tadi. Yaitu perbuatan yang berbuah pada kehidupan sekarang. Atau ditadama vedaniya karma. Nah itu. Jadi kita kebanyakan berpikir bahwa apa yang kita lakukan hari ini, maka pada kehidupan ini juga akan mendapatkan akibatnya. Belum tentu. Tetapi ada juga yang itu akan berbuah pada kehidupan hari ini, kemudian berbuah pada kehidupan kedua, ketiga, dan selanjutnya. Tergantung dari kekuatan perbuatan itu. Contoh misalnya, perbuatan menyakiti orang tua, kemudian memecah belah sangga. Ini kekuatannya luar biasa. Jadi tidak hanya berbuah pada kehidupan ini, tetapi juga akan berbuah pada kehidupan-kehidupan selanjutnya. Ini yang disebut dengan garuka karma. Karma yang sangat besar. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, lalu bagaimana proses kerja dari karma ini? Nah, karma ini bekerja seperti hukum alam. Tidak diatur oleh Tuhan. Ia berjalan secara alami, berdasarkan sebab dan kondisi. Kondisi itu maksudnya tadi yang ada penghambat, pendukung, penghancur. Ketika perbuatan itu dilakukan, kemudian ada karma pendukungnya, maka itu pasti akan berbuah segera. Nah, dhamma itu bekerja sesuai dengan hukum sebab akibat. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, maka pasti akan ada akibatnya. Karena tidak mungkin ada akibat tanpa sebab. Setiap kejadian di dalam hidup kita adalah hasil. Hasil dari berbagai sebab dan kondisi. Contoh misalnya sederhana. Orang yang sukses atau seseorang sukses, itu tentu saja adalah hasil dari kerja keras, disiplin, dan kebiasaan yang baik. Tidak mungkin dia hanya membaca mantra saja atau membaca apapun, lafalan apa saja tanpa melakukan perbuatan apapun. Atau hanya berdoa saja. Duduk dan berdoa sepanjang hari tetapi tidak melakukan apa-apa. Susah untuk menjadi orang sukses. Tidak mungkin. Kemudian seseorang yang mengalami kesulitan, bisa karena kurang usaha atau karena karma-karma lampau yang terlalu berat. Karma-karma, tentu saja aku salah karma yang terlalu banyak dilakukan. Sehingga kehidupan ini dia terlahir sebagai orang yang kekurangan, baik kekurangan fisiknya maupun finansialnya maupun cara berpikirnya. Macam-macam. Makanya kenapa aku ada orang yang terlahir cacat, kurang lengkap. Ada yang lengkap tetapi pikirannya kurang. Tentu saja itu bukan pilihan. Tetapi karena hasil dari perbuatan yang lampau. Nah, kalau Tuhan Maha Adil, tidak mungkin akan membeda-bedakan makhluk untuk dilahirkan seperti itu. Karena kalau ditawarkan, pasti tidak akan mau berbeda dengan yang lain, kurang dari yang lain. Bagi yang normal mungkin bilang, tetapi dia mungkin ada kelebihan lain. Sekarang, apakah dia mau ditawarkan dibalik untuk menjadi dia? Belum tentu mau. Artinya, tidak semua orang mau seperti itu. Jadi Tuhan tidak akan pernah melakukan itu. Artinya, di sini tidak ada campur tangannya. Tetapi ini adalah merupakan hasil dari perbuatan kita. Baik kehidupan saat ini maupun kehidupan-kehidupan yang lampau. Kemudian dampak dari karma dalam kehidupan nyata, tentu saja dalam kehidupan pribadi, pikiran baik akan menjadi, tentu akan kita akan menjadi tenang. Ketika pikiran kita buruk, tentu kita akan gelisah. Kita selalu berpikir keburukan terhadap orang lain misalnya. Maka justru itu akan membuat pikiran kita gelisah, tidak akan tenang. Tetapi kalau hari-hari kita senantiasa berpikir cinta kasih, kasih sayang kepada semua makhluk, maka hidup ini juga akan tenang. Tidak ada kebencian, tidak ada keserakahan, maka hidup juga akan tenang. Nah, di dalam hubungan sosial, tentu kita akan dipercaya orang ketika kita jujur, kemudian juga tidak dijauhi oleh orang, justru kita akan diharapkan oleh orang. Di dalam pekerjaan tentu disiplin adalah merupakan kunci dari kesuksesan. Kemudian malas adalah awal dari kegagalan. Jadi bagaimanapun hukum karma ini akan berbuah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Maka alam akan memberikan apa yang sesuai dengan yang kita lakukan. Banyak orang salah paham bahwa karma adalah takdir yang tidak bisa diubah. Di dalam agama Buddha, karma dapat diubah melalui usaha. Kita adalah pemilik karma kita sendiri. Di dalam Anguttara disampaikan ini oleh Sang Buddha. Jadi kita bisa memperbaiki masa depan dengan berbuat baik sekarang. Contoh orang yang dulunya jahat bisa berubah menjadi baik. Kemudian orang yang malas juga bisa berubah menjadi rajin. Tentu ini akan merubah hidupnya untuk menjadi lebih baik. Kemudian cara memperbaiki karma, tentu kita harus mengembangkan sila atau moralitas. Mengembangkan samadhi atau konsentrasi. Kemudian mengembangkan kebijaksanaan. Menjaga ucapan agar tidak menyakiti orang lain. Melatih meditasi untuk menenangkan pikiran kita agar senantiasa bijaksana di dalam mengambil tindakan, dan baik itu berucap maupun melakukan tindakan. Kemudian penerapan di dalam kehidupan sehari-hari, kita juga harus hormat kepada orang tua ketika di rumah maupun di lingkungan keluarga. Di tempat kerja, kita juga harus jujur dan bertanggung jawab. Tentu akan disukai oleh pimpinan kita. Di masyarakat, kita juga mudah untuk membantu orang lain atau sesama. Nah, hal-hal yang sebenarnya mudah kita lakukan. Tetapi kembali lagi kepada kita, mau tidak kita melakukannya. Karena yang bisa merubah kehidupan kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Ketika kita terbiasa melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, maka ini pasti akan membawa kebaikan, baik bagi diri kita maupun juga orang lain. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, sebagai penutup, bahwa apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, harus dilandasi dengan cinta kasih, kasih sayang dan kebijaksanaan. Dengan tiga hal ini, maka tentu kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Karena pikiran, ucapan dan perbuatan yang senantiasa kita lakukan, apabila tidak dilandasi dengan ini, maka alam juga akan memberikan akibat, akibat yaitu penderitaan bagi kita, baik di kehidupan ini maupun akan kita bawa di kehidupan selanjutnya. Saudara-saudara sedama yang berbahagia, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat membawa berkah bagi kita bersama, dan semoga tindakan kita, perbuatan kita senantiasa lebih baik dan lebih baik dari hari ke hari. Sehingga apa yang menjadi tujuan hidup kita, yaitu nibbana, dapat tercapai. Saya akhiri, sabbe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
0: Baik, terima kasih Romo dan pendengar. Demikianlah uraian dhamma yang telah disampaikan oleh Romo Supriyono dengan tema hukum karma dan dampaknya dalam kehidupan nyata. Semoga apa yang telah kita dengarkan hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam serta menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kita untuk senantiasa berpikir, berkata dan juga berbuat dengan bijaksana. Akhir kata kami mohon maaf jika terdapat kekurangan selama mimbar agama Buddha hari ini. Sampai jumpa di mimbar agama Buddha berikutnya dengan tema yang berbeda. Namo Buddhaya.
2: Pukul 20 waktu Indonesia Barat.
3: Pendengar, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Baik pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan Chandra dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam Prakirawan Chandra.
1: Halo, selamat malam.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini?
1: Baik, alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah luar biasa. Silakan informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Esok hari Rabu 27 Mei 2026 dimulai pada pagi hari diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada siang hingga sore diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali di wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Murung Raya, dan Barito utara yang diperkirakan akan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada malam dan dini hari diperkirakan akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali di wilayah Kabupaten Gunung Mas, Murung Raya bagian barat, Palangkaraya bagian utara, Kapuas bagian utara, sebagian wilayah Barito Timur yang diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada malam harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah timur laut hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Dan sobat BMKG diimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, Barito utara, Barito selatan, Barito timur, dan Kapuas bagian utara. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas dan rutinitas sobat BMKG semuanya pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Chandra. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik, mendengar kembali lagi bersama saya di Putra dalam Palangkaraya malam hari ini tentunya di edisi Selasa 26 Mei 2026. Dan pendengar, siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, lalu ada Buntok di FM 97,3 MHz, ada Lamandau di FM 95,5 MHz dan FM 88 MHz, ada Sampit di FM 93,6 MHz, serta Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan, ada Pangkalambu juga ya di 99,2 MHz. Dan pendengar, ada informasi terkait masyarakat Palangkaraya antusias mengikuti pawai takbiran Idul Adha berhadiah 2 ekor sapi kurban dan uang pembinaan 100 juta rupiah di Bundaran Besar Palangkaraya. Lalu bagaimana nih ramai dan semaraknya pawai menyambut Idul Adha ini? Kita sudah terhubung bersama reporter Aga Jaya Bijaksana. Halo, selamat malam rekan Aga. Halo rekan Aga.
2: Iya.
0: Rekan Aga. Silakan informasi singkatnya. Baik.
3: Iya rekan. Iya kan Adi Putra.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya rekan Aga.
3: Iya, baik, terima kasih rekan Adi Putra di studio. Pendengar RRI Tengah Negara Besar Kota mana saat ini kita di laksanakan pawai takbiran dalam rangka menyambut Idul Adha di pusat kota Palangkaraya, di mana masyarakat pawai takbiran dibadai sangat biasa, di mana puluhan mobil hias bertemakan keagamaan ataupun bertemakan Islam disuguhkan di bundaran besar ini oleh para peserta yang dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan di setiap program dari online dan tokoh agama dari provinsi dan pemerintah dalam pelaksanaan pawai takbiran kali ini. Itu memperebutkan bagi mobil siap yang berhasil meraih suara 1, 2, 3 itu mendapatkan 2 pemenangan dan total 100 juta rupiah. Ini akan juga dapat saja tambahan, yakni 2 ekor sapi kurban telah diserahkan oleh Gubernur Agus Dian Sabran esok harinya untuk dikurbankan. Siapapun itu, biar satu baik dari instansi daerah maupun dari masyarakat, kelompok masyarakat. Dan tadi dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Agus Sabran mengatakan bahwa pawai takbiran merupakan salah satu komitmen dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyemarakkan kegiatan keagamaan, dan salah satunya adalah pawai takbiran dan juga nanti ada kegiatan-kegiatan agama lainnya yang sama yang program pada saat ini. Penyediaan haji-haji itu merupakan bantuan dari pemerintah provinsi dan para donatur, dan juga dua pemerintah itu bantuan juga dari pemerintah provinsi untuk serta yang tenang. Saya pantau di masyarakat sangat antusias berkumpul untuk menonton. Selain menonton kegiatan pawai takbiran, masyarakat juga berkumpul untuk bersantai di RTH ruang terbuka hijau yang baru beberapa minggu, beberapa bulan itu disantai oleh Gubernur. Jadi masyarakat ini terkonsentrasi di dua tempat, yakni di titik tempat di RTH yang baru dekat bersantai pada ini sambil menyaksikan mobil kendaraan lewat. Demikian laporan saya sementara dari Bundaran Besar Kota Palangkaraya. Kembali ke rekan Adi Putra di studio.
0: Baik, terima kasih banyak rekan Aga untuk laporan terkait masyarakat yang sangat antusias nih mengikuti pawai takbiran Idul Adha yang hadiahnya yakni 2 ekor sapi kurban dan uang pembinaan 100 juta rupiah nih, dan berlokasi di Bundaran Besar Palangkaraya. Mari pendengar silakan merapat ya tentunya karena pawai sedang berlangsung nih. Dan pendengar, dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengan Anda informasi cuaca yang sudah kita ikuti bersama tadi BMKG Palangkaraya ya, dan akan dilanjutkan dengan mini drama radio. Dan nanti jangan lewatkan podcast tentang bola. Ngobrol tentang bola nih, persiapan Piala Dunia 2026 tentunya, dan akan kami lanjutkan dengan melodi memori mancanegara, dan akan kami tutup dengan jazz music. Dan benar-benar jangan kemana-mana, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mini drama radio dengan judul Janji Pada Ibu. Bagaimana kisahnya? Selamat mendengarkan.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pengen tahu estimasi tagihan listrik tanpa ribet? Sekarang Sekarang gampang banget. Cuma 5 detik pakai fitur Swakem di PLN Mobile. Tinggal foto angka meter di periode 23 sampai 27 setiap bulannya. Estimasi tagihan listrik langsung muncul di layar kamu. Privacy terjaga, tagihan listrik terkontrol, mudah, gak pakai ribet. Ayo Swakem, nikmati kemudahan dan manfaatnya.
5: Bu, ini Theo sudah bikinkan teh hangat kesukaan ibu. Diminum ya, fotonya disimpan dulu.
6: Kamu siapa? Kenapa kamu ada di rumah saya?
5: Ini Theo, Bu. Theo, anak laki-laki ibu. Kita tinggal berdua saja di rumah ini setelah bapak meninggal. Ibu tidak ingat?
6: Theo, jangan sembarangan kamu ya. Anak saya Theo itu masih kecil. Dia sukanya main kelereng. Kamu itu terlalu tua untuk jadi Theo. Kamu pasti orang suruhan kan? Kamu mau ambil apa dari saya, ha?
5: Bukan, Bu. Saya benar-benar Theo. Coba lihat foto ini. Ini saya, Bu. Yang paling ujung kanan, yang paling gemuk.
6: Jangan sentuh saya. Saya harus telepon suami saya. Di mana dia? Di mana? Dia pasti tahu siapa kamu.
5: Bapak sudah lama tidak ada, Bu. Sudah 10 tahun.
6: Oh, aku lupa ya. Suami saya ke kebun. Sebentar lagi dia pasti pulang. Sebaiknya kamu pergi sebelum dia marah. Pergi sana, pergi.
5: Saya tidak akan pergi, Bu. Saya akan tetap di sini nemenin ibu.
6: Aduh, kenapa lampu dimatikan? Saya tidak bisa melihat. Selimut saya di mana? Di mana?
5: Lampu belum dimatikan, Ibu. Lihat, ini lampu masih menyala. Selimut Ibu juga masih ada di kamar. Sini, sini, sini. Saya antar Ibu ke kamar.
6: Pokoknya, saya tidak mau. Kamu itu bukan anak saya. Enggak. Anak saya itu enggak pernah bentak-bentak. Kamu tuh jahat. Kamu mau ngurung saya, kan?
5: Astagfirullah. Bu, tolonglah. Saya ini sudah capek, Bu.
7: Saya mau pulang. Rumah saya ini bukan di sini. Saya mau cari Theo. Di mana kamu, nak? Dia pasti khawatir ibunya diculik.
5: Saya Theo, Bu. Saya Theo. Saya anak ibu.
7: Theo di mana?
5: Saya yang setiap hari mengurus ibu, memandikan ibu, menggantikan baju ibu. Kenapa ibu tidak bisa mengingat saya?
8: Theo, saya melihat kinerja kamu sangat baik selama ini.
5: Terima kasih, Pak.
8: Atas kinerja kamu yang luar biasa ini, perusahaan akan memberi kamu kesempatan promosi jabatan.
5: Ya benar, Pak.
8: Tapi syaratnya kamu harus pindah tugas ke luar daerah, tepatnya ke Jogja selama 2 tahun. Gimana?
5: Hah? Tunggu, Pak. Ke Jogja?
8: Iya, ini peluang yang sangat bagus. Ya, untuk karir kamu, Theo, kamu akan menjabat sebagai manajer regional. Jadi jangan disia-siakan.
5: Paris. Saya mengerti ini peluang emas, tapi memang posisi manajer regional di sana jadi impian saya sejak awal. Tapi itu tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin saya meninggalkan ibu saya.
8: Ibu kamu kenapa?
5: Ibu saya sudah tua, Pak Aris. Dan ibu saya mengalami demensia. Kondisinya semakin parah belakangan ini. Bahkan ingatannya pelan-pelan pudar.
8: Ini kesempatan hanya datang sekali. Gaji kamu juga akan naik 2 kali lipat. Pikir masa depanmu. Bukankah merawat ibu itu juga butuh uang? Saya tahu ini keputusan yang sulit buat kamu. Cepat ambil keputusan. Saya tunggu ya sampai besok.
5: Assalamualaikum, Ibu. Saya pulang. Bu, Ibu kenapa, Bu?
7: Saya kencing.
5: Astaga, Bu. Saya kan sudah bilang kalau mau kencing tuh di WC, Bu.
7: WC-nya di mana?
5: Astaga, Ibu. WC kan ada di sebelah kamar Ibu. Masa Ibu lupa? Lihat nih, basah semua lantainya. Bau pesing lagi.
7: Kenapa kamu marah-marah? Kamu jahat. Aku mau anakku. Mana anakku? Pergi kamu, pergi.
5: Ya sudah, saya pergi saja. Ibu urus hidup ibu sendiri saja. Saya sudah capek, Bu. Capek, Bu.

0: saya untuk pesan ojol. Saya mau pulang, Pak, tapi HP saya mati.
1: Sebentar ya. Sebentar, saya buka HP saya dulu. Tadi mau kemana? Di mana alamatnya?
0: Oh iya, alamat saya di Jalan Mula Warman di Gang Kenanga, pas depan Masjid Al Istiqlal.
1: Astaga. Jauh banget loh ini.
0: Saya ini, Pak, pergi beli obat buat ibu saya.
1: Ibu? Ibu kamu sakit?
0: Iya, Pak. Ibu saya sakit. Ibu sudah sakit stroke selama 1 tahun. Dan saya lagi carikan obat buat ibu saya.
1: Oh, ya sudah sebentar ya. Ini ojolnya sebentar lagi datang.
0: Terima kasih banyak ya, Pak, sudah bantu. Sekarang saya sudah bisa pulang dan pasti ibu saya sudah nunggu banget saya di rumah. Terima kasih ya, Pak.
1: Ya, hati-hati. Sekarang aku sudah yakin apa yang akan aku lakukan. Maaf, Aris. Maaf, karir impianku.

0: Bu.
1: Iya. Kamu.
0: Maafin saya ya, Bu. Saya tidak bermaksud marahin Ibu. Saya hanya capek, Bu.
1: Oh. Kamu sudah pulang.
0: Iya, Bu. Karena Ibu alasan saya untuk selalu pulang.
1: Kamu, kenapa kamu menangis? Kamu sakit.
0: Tidak, Bu. Saya hanya menyesal sudah memarahi Ibu. Maafkan saya, Bu.
1: Iya, sudah. Kamu jangan menangis. Dunia ini memang keras. Tapi, kamu orang baik. Kamu pasti bisa melaluinya.
0: Iya, Bu. Saya akan baik-baik saja, Bu.
1: Kamu, siapa nama kamu?
0: Panggil saja saya, Nak.
1: Oh, Nak. Kamu tahu saya punya anak laki-laki namanya Theo. Dia itu anak yang baik sekali.
0: Saya tahu, Bu. Pasti dia sangat beruntung punya ibu.
1: Iya, tapi, Nak.
0: Iya, Bu.
1: Bisa tolong ibu, kan?
0: Bisa, Bu. Apapun yang ibu mau, apapun.
1: Tolong bilang ke Theo ya, jangan tinggalkan saya takut sendirian.
0: Iya, Bu. Saya janji. Saya tidak akan kemana-mana dan saya akan tetap di sini bersama ibu.

0: Ludia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
1: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
0: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
1: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Ballcast, yakni podcast sepak bola dengan tema ngobrol tentang bola nih, bersama Coach Sugianto, yakni pelatih sepak bola. Selamat mendengarkan.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya hadirkan Ballcast, podcast sepak bola.
2: Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di Ballcast, podcast sepak bola. Berjumpa lagi bareng Lita. Kalau biasanya nih, kita nonton Piala Dunia itu tuh selalu teriak-teriak gol aja. Nah, tapi hari ini tuh kita akan membahas lebih dalam lagi daripada cuma nonton nih. Jadi, kita hari ini akan membedah sebenarnya apa sih sebenarnya yang terjadi di balik proses mereka yang main-main bola nih. Tim-tim bola ini mereka akan sebenarnya tuh apa sih persiapan-persiapan di belakangnya. Dan kita juga akan tentunya dengan topik yang akan kita angkat adalah membongkar taktik dari World Cup. Dan sebelah aku sekarang, aku gak sendirian karena aku sekarang sudah bersama dengan sosok yang tahu banget nih gimana rasa pusingnya mikir formasi sepak bola. Dan selamat datang Coach Sugianto.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam. Nah, Coach, sehat Coach hari ini?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Semangat ya hari ini?
3: Semangat.
2: Oke, kita akan banyak banget ngobrol-ngobrol untuk 30 menit ke depan nih tentunya ya. Dan kita akan membahas lebih dalam lagi tentang gimana sih strategi cantik dalam sebuah pertandingan nih Coach.
3: Ya.
2: Oke, dan nah Coach, Coach sendiri ini ngikutin gak sih tentang persiapan pesta bola atau Piala Dunia 2026 nih Coach?
3: Siap, selalu mengikutin.
2: Selalu mengikuti ya? Siap. Apalagi kalau nggak salah info nih, untuk tahun ini diadakan di 3 negara di benua Amerika nih. Apakah ini menjadi sesuatu yang baru atau sebenarnya ini bukan jadi tantangan besar nih untuk perhelatan Piala Dunia Coach?
3: Ini sebuah filosofi di mana apabila pertandingannya di benua Amerika, di Amerika atau di Eropa, pasti yang juaranya andaikan di Amerika, benua Amerika. Eropa, pasti Eropa.
2: Oke, jadi sudah kayak jadi clue ya, bisa dibilang. Wah, nah Coach, boleh spill sedikit gak sih? Apa sih hal paling gila atau yang paling bikin stres yang harus disiapkan seorang pelatih sebelum menghadapi sebuah turnamen?
3: Oke, dari Piala Dunia itu selalu berubah juaranya. Selalu berubah filosofinya, di mana di situ ada filosofi yang namanya tiki taka Spanyol, filosofi Grandel punya Italia, filosofi tango punya Argentina, filosofi samba Brasil, filosofi Prancis di situ namanya sepak bola efisien efektif, terus kick and rush punya Inggris dan lain-lainnya.
2: Oke, dan Coach kalau boleh jujur ya, biasanya kita sebagai masyarakat umum nih, kita kalau misalnya lihat sepak bola tuh pasti kita kan fokus ke bolanya. Ini akan lari kemana, siapa yang pegang dan kesalahan apa yang terjadi, ya kan? Nah, tapi kalau dari kacamata seorang Coach sendiri nih, sebenarnya kalau setiap melihat pertandingan tuh, biasanya Coach tuh fokusnya di mana sih? Apakah di bola juga?
3: Oke, ini pertanyaannya bagus sekali. Ini saya tunggu-tunggu sebenarnya pertanyaan ini.
2: Oke.
3: Buat apa? Buat pemirsa bahwa kalau saya nonton mungkin hampir sama buat para kut-kut yang lain dan penonton yang lain, bahwa kalau kita nonton kita selalu, terutama saya mau lihat bagaimana sih bertahannya, terus bagaimana sih menyerangnya, karena di saat tim itu saat bertahan itu ada dua filosofi yang harus di mereka zona man to man marking dan compact defense. Di sini zona itu menjaga jarak, compact defense kombinasi antara bertahan satu-satu dengan jarak. Tapi kalau man to man marking harga mati satu lawan satu. Itu satu yang untuk defense.
2: Okay.
3: Saya jelaskan untuk menyerang lagi.
2: Oke, siap Coach.
3: Kalau untuk menyerang, di sini saya paling sering saya melihat apabila tim itu bagus, mereka menyerangnya sistem possession atau counter.
2: Okay.
3: Favorit saya langsung counter.
2: Counter tuh yang gimana nih coach, kalau boleh dijelaskan?
3: Apa bedanya counter dengan position? Apabila counter, apabila bola dipegang di tengah, dia nggak bentuk, nggak tarik ke belakang lagi. Dia langsung targetnya ke depan, ke samping, ke depan, ke samping.
2: Pokoknya fokusnya maju,
3: ya. Menyerang ya. Progresnya ke depan. Okay. Tapi apabila position, bermain cantik ke belakang, dari kaki ke kaki, tiki-taka.
2: Jadi kayak main tarik ulur.
3: Tarik ulur ya. Sehingga, kenapa saya nggak setuju itu? Karena saya apabila tim kalau sudah di saat bertahan, saat transisi bertahan, itu namanya bertahan, dia langsung berak ke belakang semua. Jadi nggak ada kesempatan
2: untuk menyerang ya.
3: Menyerang lawan.
2: Dan akhirnya jadi menumpuk. Membuang energi nggak sih coach jadinya?
3: Itu.
2: Wah, kayak gitu ternyata. Nah, coach, kalau kita kan tadi coach juga sudah sempat menyinggung sedikit ya, ya, tentang beberapa taktik yang dilakukan oleh beberapa negara nih. Kayak, siap. Apalagi sekarang kan bola tuh super dinamis ya, coach.
3: Betul.
2: Ya. Dulu kita tahu biasanya taunya cuma menyerang dan bertahan, menyerang dan bertahan. Nah, ya, sekarang tuh ada juga istilah kayak tadi coach bilang sempat ada tiki taka, terus ada gegenpressing juga, ya, terus ada park the bus, ya, terus sampai ada kick and rush nih. Dan ya, netizen tuh sering banget jadi kayak debat kusir nih di sosial media tentang ini sebenarnya teknik mana yang paling bagus gitu. Nah, kalau menurut coach sendiri dari beberapa yang diterapkan di Piala Dunia, itu yang paling efektif atau yang menurut coach tuh menjadi paling favoritnya coach tuh yang mana nih?
3: Ini juga saya senang pertanyaan ini. Saya favorit dengan tim yang selalu bermain efisien efektif.
2: Efisien efektif ini punya siapa nih coach?
3: Efisien efektif punya Prancis, dan kebetulan Prancis di situ diunggulkan.
2: Oke. Okay.
3: Diunggulkan. Tapi di sini kita juga jangan lupa, Spanyol juga dia berkolaborasi sekarang efisien efektifnya, tapi dia tiki taka.
2: Oh, jadi di collab ya, di combine,
3: di cloning. Gitu.
2: Oh, istilahnya. Keren.
3: Jadi keren. Di saat tim Jerman juga hampir sama sekarang, sepak bola Eropa hampir rata-rata bermain efisien efektif. Itu jangan lupa. Karena itu sudah jadi barometer.
2: Oke. Jadi kayak menjadi patokan ya coach.
3: Betul.
2: Ya. Jadi kayak untuk beberapa negara mungkin di benua-benua lain mereka secara tidak langsung mempraktekkan ya, mengcopy atau mengamati dan meniru sedikit gitu.
3: Betul.
2: Ya. Oke. Nah, coach, kalau kan itu ada banyak banget negara yang ikut di World Cup nih. Nah, kalau favorit coach sendiri nih mana nih? Negara mana yang jadi favoritnya coach?
3: Saya favorit sebuah tim itu apabila tim itu mengandalkan teamwork, bukan individual.
2: Oke.
3: Di sini saya teamwork itu saya favorit Prancis. Dulu waktu Piala Dunia sempat Prancis juara yang dilatih oleh Didier Deschamps.
2: Oh iya,
3: di situ,
2: Didier Deschamps.
3: Sebelum Mbappe top, begitu top Mbappe akhirnya individual nggak juara.
2: Oke, apakah itu juga terjadi dengan beberapa tim-tim lain, coach?
3: Betul.
2: Oh, berarti kayak misalnya Argentina mungkin juga betul mengalami juga berarti.
3: Betul.
2: Ya? Oh.
3: Apabila sebuah tim ada pemain bintangnya, itu malah jadi bumerang.
2: Oke, berarti apa ya? Pemain yang super terkenal secara individu itu tidak bisa menjamin bahwa itu akan menggendong negaranya gitu.
3: Karena sepak bola ini kolektivitas.
2: Oke.
3: Jadi 11 orang itu kalau mengharapkan satu aja mengharapkan itu, taktikalnya enggak jalan.
2: Oke, karena emang benar-benar teamwork itu menjadi kunci utama.
3: Betul.
2: Ya coach ya. Makanya sebenarnya dari 11 itu kan juga punya tugas masing-masing enggak sih coach?
3: Betul. Oke. Jadi dari belakang, tengah, depan, dia punya tugas masing-masing, bertahannya belakang bagaimana, bertahannya depan bagaimana, bertahannya tengah bagaimana, saat menyerang juga begitu sama. Saat menyerang kamu depannya bagaimana, gelandangnya bagaimana, belakangnya juga bagaimana. Semua aktif. Tapi apabila pemain itu sebuah tim diunggulkan satu orang pemain, jadi bumerang.
2: Oke, wah menarik banget ya. Ternyata memang kita tuh gak bisa cuma kuncinya doang kayak, oh aku ngefans sama Mbappe, aku ngefans ini. Tapi tidak bisa menjadi jaminan ya pendengar dan juga pemirsa bahwa itu menjadi kunci bahwa tim itu akan menang. Makanya kenapa mungkin kalau di Indonesia sendiri juga bisa sempat sejauh itu ya coach kemarin bisa sampai di pra Piala Dunia ya kemarin.
3: Betul.
2: Itu karena mereka teamworknya oke ya.
3: Ya, teamworknya oke. Itu luar biasa prestasinya tuh.
2: Iya, itu cukup membanggakan sih coach. Aku jujur salah satu yang sangat bangga walaupun kita masih harus ada proses lebih lanjut lagi ya.
3: Betul.
2: Karena kemarin kayak sudah sangat tinggi levelnya ya. Itu membuka sebuah level baru untuk Indonesia.
3: Setuju.
2: Dan coach nih, Kalau misalnya kita ngomongin masalah taktik, taktik itu kan ada di atas kertas ya biasanya. Jadi ada sebuah perencanaan. Nah, bisa berantakan nggak sih coach? Kadang tuh apa ya? Kalau misalnya mental pemainnya tuh juga lagi drop nih, atau mungkin egonya tuh lagi tinggi-tingginya dalam pertandingan. Nah, gimana sih cara coach meredam ego atau menyemangatin tim nih biar nggak drop mentalnya waktu lagi tanding?
3: Oke, seorang pelatih dia mempunyai taktikal. Dia punya SOP, mau gak mau, suka gak suka, pemain harus ikut. Contoh, nanti kamu saat setelah passing, kamu larinya ke sana. Dia lari ke sana, itu udah salah. Dan itu sering diulang-ulang melalui simulasi. Ini kan kita latihan simulasi begitu terus. Otomatis dia otomatis. Dan untuk kalau bertanding, masalah di sini kombinasi antara teknik, fisik, taktik, dan mental. Lima poin ini harus dikuasain. Dan tapi pelatih mempunyai SOP sendiri. Nanti saat kamu bertahan begini, saat menyerang begini. Jadi kelihatan yang salah dan kelihatan yang benar.
2: Wah, menarik nih coach. Karena kadang kalau misalnya kita lagi nonton sepak bola nih coach, kadang kan kita pasti sebelum kita tanding, kita akan melihat dulu tim lawan kita tuh mainnya seperti apa.
3: Betul.
2: Misalkan kalau misalnya kita sudah berlatih dengan formasi tertentu,
3: ya,
2: ada gak sih perubahan di menit-menit terakhir tuh coach?
3: Biasanya ya, pengalaman saya megang tim, apabila sudah kita sesuai strategi taktikal, ada 1-2 pemain yang biasanya kadang-kadang miss. Miss itu ada 2. Satu karena kondisi, terus yang kedua mental. Jadi pelatih di sini, saya tahu itu pelatih-pelatih sekarang udah ngerti. Jadi sebelum dia bertanding, dia harus cek.
2: Oh, ngecek dulu.
3: Cek dulu.
2: Okay.
3: Cek semua. Cek jantungnya bagaimana. Tekanan ininya bagaimana?
2: Tekanan ya. Jadi apabila fisik tuh pasti dicek dulu.
3: Enggak bisa dibohongin kalau dia kurang tidur. Pasti tensinya akan jeblok.
2: Ngedrop. Oke. Wah, menarik. Nah, coach, pernah enggak sih menemukan momen ketika coach ini punya anak latihnya itu yang membangkang dengan taktik yang udah coach siapkan, terus tiba-tiba dia membangkang nih dari instruksinya coach. Nah, tapi malah menghasilkan gol yang luar biasa. Nah, itu kalau dari sisi coach sendiri pernah enggak ngalamin itu, dan pas ngalamin itu help lagi ke senang atau ini iya anak ini tuh ngeyel tapi kok ya hoki gitu.
3: Iya. Jadi kalau yang kayak gitu tuh 20% buat saya.
2: Oke.
3: Banyak kan pasti gagal. Karena apa? Skenario itu sudah kita bikin dengan kondisi teknik, fisik, taktik mereka udah bagus. Apabila mereka melenceng dari skenario, kayak sutradara, keluar dari sutradara, dia akan kelepas. Contohnya apa? Kamu saat bertahan, kamu jaga orang satu-satu, tapi karena bandel dan nakal, dia gak jaga. Akibatnya apa? Tim itu akan pasti
2: gak menghasilkan hal yang bagus ya.
3: Betul.
2: Coach ya. Oke.
3: Jadi dan kalau untuk sepak bola saya tarik.
2: Oh,
3: saya tarik, nggak ya? Boleh. Saya butuh pemain yang disiplin. Itu berarti nggak disiplin. Kalau di futsal gampang, dia nggak jalan, saya tarik, masukkan yang baru. Tapi sepak bola nggak bisa, harga mati. Nggak berjalan, tarik, ganti.
2: Okay.
3: Jangan terlalu lama.
2: Iya benar-benar, karena itu ujung-ujungnya akan merugikan.
3: Merugikan tim, ya, betul.
2: Ya. Wah, menarik. Nah, tadi kan kita membahas tentang emosi pemainnya.
3: Betul.
2: Nah, kalau dari sisi coach sendiri, kita pernah melihat salah satu pelatih Indonesia tuh pernah kepancing emosinya.
3: Betul.
2: Nah, kalau coach sendiri pernah gak sih kepancing emosinya?
3: Saya cenderung justru saya fokus gerakan ke anak-anak yang salah, saya ingatin. Ibaratnya kalau di KPK atau kepolisian, sebelum mereka melakukan kesalahan, saya selalu mengingatkan. Pencegahan, jangan sampai salah. Saya gak akan emosi, karena apa? Kita nih leader. Leader gak boleh sampai emosi.
2: Okay.
3: Jadi kita fokus di pencegahan. Kalau sudah gol, nggak perlu kita bahas lagi, sudah.
2: Okay. Abis. Selesai. Gitu.
3: Selesai.
2: Kayak yang tadi ya, tadi aja. Gitu nggak akan dibahas selanjutnya, coach ya.
3: Betul.
2: Wah, menarik. Nah, coach, kadang tuh apa ya? Kalau misalnya kita lagi lihat sepak bola, itu kan kadang ada adalah satu dua kesalahan-kesalahan gitu. Nah, gimana coach itu menyemangati timnya sendiri kayak itu enggak apa-apa atau malah memarahi nih coach? Men-treatmentnya gimana nih?
3: Oh, saya kebiasaan punya tim apabila teman melakukan kesalahan harus disupport. Jangan dimarahin atau ditegur salah. Pemain yang melakukan kesalahan, dia merasa bersalah sudah. Jangan kita salahkan lagi. Karena apa? Mentalnya akan drop.
2: Oke, gitu. Wah, satu hal baru ya kita pelajarin. Karena memang kadang nih kalau kita nonton, apalagi kalau kita sebagai penonton kan enak banget kayak, wah ini mainnya nggak bener nih. Wah ini harusnya tadi nggak begini gitu. Betul. Kan. Tapi ternyata sebenarnya mereka pun dalam dirinya juga sudah merasa bersalah ya coach. Betul. Ya.
3: Nah. Jadi kalau kita membentuk sebuah tim, apabila salah satu teman yang drop, harus kita angkat.
2: Oke.
3: Gak boleh kita just langsung, kita tim gak boleh. Karena nih tim ini butuh kerjasama.
2: Wah, gitu. Menarik. Dan kalau kali kita di ngobrol-ngobrol juga, coach pernah gak sih memegang tim yang sampai berlaga bukan hanya di tingkat daerah atau tingkat nasional, tapi sudah mewakili Indonesia nih coach?
3: Oke. Jadi gini. Saya prestasi saya pernah pegang tim Porprov di futsal lo ya. Putra putri itu juara.
2: Wah,
3: sampai sekarang Palangkaraya enggak pernah lagi itu.
2: Oke.
3: Okay. Nah, saya lari ke bola. Saya lari ke bola. Sejarah untuk sepak bola, tim sepak bola putri itu lolos ke PON. Putra enggak pernah. Putra enggak pernah. Walaupun dulu saya pernah pemain prapon, tapi untuk sepak bola makanya saya bilang pelatih itu butuh pintar, nggak cukup, harus pintar cerdik.
2: Apa nih bedanya pintar dengan cerdik nih coach?
3: Pintar itu belum tentu cerdik.
2: Tapi kalau
3: contohnya
2: gimana tuh?
3: Ya, pelatih itu pintar, tapi dia nggak mempunyai spesialis. Contohnya, saya bilang bertahan aja. Bertahan itu ada dua, zona dan Kalteng itu nggak pernah pakai man-to-man marking. Selama saya pegang man-to-man marking.
2: Oke. Okay.
3: Jadi skill sepak bola putri itu waktu itu rata-rata 6 aja nilainya. Tapi dengan man-to-man marking bisa mengangkat. Jadi mengurangi kesalahan. Akhirnya apa? Kita bertahan di daerah lawan, kesalahan mereka langsung gol.
2: Oh, jadi mengamati juga ya sebenarnya coach.
3: Betul.
2: Nah, terus boleh di-share enggak sih coach tipsnya nih buat melatih timnya agar mereka tuh kan kalau misalnya kita main bola kan pace-nya cepet banget ya. Waktunya kayak hitungan detik doang nih. Nah, gimana melatih teman-teman pemain ini tuh biar lebih jeli untuk melihat celah-celah tertentu nih atau memproyeksikan kira-kira ini abis ini bakalan lari ke sini nih gitu.
3: Oke. Okay. Saya kalau kita punya fundament, punya SOP-nya satu lawan satu, saya akan selalu latihan itu menerapkan satu lawan satu. Dari nggak megang bola sampai dia pegang bola. Jadi latihannya satu lawan satu. Kamu jaga kayak main sodor, jaga itu. Jadi begitu dia pegang bola, gampang. Badan aja mereka tidak bisa jaga. Itu sering-sering latihan itu.
2: Oke, jadi apa ya, harus terlatih, terbiasa gitu kan.
3: Belum selesai lagi.
2: Oke.
3: Prestasi untuk prestasi nasional. Saya pernah bawa nama Kalteng Putra Liga 2 juara di Jalak Harupat. Kita juara waktu itu.
2: Wah, keren banget.
3: Terus untuk internasional, saya bawa tim anak-anak SSB Palangkaraya United itu main mewakili Indonesia. Waktu itu kebetulan kita mewakili Indonesia karena juara di Bogor. Indonesia 1 Jakarta, Indonesia 2 Palangkaraya United, lawannya Thailand, Singapura.
2: Ngeri.
3: Dan kita waktu itu juara, ngalahkan Thailand 1-0, mengalahkan Singapura 3-0. Taktikalnya apa? Biasa. Satu lawan satu. Pintar belum cukup kalau
2: nggak cerdik. Oke, iya. Menarik banget. Tapi coach, kan coach tadi bilang bahwa membawa SSB. Kebanyakan SSB adalah anak-anak yang usianya tuh masih remaja nggak sih?
3: Betul.
2: Nah, anak-anak remaja nih biasanya emosinya belum stabil nih coach.
3: Betul.
2: Gimana cara coach meyakinkan, apalagi ini kan tingkatnya sudah bukan nasional lagi, tapi kita sudah antar negara nih. Yes. Gimana caranya coach itu meyakinkan untuk timnya, anak-anak muda ini tuh biar tidak demam panggung?
3: Oke, jadi kalau untuk menghindari demam panggung atau nervous, itu pelatih biasa udah paham dan mempunyai strategi ya gitu ya. Ada dua sistem. Apabila pemain itu tidak demam panggung, harus kita melakukan motivasi yel-yel atau kayak kalteng, yes. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita melakukan motivasi, kamu berdoa, kamu renungkan, orang tua kamu yang ada di kampung yang besarkan kamu sampai ke sini, perjuangan orang tua kamu bagaimana? Sampai itu menitikkan air mata, pemain itu tidak akan dan akan kuat fisiknya.
2: Oke, berarti selain fisik, mental ini juga harus diolah juga ya, coach.
3: Kita sentuh hatinya. Kita sentuh hatinya.
2: Menyentuh hati itu memang kayak kunci utama ya, coach. Betul. Ya. Wah, benar. Dan kalau misalnya kita ngomongin masalah persiapan nih, coach. Biasanya kan latihan-latihan fisik apa aja sih yang biasanya coach lakukan untuk teman-temannya di timnya sendiri itu, coach?
3: Oke. Biasa saya pegang tim itu, saya selalu menerapkan teknik fisik, taktik, dan mental. Saya fisik saya padukan dengan taktikal, dan fisiknya saya banyak menerapkan kecepatan, bukan daya tahan. Fisik itu ada 4.
2: Apa aja tuh, coach?
3: 4. Daya tahan, terus strength, kecepatan, dan fleksibel.
2: Nah,
3: saya ambil fisik dengan kecepatan, karena dalam sepak bola kita lakukan fisik, kalau salah ambil fisik kita nggak dapat kecepatan itu.
2: Oh, kenapa tuh coach bisa nggak dapat kesempatan di situ?
3: Kecepatan itu begitu kita setelah bertahan kita menyerang, butuh kecepatan. Tapi kalau kita nggak latih kecepatan, kita begitu bertahan menyerangnya lambat, bertahannya juga lambat.
2: Oh, jadi kayak domino effect ya, ketika kita nggak siap, nggak cepat, langsung itu keteteran sampai belakang.
3: Betul.
2: Coach pernah nggak nemu tim yang mainnya tuh kayak gitu? Jadi dia akhirnya karena kurang cepat, akhirnya berimpact ke belakangnya nih.
3: Jadi saya kalau lawan yang kurang cepat tuh paling seneng saya. Paling seneng saya, karena saya bermain, saya terapkan siapa saya. Bermain efisien, efektif, dan cepat. Kalau perlu kita pancing dia, kita bertahan dulu. Karena lambat bertahannya kan. Atau setengah lapangan kita tekan, udah selesai.
2: Wah, menarik nih. Dan pasti pendengar dan penonton juga pernah melihat yang namanya sepak bola. Terus habis itu ada yang mancing emosi nih, coach. Ya. Nah, itu gimana sih sebagai coach menghandle timnya agar jangan kepancing emosinya gitu.
3: Dari awal saya wanti-wanti. Dari awal saya mindset saya jangan sampai terpancing atau memancing. Kan ada juga begitu kan, yang memancing dan memancing. Saya nggak mau memancing, nggak usah. Bermain normal saja sesuai SOP. Begitu bola menyerang, kamu menyerang. Begitu bertahan. Kalau dipancing jangan.
2: Wah, seru. Iya. Wah, ternyata seru banget ya. Persiapannya tuh enggak cuma iya, bisa lari doang. Nah. Sebagai pemain sepak bola juga enggak cuma bisa ngegocek bola aja. Betul. Tapi ternyata harus ngerti tentang strategi juga. Iya, terus kita juga harus mengerti timing ya, coach ya.
3: Timing,
2: kita
3: betul.
2: Juga harus hatinya juga harus kuat, nggak cuma perkara fisik tapi betul, juga mentalnya juga harus siap.
3: Betul.
2: Dan aku penasaran juga sih, coach, kayak misalnya setiap kita main bola itu tuh yang bikin deg-degan adalah ketika kita tuh melihat ada yang cedera nih ya. Nah, itu nge-treatment yang cedera tuh gimana sih, coach?
3: Oh, pengalaman saya kalau pemain itu cederanya yang terutama kaki ya, lutut dan keni, itu kadang-kadang kalau saya paling takutkan menjaga lutut ini.
2: Yeah.
3: Karena lutut ini apabila pemain itu terlalu banyak pegang bola rawan untuk, maka saya bilang saya bermain menerapkan kalau kamu pemain terlalu banyak pegang bola ngefek ke lutut cedera.
2: Oh, malah ngefeknya ke lutut ya,
3: lutut
2: coach.
3: Jadi apabila pemain kamu pegang bola terlalu lama, berpeluang kamu dihantam lawan, bermain kamu benturan, berpeluang kamu akan cedera.
2: Oke, malah resiko kalau terlalu lama juga yang megang bola ya.
3: Betul.
2: Coach ya. Makanya tadi kenapa coach juga bilang langsung cepat-cepat aja nih gitu. Yeah. Oh, karena impact-nya nanti akan kesana juga ya. Yeah. Oke, menarik, menarik, menarik, menarik. Seru, seru, seru, coach. Nah, aku juga mau nanya nih, coach. Sebenarnya manajemen mental itu tuh penting. Gimana ya melatih biar apa ya? Apalagi kalau anak-anak muda nih, coach, ya kan. Manajemen mental mereka tuh selain harus lari dan segala macam, apakah harus ada meditasi nih? Atau ada latihan-latihan khusus biar mereka tuh lebih oke, aku lebih mindful lagi nih mainnya gitu.
3: Oke. Pertanyaannya bagus. Jadi begini, selain kita melatih di lapangan, buat saya sering setelah di lapangan classroom.
2: Oh, ada classroom juga.
3: Classroomnya wajib, harus. Okay. Karena apa? Di situ saat classroom itu kita jelaskan per posisi, per individu dari bawah sampai ke depan.
2: Oh.
3: Kita kupas itu.
2: Iya benar-benar.
3: Jadi nggak ada. Setelah kita latihan di lapangan, kita nggak ada, harus wajib di kelas. Saya wajib di kelas.
2: Untuk mengulas lagi ya, coach. Mengulas lagi.
3: Karena kita selain melatih fisik juga melatih knowledge.
2: Oh, menarik sekali. Jadi memang benar-benar itu tadi makanya kenapa harus nggak cuma pintar tapi harus cerdik.
3: Betul.
2: Wah, menarik. Itu. Dan aku juga penasaran nih, coach. Apakah ada momen untuk nobar nggak sih, coach? Misalnya kita ada pertandingan nih, terus kita akan okay, kita nonton bareng dulu lihat cara main tim lawan tuh gimana? Ada nggak?
3: Saya seneng kalau ada itu.
2: Oh, malah seneng kalau diajak. Okay.
3: Jadi kita biasa mengamat.
2: Mm-hmm.
3: Nih loh lawannya. Kalau kita sudah punya SOP, kita punya SOP begini, bertahannya kita begini. Lawan kayak gitu. Kita udah bisa lihat. Ibaratnya kita punya khusus sudah.
2: Oke. Jadi kayak ini loh ada yang kurang, ini ada yang enggak ya, gitu ya coach ya.
3: Betul.
2: Wah, menarik banget. Jadi memang banyak banget ya proses-prosesnya dan ternyata knowledge itu juga penting ya coach ya.
3: Harus.
2: Penting banget. Wah, keren. Nah, kalau coach nih diminta untuk bikin satu formasi impian versi coach dari seluruh pemain yang berlaga di Piala Dunia, si kira-kira tiga pemain kunci yang akan coach ambil siapa aja nih?
3: Kalau formasi di sini formasi ada 4-4-2 gitu ya.
2: Mm-hmm.
3: Ada 3-5-2 ada.
2: Iya. Yeah.
3: Dan ada 4-3-3.
2: Mm-hmm.
3: Dan ada juga 4-5-1.
2: Oke. Okay.
3: Saya semua itu pernah saya coba semua, tapi saya paling suka 3-5-2.
2: 3-5-2 tuh berarti 3 paling belakang?
3: 3 back.
2: 3 back,
3: 5 gelandang,
2: mm-hmm.
3: 2 penyerang.
2: Oh, 2 penyerang. Wah, menarik. Dan kalau misalnya coach punya kesempatan untuk menentukan pemainnya, 3 pemain utama yang wajib masuk di timnya coach dari pemain-pemain di seluruh dunia, kira-kira coach mau ngambil siapa?
3: Saya kriterianya saya ambil untuk dua pemain yang bermain punya kecepatan.
2: Mm-hmm.
3: Terus bermain simple. Dan selalu duel.
2: Harus duel ya.
3: Harus duel.
2: Harus berani one on one berarti.
3: Ngotot.
2: Harus ngotot gitu.
3: Iya, ngotot.
2: Benar. Karena kadang kan ada yang main keroyokan tuh, coach.
3: Betul.
2: Itu ngehindarin, harus dihindarin ya, kayak gitu-gitu biar mengurangi cedera juga enggak sih,
3: betul,
2: coach sebenarnya?
3: Nah, nanti jadi acuan begini ya. Kalau Piala Dunia benar enggak kata saya bahwa pemain yang harapan dan masa depan itu pemain yang punya kecepatan.
2: Hmm.
3: Punya jaya juang yang duel. Hmm. Terus fisiknya.
2: Ya, oh,
3: betul.
2: Kira-kira nih coach, kalau dari pengamatan coach sendiri nih, negara mana yang kayaknya punya potensi masuk 3 besar di Piala Dunia tahun ini nih coach?
3: Oke. Dari Eropa, saya tunjuk Prancis dengan Spanyol. Dan Amerika, Argentina.
2: Itu pasti. Oke deh. Nah, tidak terasa ya coach sudah 30 menit nih kita sudah ngobrol-ngobrol, ternyata seru banget dan kita jadi belajar lebih banyak ya, penonton juga pemirsa, bahwa permainan bola itu tidak hanya tentang pinternya aja tapi juga harus cerdik juga harus ngerti tentang engkok apa ya, belok-belokannya gitu kan. Kayak harus set. Enggak cuma apa ya, cuma ngebahas yang harus menghindar, tapi harus berani duel juga ya coach ya. Dan yang paling penting adalah kita harus siap enggak cuma fisiknya aja tapi mentalnya juga nih, pendengar dan pemirsa. Dan makasih banyak ya coach sudah bergabung bersama kami di Bolkes dan pendengar dan pemirsa, sampai jumpa lagi di Bolkes selanjutnya. Saya Lintang pamit undur diri dan sampai jumpa.
1: Telah kita dengarkan dan saksikan Bolkes, podcast sepak bola.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
1: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara, debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
0: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, dan informasi terkait berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Daniel S. Untung sebagai turut tergugat di mana saja berada, yang berisi atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 104 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPLK tanggal 25 Mei 2026. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Dewin Saplianus sebagai penggugat melawan Ernita sebagai tergugat, Daniel S. Untung sebagai turut tergugat. Sekian informasi berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.
4: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi: menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoteng mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Melodi Memori Manca Negara bersama saya, Uta. Di malam hari ini, Anda bisa bergabung di 0536-3221-779 atau bisa kirimkan pesan WhatsApp atau telepon WhatsApp ya di 0811-5203-123. Dan sudah ada 3 pesan masuk nih, yang pertama ada dari mantan idola nih. Selamat malam, Melodi Memori Manca Negara. Selamat malam juga ya. Request lagunya dari siapa nih? Waduh, belum terbaca. Nah, ini sudah. Request lagunya dari Papa Roach. Judulnya apa nih? Judulnya Last Resort. Waduh, Last Resort, baik. Salamnya buat semua aja yang bergabung di malam hari ini ya dalam Melodi Memori Mancanegara. Oke, disiapkan ya lagunya. Berikutnya ada dari Steven di Geobos nih. Selamat malam, good night Melodi Memori Mancanegara. Pingin denger lagunya Butterfly. Oke, dari Anissa My Friends. Oke, disiapkan ya. Salam buat semuanya aja malam hari ini. Dan wah, Palangkaraya ramai sekali nih di bundaran. Tadi lewat ada ramai-ramai pawai. Waduh, siap. Oke, selanjutnya ada pesan dari Bang Nor. Salam malam hari ini ya semuanya dari Cilik Riwut. Mau request lagunya dari Weird Genius, judulnya Your Side. Ditunggu ya lagunya, baik. Oke, selanjutnya kita ke Bang Ume nih. Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
1: Halo, selamat malam Melodi Mancanegara.
0: Siap, gimana kabarnya Bang Umay malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Gimana nih besok? Udah Idul Adha aja nih kayaknya.
1: Iya.
0: Gimana nih?
1: Dapat satu kupon.
0: Wah, dapat satu kupon, alhamdulillah. Di gimana nih suasana di tempatnya Bang Umay? Ramai ada pawai atau gimana nih Bang Umay?
1: Ramai, ada pawai juga.
0: Ada pawai juga ya. Waduh, besok ini
1: di lampu Nur Mentaya itu.
0: Oh, di Mentaya ya?
1: Ya.
0: Waduh, besok masak dimasak apa nih dagingnya nih? Kayaknya dibakar atau digulai enak nih ya Bang ya.
1: Enaknya dimasak. Dia masak anu aja itu, dimasak
0: apa tuh?
1: Bilis kecil-kecil itu, pedas-pedas.
0: Wah, dioseng. Wah, enak nih tongseng ya jadinya. Mantap. Ya jadi gak kepikiran ya. Oke, okay. Bang, malam hari ini mau request lagu dari siapa nih mancanegaranya?
1: Lagu yang slow aja lah.
0: Apa tuh?
1: Darinya Stevie B.
0: Yang apa judulnya nih?
1: Waiting for Love. Waiting for Your Love. Menunggu cintamu.

0: buat Uta dan operatornya, semoga sehat walafiat aja.
1: Amin.
0: Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, semoga besok bisa menikmati ya tongsengnya. Oke. Oke, selanjutnya ada pesan masuk dari Pak Tony nih. Dari Pak Tony minta lagu dari White Lion, judulnya You Are All I Need. Oke, sudah disiapkan nih lagunya Pak Tony, sehat-sehat nih. Semoga rezekinya lancar ya di tahun ini sampai akhir tahun dan seterusnya tentunya ya. Sehat-sehat selalu nih buat Pak Tony, sudah disiapkan lagunya. Baik, dari Bang Tony kita menuju ke Mbak Sasa nih. Halo, selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
2: Selamat malam Melodi Memori Mancanegara.
1: Iya. Selamat malam Mbak Sasa. Gimana nih Mbak Sasa kabarnya malam hari ini?
2: Banyak baik-baik aja, adem ayam.
1: Adem ayam. Sehat-sehat ya Mbak Sasa, karena sekitaran Uta ini lagi banyak yang demam, yang radang gini. Waduh, gimana nih kalau di
2: kemarin kan sudah bulan apa ya? Sudah dapat bagian juga itu.
1: Ya, udah opening ya Mbak Sasa.
2: 2 minggu.
1: Udah opening aja nih yang di sini baru menyebar nih. Memang beberapa hari ini hujan sama panasnya nggak bisa diterka ya. Tadi sempat hujan sore loh kalau di tempat Mbak Sasa, gimana tadi?
2: Sama juga hujan lebat, lumayan juga. Lebat.
1: Iya, sekitar jam 3 itu. Wah, lebat sekali.
2: Iya,
1: nih.
2: Jam
1: bahkan
2: 3.
1: Tadi kehujanan juga habis dari luar tadi. Waduh. Mbak Sasa masak apa nih?
2: Cepat itu aja, minum obat aja itu.
1: Iya betul, tadi udah dikasih vitamin C itu 2 botol. Mbak Sasa hari ini masak apa Mbak?
2: Masak itu aja, nangka sama paya goreng.
1: Iya,
2: panggang ikan patin, sambal, itu aja.
1: Di sayur tewel ini makin dihangatin semakin enak.
2: Iya,
1: sayur nangka itu,
2: iya, suka sekali sayur
1: sama
2: nangka itu.
1: Suka sekali, apalagi nanti dicampur sama sambal pedas. Waduh, enak banget sama tempe goreng.
2: Enak sekali, nggak kelihatan orang belakang. Pacarnya lewat.
1: Bener banget nih. Mbak Sasa mancanegara malam hari ini mau ditemanin lagu dari siapa Mbak?
2: Dari Johan Untung Do.
1: Judulnya apa nih?
2: Do Delta Uniprom.
1: Delta
2: O pecah. Uniprom.
1: Uniprom.
2: Ya.
1: Bentar ya, coba nih. Kita cari. Ih, susahnya. Nanti bisa diketik aja kah Mbak, aku carikan.
2: Ya biasa ada pernah pang diputar itu.
1: Iya kah? Ya nanti coba, soalnya ini Johan sepertinya Untung agak susah nih. Oke, salamnya dulu buat siapa nih?
2: Salamnya buat Pak Umay tadi, salam sehat selalu, terus Pak Tony, Sisi, Mas Pandu, Putra Pangkalan Bun, Putra KN, Mas Nede Pangkalan Bun, Bapak Meme, Lisa Rian, terus Maida dan Bang Junnya, Mbak Winnie, Mama Demi, kayaknya buat semua aja lah.
1: Oke.
2: Dari A sampai Z. Jeteklik.
1: Oke, siap.
2: Buat Deuta dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Lagunya tunggu.
1: Oke.
2: Good night. Thank you.
1: Asik. Good night. Thank you. Ini lagunya Delta Goodrum, Together We Are One ya.
2: Ya, pokoknya okay. Do gitu aja.
1: Iya, udah ketemu kok Delta Good Ram. Together we are one. Betul, semuanya kita satu. Betul sekali.
2: Ya, makasih Delta.
1: Iya, sama-sama Mbak Sasa. Terima kasih banyak. Baik pendengar, sabar dulu ya, kan antrian lagunya sudah 6 nih. Woi, yang mau masuk sabar dulu. Kita nanti buka di sesi 2 ya. Ini kita mulai dulu dari lagunya mantan idola nih. Dari kita awali dengan yang rocker-rocker nih ya. Oke, Papa Roche, ini Last Resort. Selamat mendengarkan. Check it out.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.
3: Ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
4: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
3: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
4: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
3: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
5: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
4: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.
1: Duh, Nana, tumpukan buku ini bikin pusing tahu. Rasanya pengen healing terus deh daripada belajar gini.
2: Healing terus? Ya kapan pintarnya, Tama? Lagian belajar itu bukan cuma soal nilai di atas kertas doang, tahu?
1: Terus soal apa dong? Ujung-ujungnya kan yang dilihat cuma angka di rapor.
2: Bukan itu poinnya, Tama. Kita ini kan pemegang saham masa depan bangsa. Kalau kita males, siapa yang mau urus negara ini nanti? Dengan kita berprestasi sekarang, kita lagi nyiapin fondasi biar Indonesia tuh makin maju ke depannya.
1: Berat juga bahasamu ya. Tapi bener sih, kalau anak mudanya cuma hobi rebahan, mau jadi apa ya kita nanti?
2: Nah, itu dia. Jadi, yuk kita cicil pelan-pelan belajarnya. Kecil emang buat kita, tapi dampaknya tuh besar banget buat bangsa. Jadi, semangat ya, Tama.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Cincin pernikahan adalah simbol universal dari komitmen dan cinta dalam pernikahan. Biasanya terbuat dari logam mulia seperti emas, perak, atau platinum. Cincin ini dikenakan oleh pasangan suami istri sebagai tanda ikatan. Bentuknya yang melingkar tanpa ujung melambangkan keabadian, kesempurnaan, dan cinta yang tiada akhir. Tradisi memakai cincin pernikahan telah ada selama ribuan tahun dan ditemukan di berbagai budaya. Di banyak tradisi, cincin pernikahan dikenakan di jari manis tangan kiri yang dipercaya memiliki vena yang langsung terhubung ke jantung. Disebut vena amoris atau vena cinta. Namun ada juga budaya yang memakai cincin di tangan kanan. Selain bentuk dan bahan, cincin pernikahan sering dihiasi dengan ukiran atau berlian. Beberapa pasangan memilih untuk mengukir nama, tanggal pernikahan, atau kata-kata khusus di bagian dalam cincin. Berlian sering dipilih karena dianggap sebagai simbol kekuatan dan ketahanan cinta. Selain menjadi tanda pernikahan, cincin juga memiliki makna emosional dan spiritual yang dalam, mengingatkan pasangan akan janji dan komitmen mereka satu sama lain setiap kali mereka melihat atau merasakan cincin tersebut di jari mereka.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya. Tapi kini, aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia. Membawa barang belanjaan mereka. Membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
3: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian, manusia, punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo, lindungi rumah kita bersama.

Pasar Patahu dikenal sebagai bangunan kecil yang menyerupai rumah. Bangunan yang memiliki nilai historis serta kearifan lokal ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Dayak. Ciri khas dari Pasar Patahu adalah dicat warna kuning serta kadang diberikan bendera dengan warna serupa untuk menandakan jika tempat ini dikeramatkan oleh masyarakat sekitar. Selain percaya kepada Ranjing Hatala, penyebutan nama Tuhan menurut agama Kaharingan yang sebagai pencipta alam semesta, suku Dayak yang memeluk agama Kaharingan juga saling menghormati dan saling menghargai. Salah satu makhluk hidup yang kerap dipercayai memberikan dampak positif yaitu Patahu, sehingga mereka membangun sebuah rumah kecil yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Patahu tersebut, yang digunakan sebagai tempat memanjatkan doa atau berhajat. Dalam beberapa momen biasanya akan dilakukan ritual persembahan yang diberikan sesajen berupa hewan, serta jenis kue-kue tertentu, beras lokal, darah hewan, dupa, kayu garu, kemenyan, serta minuman. Semua ini dimasukkan secukupnya untuk disimpan di dalam rumah kecil itu. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan syukur karena telah membantu memberikan perlindungan dari mara bahaya, termasuk sakit penyakit ataupun juga orang-orang jahat.

0: Papillon. Papillon.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini Indonesia.
4: Indonesia bagus banget tau.
5: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
4: Makanan di sini enak-enak.
3: Ini Indonesia.
6: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwujud dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
3: Ini Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak.

hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita. Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan? Mamanya menunggu lama.
3: Yoga takut tahu?
2: Takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: waktu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Pendengar, terima kasih banyak telah menemani kami dalam Palangkaraya malam hari ini. Saya Adi Putra mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hal penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah membersamai dan mengantar acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 26 Mei 2026, segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, sampai jumpa.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini Rabu, 27 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini, tepatnya Rabu 27 Mei 2026, dalam rangkaian program Palangkaraya pagi ini. Tentunya juga kita menemani Anda di hari ini juga bertepatan dengan Idul Adha ya, yang tentunya juga kita ucapkan selamat hari Idul Adha. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, nanti juga kita akan hadirkan untuk Anda mimbar agama Islam, terus juga mutiara agama, mutiara pagi maksud saya agama Islam, terus juga akan ada warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 7 akan ada siaran berjaringan ya dengan pusat terkait tentang siaran langsung sholat Idul Adha yang akan dilaksanakan nantinya di hari ini ya, tepatnya Rabu 27 Mei 2026. Nanti akan hadir langsung dari Jakarta, Masjid Istiqlal Jakarta, kita akan siarkan langsung di RRI Pro 1 Palangkaraya terkait khusus sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, yang nantinya disiarkan langsung melalui Pro 3 Jakarta dan akan kita relay melalui Pro 1 RRI Palangkaraya. Baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, untuk itu di pagi hari ini akan kita awali dengan mutiara pagi yang akan dipandu oleh rekan saya Setiar Seno dengan topik makna Idul Adha. Inilah dia mutiara pagi untuk Anda.

Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga pemirsa YouTube RRI Palangkaraya Official, kami hadir kembali untuk Anda dalam Mutiara Pagi Pro 1 di 95,9 FM dan juga aplikasi RRI Digital. Anda bisa simak, Anda bisa dengarkan setiap hari di pagi hari Pro 1 hadir dalam Palangkaraya pagi ini. Dan pendengar, seperti biasa kami hadirkan ceramah agama Islam dalam Mutiara Pagi, kembali hadirkan informasi, ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita bersama dengan narasumber yang berkenan untuk hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan kali ini kita akan membahas tentang makna Idul Adha bersama saya Setiar Syaro dan juga narasumber yaitu Ustadz Haji Muhammad Ansori, SOC MPD. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Seno.
0: Apa kabar Pian?
1: Alhamdulillah Mas Seno sendiri?
0: Alhamdulillah baik Ustaz. Sehat ya. Masih kita diberikan iman. Sehat begitu Ustaz ya?
1: Iya Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan Ustaz tidak sendiri, ditemani kembali dengan salah seorang mahasiswa bernama Roni Saputra. Assalamualaikum Roni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Roni ini dari mana Ustaz?
1: Dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
0: Oh, saya pikir iya. Dari Pulau Jawa lagi
1: ya. Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam.
0: Oh ya, asalnya dari mana Roni?
2: Asal saya dari Katingan.
0: Oh, dari Katingan. Oh, jadi bentar aja bisa pulang kampung ya. Iya, mau Idul Adha. Iya, baik. Roni dan juga Ustaz Ansori akan membahas tentang makna Idul Adha. Nah, silakan mendengar jika Anda ingin bergabung bersama kami. Silakan untuk mengirimkan pesan WhatsApp atau langsung menelpon kami di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Dan sekarang kita dengarkan dulu penjelasan apa makna Idul Adha dari Ustaz Ansori dan juga Roni Saputra. Silakan Ustaz.
1: Iya, makasih Mas Seno. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innalhamdalillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, nikmat-Nya, berkah-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua dan juga syukur kita akan nikmat yang telah diberikan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur akan nikmat Allah. Dan tidak lupa pula selawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman insyaallah termasuk kita semua amin Allahumma amin. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palangkaraya saja Palangkaraya di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga penyiar yang Mas Seno ya. Yeah. Terkait dengan tema kita makna Idul Adha ya, ini diangkat sebagai topik karena sebentar lagi ya Mas Seno ya, dalam hitungan hari kita umat Islam akan merayakan suatu perayaan yang besar ya, yaitu Hari Raya Idul Adha ya, supaya kita mengetahui ya apa sih dan juga gambaran Idul Adha. Sengaja hari ini kita jadikan topik ya Mas Seno ya, supaya lebih memahami ya. Untuk pengantar kita persilahkan ya Mas Seno nih ya, ada mahasiswa semangat baru, orang baru. Kita suruh nih dia menyampaikan penyampaian terkait dengan apa sih makna Idul Adha itu. Silahkan Mas Roni.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala sayyidinal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Berbicara tentang Idul Adha ya. Dalam pikiran kita tidak terlepas Idul Adha ini tentang dua ibadah agung yang akan insyaallah akan dilaksanakan oleh seluruh umat muslim di dunia. Yang pertama ada ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasil haji. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah untuk berhaji bagi yang Allah mampukan. Dan firman-Nya, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Dan haji itu berada di bulan yang Allah tentukan. Alhamdulillah kita telah berada di bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Dzulhijjah, yang dimana sebagian umat muslim yang Allah mampukan pergi menunaikan ibadah yang agung, yaitu ibadah haji. Dan ibadah haji ini memiliki ganjaran sangat besar di sisi Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah." Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Masya Allah, ini adalah ganjaran sangat besar sekali dari Allah. Terus bagaimana jika kita belum mampu untuk pergi berhaji? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Fasholli li rabbik. Dan salatlah untuk Tuhanmu. Para mufassirin di sini menafsirkan fasholli di sini berarti salat Idul Id. Salat Id Idul Adha. Wanhar. Dan berkurbanlah. Kurban ibadah yang sangat agung di sisi Allah. Dia memiliki makna yang sangat indah. Makna yang pertama adalah makna cinta, keikhlasan, dan ketakwaan. Hal ini telah dibuktikan oleh Nabi kita, Nabi yang agung, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimus salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha mahsaya qala ya bunai ini ara fil manam ani atbahuka fanzur ma jatara qala ya abati ifal ma tumar satajiduni insyaallah minas sabirin." Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, bersama ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Maka Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku bersama orang-orang yang sabar." Diceritakan bahwa ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam telah meletakkan kepala anaknya di kakinya. Dan ketika beliau hendak menyembelih anaknya, beliau menangis. Hal itu tidak terlepas dari beliau Nabi Ibrahim alaihissalam telah menanti kehadiran anak yang telah beliau nantikan selama puluhan tahun. Bagaimana hati orang tua tidak hancur, tidak sedih ketika itu? Maka turunlah firman Allah, "Wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadzal huwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin azim." Lalu kami memanggilnya, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi belasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Maka ketika itu Allah turunkan domba yang sangat besar dan Nabi Ibrahim menyembelih domba itu. Berbicara tentang ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhut taqwa. Daging-daging unta dan darahnya itu tidak sekali-kali dapat mencapai keridhaan Allah, tapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Berbicara tentang takwa, setidaknya kita dapat membahas dua faedah yang sangat penting dari ketakwaan ini. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Faedah yang pertama adalah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Talak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari segala permasalahan yang ia hadapi. Wa ruzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Maka makna dari ibadah kurban ini adalah tentang ketakwaan, ikhlasan, dan bukti nyata cinta kita kepada Allah. Bukan karena Allah butuh kepadanya, tapi sebagai pembuktian kita bahwa kita benar-benar cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari ulun, nanti akan disempurnakan oleh Ustaz Haji Muhammad Ansori.
1: Iya, terima kasih. Nah, itu Mas Eno. Iya. Itu pengantar ya, sebenarnya yang terkait dengan Idul Adha ya, itu tidak lepas dari yang namanya pertama sejarahnya, yang kedua makna dan keutamaannya. Tadi kan sudah disampaikan tuh oleh Mas Roni Saputra terkait sejarah ya Idul Adha, karena yang namanya Idul Adha itu kan kalau bahasa lainnya apa itu Mas Eno ya, ya hari raya kurban ya, atau juga hari lebaran haji. Kenapa? Karena lebarannya di saat orang melaksanakan haji ya, hari berkurban di saat itulah umat muslim sedunia melakukan penyembelihan hewan kurban ya, bisa kambing, domba, sapi ataupun unta. Ya, jadi dah apa untuk apa mengenang kembali ya pengorbanan Nabi Ibrahim ya atas anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, itulah yang menjadi makna. Artinya pengorbanan, makna sebenarnya pengorbanan ya akan kecintaan ya terhadap apa yang disukai di dunia ini ya, ikhlas atau tidak. Sebenarnya terkait dengan tema kita ya Mas Seno ya, terkait makna Idul Adha, sebenarnya sih ada dua aja sih maknanya itu. Yang pertama adalah makna spiritual yang terkandung pada Idul Adha. Karena yang ditekankan di sini apa Mas Seno? Idul Adhanya ya. Nah, bukan Julhijjah ataupun kurbannya, tetapi terkait dengan Idul Adha. Ya, artinya yang salah satu perayaan ya, peristiwa dua hari yang agung ya, yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Idul Fitrinya sudah kita lakukan ya, nah inilah Idul Adha. Jadi ada dua makna, yang pertama adalah makna spiritual, yang kedua makna sosial ya, atau mungkin di kita jabarkan ya Mas Seno ya. Ya, jadi tahan waktunya cukup. Ya, jadi apa sih makna spiritual yang terkandung di dalam Idul Adha? Ya, ada beberapa poin. Yang pertama terkait dengan makna ketaatan dan kepatuhan. Ya, nah inilah kembali kepada sejarahnya bagaimana seorang Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah ya untuk menyembelih anak kesayangannya ya, itu karena bukti ketaatan dan kepatuhan ya Nabi Ibrahim kepada Allah ya dia menunjukkan nih kepatuhan yang total ya kepada Allah. Nah inilah bentuk tertinggi dari iman ini ya, bagaimana seseorang patuh ya.

perintah Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan juga ketika ada larangan itu dari Allah, kita juga harus menghindarinya. Supaya apa? Supaya tidak mengikutinya. Ya, artinya perintah dan menjauhi itu artinya kan menerima dan menolak. Nah itu makna yang pertama, Mas Eno, makna ketaatan dan kepatuhan. Yang kedua adalah apa? Makna pengorbanan. Nah ini kelanjutannya. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim ya melakukan pengorbanan terhadap anak yang dicintainya, yang kata Mas Roni tadi sudah puluhan tahun menanti nih ya diberikan anak ya, tapi diuji oleh Allah ya untuk melakukan penyembelihan. Ya sebenarnya akhirnya diganti dengan seekor domba. Terkait dengan makna pengorbanan ini tidak hanya terbatas pada penyembelihan hewan ya, tetapi melambangkan bagaimana kesiapan umat Islam untuk berkorban yang lebih besar lagi. Terkait dengan apa? Terkait dengan harta yang kita miliki, waktu yang kita miliki, maupun tenaga untuk membantu sesama. Ya, yang sangat berpengaruh lagi apa? Berkorban dengan harta. Ya. Dengan apa? Dengan kita membeli hewan kurban, apakah itu sapi ataupun kambing. Tapi ini Mas Seno, tidak semua ya orang yang apa bisa ataupun mau. Ya, karena apa? Ya itu terkadang ya pengaruh dalam dirinya, ada juga cukuplah sekali seumur hidup kayak orang menunaikan ibadah haji, padahal ini bagus kalau misalkan menjadi satu kegiatan rutinitas. Ya, kenapa? Karena dengan kita berkorban itu kan mengeluarkan harta, mensedekahkan harta. Ya, karena dalam hadis manakasat sadaqatan minal mal, tidak akan berkurang harta yang kita miliki dengan kita bersedekah. Ini juga sudah kita pernah sampaikan ya Mas Seno ya. Nah itu. Terus yang ketiga terkait dengan makna spiritual dalam pelaksanaan Idul Adha ini, yaitu terkait dengan makna keikhlasan. Ya, bagaimana Idul Adha ini ya mengajarkan bahwa tindakan yang dilakukan dengan ikhlas dan tanpa pamrih adalah yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana keikhlasan seorang Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah tanpa ragu ya menjadi teladan nih bagi umat Islam. Ya, tidak berpikir tuh. Ya. Ada perintah untuk apa? Untuk melakukan penyembelihan ya terhadap anak yang dicintainya. Itu kalau tidak ikhlas tuh Mas Seno, ya wah itu berat tuh. Ya sama dengan dalam kehidupan kita sekarang. Ya untuk melakukan perintah. Ya sebenarnya perintah itu semuanya berat kan ya Mas Seno ya. Ya tapi kalau tidak ada apa dengan keikhlasan, ya apa yang menjadi keberatan itu akan menjadi kelapangan. Ya ada kerelaan, keridhaan hati untuk melakukannya. Inilah ya makna yang terkandung di dalam spiritual. Terus yang kedua ya terkait dengan pertama tadi makna spiritual, yang kedua makna sosial. Ya nah, ini di dalamnya ada beberapa nih Mas Eno. Yang pertama terkait makna solidaritas dan kepedulian sosial. Ya kenapa? Karena salah satu aspek yang penting dari Idul Adha adalah di dalamnya ada yang tadi disebutkan oleh Mas Roni, selain kita sholat id secara bersama berjamaah, nah habis itu biasanya kita melakukan penyembelihan hewan kurban yang mana dagingnya kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah untuk apa? Untuk memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial di antara umat muslim. Ya, inilah ya betapa agungnya ya apa yang ada di dalam umat Islam. Tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi juga memikirkan orang lain. Ya, kemarin juga waktu sebelum Idul Fitri kan kita menunaikan zakat, ya, infak, sedekah itu juga

0: Bagaimana termasuk juga apa? Membukakan puasa. Yaitu juga rasa kepedulian kita kepada sesama. Nah, ini sama dengan yang namanya penyembelihan hewan kurban, ya dagingnya juga dibagi-bagi ya, ya untuk apa? Untuk kita rasa kepedulian kita kepada sesama. Terus yang kedua, makna kebersamaan dan persatuan. Ya, inilah di dalam Idul Adha ini kan merupakan momen penting nih Mas. Ya, untuk berkumpul. Pada saat apa? Pada saat kita melaksanakan sholat Id, ya, baik itu yang dilakukan di lapangan ataupun di masjid, ya. Inilah. Untuk apa? Untuk memperkuat ya rasa persatuan dan kebersamaan dalam komunitas Islam, ya. Dan juga untuk membedakan nih, apa namanya? Gap ya. Ya antara si kaya dan si miskin. Nah itu jadi berkumpul dalam satu tempat ya untuk melaksanakan perintah ketaatan kepada Allah. Terus juga makna yang ketiganya makna penguatan ya ikatan keluarga. Karena Idul Adha ini juga kesempatan bagi satu keluarga ya untuk berkumpul ya silaturahmi dan ketika ada dapat daging itu juga apa biasanya Mas Eno dimasak bersama dan juga dimakan secara bersama. Inilah yang akan menimbulkan apa ya ikatan ya batin dalam keluarga tersebut ya. Terus juga yang terakhir Mas Eno terkait dengan yang makna sosial ini adalah tentang refleksi pribadi ya. Kenapa? Karena di dalam perayaan Idul Adha ya ini diajak untuk apa? Merenungi kembali makna pengorbanan dan ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu. Okay. Jadi sebagai refleksi ya apakah kita sudah benar-benar ikhlas nih dalam beribadah atau hanya cuma mengugurkan kewajiban saja ya. Ataukah kita sudah peduli nih ya dengan sesama. Nah inilah Idul Adha menjadi waktu yang tepat untuk kita apa? Untuk evaluasi diri dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan kita juga dengan manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Nah itu Mas Seno.
1: Okay. Ya. Baik, alhamdulillah Masya Allah sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustaz Ansori dan juga Roni Saputra ya mengenai makna Idul Adha iya. Pendengar. Silakan jika Anda ingin bergabung bersama kami masih ada waktu, silakan di 0811 5203123. Baik Ustaz, satu pertanyaan mungkin ya Ustaz ya, karena waktu tidak banyak untuk kita membahas ini lebih lanjut. Jadi satu pertanyaan ya, tapi satu pertanyaan ini bisa melebar-lebar
0: iya,
1: ini ya, Ustaz.
0: Untuk saya atau untuk
1: keduanya. Baik Ustaz, jadi berkaitan dengan tadi penjelasan dari Ustaz, kan banyak sekali makna-maknanya ya, Ustaz ya. Makna-maknanya banyak,
0: spiritual, sosial
1: dan lain sebagainya. Nah sekarang masyarakat kan jauh lebih berkembang begitu Ustaz ya dibandingkan di masa yang telah lalu. Dah ada pertanyaan di masyarakat yang mengatakan begini, orang makna dari Idul Adha adalah berkorban begitu ya. Jadi esensinya di situ. Nah, ada yang berpikir bahwa kalau begitu sebagaimana Ustaz sampaikan tadi harus benar-benar ikhlas begitu ya untuk berkorban. Nah, ini ada pertanyaan, kalau orang mengeluarkan uang, apalagi sekarang sapi dan kambing tidak murah begitu Ustaz ya.
0: Betul.
1: Mengeluarkan uang, kemudian dia harus berhutang Ustaz. Atau sisi lainnya begini, sekarang kan banyak nih pencucian uang ibaratnya seperti itu ya. Jadi dengan korupsi tapi berkorban. Nah itu hukumnya atau esensinya gimana tuh Ustaz? Jadi terkadang bingung juga, ada orang yang wah saya ini untuk kehidupan sehari-hari pas-pasan nih kalau misalnya berkurban. Karena ada juga yang mengatakan bahwa gak masalah tetap aja harus berkurban gitu. Sementara uangnya pas-pasan gitu. Dan hutangnya juga tidak sedikit misalnya sepertinya. Nah itu bagaimana Ustaz?
0: Utama yang mana gitu?
1: Iya seperti itu.
0: Bisa Mas Roni jawab. Ini orang hukum nih.
1: Orang hukum.
0: Iya, hukum keluarga.
1: Hukum keluarga.
0: Makanya saya mengajak ke sini ini supaya
1: ya nanti kita dengar pendapat Mas Roni, Ustaz dulu mungkin.
0: Ya. Ini sama nih Mas Seno dengan pertanyaan Julok Mihao katanya.
1: Beda, Mojulak Mihau itu lebih ke korupsi.
0: Iya,
1: lebih kan ke korupsi.
0: Menyuci yang terkait.
1: Iya, tapi ini hubungannya dengan kurban, jadi menggunakan uang tersebut untuk kurban.
0: Iya.
1: Kalau Julak Mihau kan secara umum saja.
0: Nah, ini terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi, ya makna sosial, ya. Jadi jangan juga makna spiritual, ya terkait dengan apa kita berkurban. Berkurban ini bukan kewajiban sebenarnya, ya sunah muakkad yang dianjurkan. Bagi apa? Bagi yang mampu, ya. Kalau mampu itu kan tadi juga tadi dijelaskan Mas Roni itu haji.
1: Sama dengan haji berarti ya, sama dengan haji. Berarti esensinya sama, berkurban dengan naik haji juga sama ya.
0: Ya, jadi cuma di bagi kita yang tidak melakukan haji ya terus ini mesti terkait dengan apa yang disampaikan Mas Roni tadi. Fasholli lirabbika wanhar. Apa? Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Ya, jadi berkorban ini juga tapi tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Syaratnya juga mampu, artinya dia ada harta yang di lebih yang dipergunakan untuk membeli ya, membeli kambing ataupun sapi karena kebanyakan hampir semua nih ya Mas Seno ya. Ya di tempat kita ada dua juga, ada dua aja kambing dan apa sapi. Ya, kambing itu biasanya sendirian aja nih. Ya harganya pun sekarang ya 4 jutaan lah ya kan. Kalaunya sapi itu gak mungkin dia satu. Ya kecuali misalkan dia orang apa kayak dia satu keluarga. Kalau yang kita anu biasanya satu sapi untuk 7 orang. Ya apa kumpulan gitu.
1: Kumpulan.
0: Nah itu untuk meringankan. Ya kalau biasanya di tempat di komplek musola
1: ya itu wajar itu Ustaz, nah, wajar ya, jadi, itu
0: terkadang gini saya berikan mereka memang ada keinginan ya cuma tidak bisa katanya yang langsung bayar lunas. Nah yang namanya niat sebenarnya ketika mampu maka tunaikanlah ya kalau tidak mampu maka cukup niat itu pun akan mendapatkan ganjaran pahala. Nah terkait tadi kan tidak bisa bayar lunas maka dengan mencicil. Nah itu biasanya ada tuh Mas yang di
1: apa? Komplek
0: itu. Jadi tiap bulan dia mansurnya ya 300 ya misalkan ya kan 3 juta tuh rata-rata. 300 setiap bulannya 10 bulan sudah lunas lah. Ya itu anunya kemampuannya. Okay. Nah, terkait dengan apa tadi pencucian uang.
1: Jadi tadi kalau misalnya dia misalnya Ustaz ya 300 kemudian kan dia untuk kebutuhan sehari-harinya tuh kurang apalagi dia kan memiliki hutang misalnya seperti itu. Nah, dia kan mengangsur itu tandanya karena katanya kan berkorban. Saya mau berkorban gitu. Jadi keluarga pun harus dikorbankan kan ibaratnya kebutuhan keluarga. Nah, itu bagaimana Ustaz?
0: Itulah memang kalau secara anunya berat.
1: Nah, ya, itu
0: cuma
1: kan?
0: Itulah terkadang ujian bagaimana dia bisa memilih yang lebih utama. Adanya pengorban.
1: Karena berkorban berarti. Ya,
0: berkorban.
1: Ya, berkorban lagi
0: tapi dengan adanya keikhlasan. Ya, terkadang ada orang memberi tapi dalam hatinya kayak tidak ikhlasnya itulah yang sebenarnya yang tidak diinginkan. Ya, jadi bagaimana ketika dia apa? Berkorban ya artinya semuanya dikorbankan ya hartanya tenaganya waktunya dan lain sebagainya memang itu berat Mas Seno ya tapi kalau dengan keikhlasan ya itu bisa dilaksanakan ya itu anunya ya sama dengan anu kita ya kalau nyemikir ini dilakukan cukuplah sekali tapi bagi orang yang apa dengan lapang menerima apa semua perintah Allah itu dia akan terasa ringan ya setiap tahun dia berkorban ya untuk apa menunaikan perintah Allah itu anunya ya jadi tergantung masing-masing sebenarnya Mas Eno
1: karena kan ada orang yang berkecukupan tapi dia tidak mengeluarkan begitu Ustaz ya tapi ada yang berkekurangan justru mengeluarkan nah itu kan anomali sebenarnya
0: makanya sama dengan sedekah yang bagus itu apa sedekah ketika dia pun dalam keadaan apa memerlukan itu biasanya pilihan nih ya memilih antara dua mana yang lebih utama. Tapi beda nih, banyak juga orang yang mampu nih, ya secara kita kasat mata, tapi dia tidak
1: mau,
0: ya tidak peduli dengan sesamanya, okay. Jadi lebih mementingkan. Ya. Beda dengan misalkan, makanya banyak orang yang lebih taat itu adalah ketika orang-orang yang tidak punya, ya itulah. Okay. Karena dia memahami bahwasanya semua itu datangnya dari Allah, termasuk dengan yang namanya harta kita kan harta. Okay. Sebagai amanah titipan. Baik. Ya, melebar ke sana kemari.
1: Sedikit komentar dari Roni, mungkin bisa memberikan pendapat sedikit Roni.
2: Sebenarnya kalau memang kita tidak mampu ya, sudah dengan niat kita saja ingin berkurban, sebenarnya sudah itu sudah dicatat oleh Allah dalam catatan amal baik kita. Adapun untuk saya pribadi yang saya alami, saya kan seorang mahasiswa nih. Mas, saya belum bekerja juga kan, tapi saya ini pengen, ingin berkurban. Kan bisa kurban dengan tenaga.
1: Oh, jadi ikut saya, penyembihan ya. Ya, ya itu bisa ya, bisa ya Ustaz ya. Oh, bisa, oh iya.
2: Ikut menjadi penitia kan.
1: Oh iya, betul.
2: Bantu potong-potong daging dan lain sebagainya.
1: Oke, betul. Nah, jadi berkurbannya bukan dalam bentuk harta ya Ustaz ya, tapi dalam bentuk waktu dan tenaga.
0: Betul.
1: Gitu ya. Oke, baik, itu dia. Sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan. Itu sudah terasa dong. Baik, yang pasti insya Allah tadi sudah dijelaskan dari Roni dan juga Ustaz Ansori tentang makna Idul Adha. Banyak sekali macam makna di dalamnya, tetapi kita bisa mengambil apa namanya intisarinya seperti apa begitu ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar dan juga pemirsa. Baik Ustaz, terima kasih sudah hadir di pagi hari ini ya. Dan juga Rani, terima kasih sudah hadir. Insyaallah kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan ya. Baik pendengar dan juga pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi Ceramah Agama Islam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Setia Arseno dan juga Ustaz Ansori dan Roni Saputra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafar majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
4: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Daerah.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Disiarkan langsung dari Jalan MH Tamrin nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026. Berbagai informasi penting yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini, diantaranya
2: penjualan di tahun ini tuh pas ini meningkat.
3: Itu tidak lepas dari yang namanya pertama sejarahnya, yang kedua makna dan keutamaannya. Tadi kan sudah disampaikan tuh oleh Mas Roni Saputra terkait sejarah ya Idul Adha.
1: Ya pendengar, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Aminuddin.

0: Selamat pagi pendengar, jumpa kembali dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Kita awali dengan informasi pertama pendengar. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, penjualan kambing kurban di Kota Palangkaraya mengalami peningkatan. Di sisi lain, pemerintah juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban agar tetap aman dan layak dikurbankan. Selengkapnya, Hesa melaporkan.
1: Penjualan di tahun ini tuh pas ini meningkat, alhamdulillah.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, permintaan hewan kurban di Kota Palangkaraya mengalami peningkatan. Tidak hanya sapi, penjualan kambing kurban juga meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini mendorong para pelaku usaha hewan kurban dan pemerintah daerah untuk memastikan hewan yang dijual dalam kondisi sehat dan layak dikurbankan. Salah satu pelaku UMKM penjual kambing di Palangkaraya, Rahma Sabana, mengaku penjualan kambing tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Dalam satu tahun terakhir, usahanya berkembang dari hanya menjual beberapa ekor menjadi puluhan ekor kambing menjelang Idul Adha. Rahma juga menyebutkan, stok kambing diperoleh langsung dari peternak di wilayah Kelampangan.
1: Kebetulan lah kita mulainya tepat udah 1 tahun ya. Sekarang udah 1 tahun, alhamdulillah. Penjualan di tahun ini tuh pas ini meningkat, alhamdulillah. Yang awalnya cuma 3-4 rumahan, sekarang kita udah bisa 15-30 penjualan kambing menjelang Idul Adha ini. Hari ini terakhir habis dah kambing semuanya.
2: Selain meningkatnya permintaan, pengawasan kesehatan hewan kurban juga diperketat oleh pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban sehat, tidak cacat, dan memenuhi syariat sebelum dijual kepada masyarakat. Kabid Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya, Ganjar Prianto, mengatakan pihaknya telah membentuk tim pemeriksa hewan kurban yang bekerja berdasarkan zonasi di wilayah Sebangau, Dekan Raya, hingga Bukit Batu dan Rangkumpit.
3: Himbauan kepada masyarakat yang membeli hewan kurban, ternak kurban, khususnya di Kota Palangkaraya, ya. Itu paling gampang kalau sekarang datang itu yang ada label atau penningnya sehat. Itu berarti sudah kami periksa. Paling gampang seperti itu, Mbak. Jadi kalau yang ada penningnya sehat, itu kita memastikan bahwa itu telah diperiksa, memenuhi syarat kesehatan dan layak untuk dijadikan hewan ternak kurban.
2: Ganjar menambahkan, pemeriksaan dilakukan mulai dari pemeriksaan fisik atau antemortem hingga pemeriksaan setelah penyembelihan atau postmortem. Langkah ini dilakukan untuk memastikan daging yang nantinya dibagikan kepada masyarakat tetap aman, sehat, utuh, dan halal. Pemerintah Kota Palangkaraya juga menghimbau masyarakat agar lebih teliti saat membeli hewan kurban dan memilih hewan yang telah mendapatkan tanda sehat dari petugas pemeriksa. Dengan pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh, pelaksanaan Idul Adha diharapkan dapat berjalan lancar, sehat, dan sesuai syariat. Demikian Hesa melaporkan.
0: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menerima bantuan 7 ekor sapi kurban dari PT Best Argo sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Bantuan itu juga menjadi wujud sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah. Bupati Pulang Pisau Ahmad Ripai juga mengapresiasi bantuan tersebut dan berharap dapat memberi manfaat serta kebahagiaan bagi masyarakat penerima hewan kurban. Bantuan hewan kurban selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat dan tempat ibadah yang berhak menerima. Menurut Bupati Ahmad Ripai, momentum Idul Adha menjadi sarana memperkuat kebersamaan, kepedulian, dan juga semangat berbagi kepada sesama. Pendengar, Idul Adha menjadi momentum bagi umat Islam untuk meneladani nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial melalui ibadah kurban. Masyarakat diajak mempererat persaudaraan serta berbagi kebahagiaan dengan sesama. Selengkapnya, Prayoga melaporkan.
4: Itu tidak lepas dari yang namanya pertama sejarahnya. Yang kedua, makna dan keutamaannya. Tadi kan sudah disampaikan tuh oleh Mas Roni Saputra terkait sejarah ya Idul Adha.
5: Hari Raya Idul Adha menjadi salah satu momen penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain identik dengan penyembelihan hewan kurban, Idul Adha juga mengandung makna mendalam tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepatuhan kepada Tuhan Yang Maha Tinggi. Perayaan Idul Adha setiap tahun selalu disambut penuh sukacita oleh masyarakat. Tidak hanya menjadi hari besar keagamaan, Idul Adha juga menjadi momen mempererat silaturahmi dan meningkatkan kepedulian sosial antar sesama melalui pembagian daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam ajaran Islam, Idul Adha berkaitan erat dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kisah tersebut menjadi simbol ketaatan seseorang hamba dalam menjalankan perintah Tuhan dengan penuh keikhlasan dan pengorbanan.
6: Ustaz Ansori saat menjadi narasumber di Pro 1 RRI Bangkaya mengatakan Idul Adha tidak dapat dipisahkan dari sejarah, makna serta keutamaannya bagi umat Islam.
5: Menurutnya, Idul Adha juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban dan Lebaran Haji karena berlangsung kebersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Selain itu, pada momentum tersebut, umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban seperti kambing, domba, sapi, maupun unta sebagai bentuk ketakwaan dan kepedulian terhadap sesama.
4: Itu tidak lepas dari yang namanya pertama sejarahnya. Yang kedua, makna dan keutamaannya. Tadi kan sudah disampaikan tuh oleh Mas Roni Saputra terkait sejarah ya Idul Adha. Karena yang namanya Idul Adha itu kan kalau bahasa lainnya apa itu Mas Seno ya? Ya, Hari Raya Kurban ya. Atau juga hari lebaran haji.
5: Ansori menambahkan, inti dari peringatan Idul Adha adalah bagaimana umat Islam mampu meneladani sikap Nabi Ibrahim yang rela berkorban demi menjalankan perintah Allah. Nilai pengorbanan tersebut menjadi pelajaran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun kehidupan bermasyarakat. Semangat berkorban juga dinilai mampu menumbuhkan rasa empati, kepedulian sosial melalui pembagian daging kurban. Masyarakat diajak untuk saling berbagi kebahagiaan, terutama kepada warga yang membutuhkan. Salah seorang Muslim di Palangkaraya, Iqbal menilai Idul Adha mengajarkan umat Islam tentang arti keikhlasan dan ketaatan kepada Allah. Menurutnya, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memberikan pelajaran berharga tentang kesabaran dan ketulusan dalam menjalankan perintah agama. Ia mengatakan, dalam kehidupan satu ini, nilai-nilai Idul Adha dapat diterapkan dengan belajar ikhlas, berbagi, serta merelakan sebagian harta untuk membantu sesama melalui ibadah kurban.
7: Dalam cerita ini, pembelajaran atau hikmah yang dapat kita petik adalah bagaimana beliau ikhlas terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, dan beliau merelakan anaknya untuk dijadikan disembelih.
5: Momen Idul Adha diharapkan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial keagamaan semata, tetapi juga menjadi sarana memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa kepedulian sosial, serta menanam nilai keikhlasan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan semangat berbagi dan pengorbanan yang diajarkan dalam Idul Adha, masyarakat diharapkan mampu terus menjaga kebersamaan dan saling membantu demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan penuh kepedulian sosial. Demikian Prayoga melaporkan.
0: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pendengar, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BBPOM di Palangkaraya mengundang mitra kerja di antaranya LPPR RI, TVRI, BNN, dan kepolisian untuk mengikuti forum konsultasi publik. Dalam kesempatan tersebut, semua peserta berkomitmen membantu Balai POM dalam mengedukasi bahan pangan sehat agar masyarakat terhindar dari keracunan. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
8: Kami juga ingin mengetahui pandangan pelanggan kami, pelanggan customer kami, apa yang bisa diperbaiki untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik.
9: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya menggelar forum konsultasi publik tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya, Ali Yudi Hartanto, mengatakan Kegiatan tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik serta bagian dari evaluasi standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan lintas sektor terkait.
8: Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat, nilai kami semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan itu yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, kami juga ingin mengetahui pandangan pelanggan kami, pelanggan customer kami, apa yang bisa diperbaiki untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian juga yang ketiga adalah, kami mengundang narasumber dari Kanwilham, Kalimantan Tengah. Kami juga ingin agar pelayanan publik kami itu selain melayani, juga dia berbasiskan HAM. Lalu yang keempat, ini juga komitmen kami dengan pelayanan publik berbasis HAM, bahwa pelayanan publik kami adalah inklusif. Oleh karena itu, hari ini kita juga menandatangani MOU dengan organisasi HDWI, Himpunan Penyandang Disabilitas Wilayah di Kalimantan Tengah, komitmen bahwa kami akan selalu membantu anggotanya untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui usaha pangan olahan yang baik.
9: Ia menambahkan, forum konsultasi publik menjadi wadah partisipatif bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, saran hingga kritik secara langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Forum ini juga diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di bidang pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, Balai Besar POM Palangkaraya menegaskan komitmennya dalam mewujudkan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelayanan yang mengedepankan prinsip prestasi, serta ramah terhadap kaum rentan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pendamping penyandang disabilitas Nur Milayanti menyambut baik kegiatan forum konsultasi publik yang digelar oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan banyak pengetahuan baru terkait fasilitas dan kemudahan dalam proses pengurusan perizinan usaha, khususnya bagi kelompok rentan.
10: Pengen mengurus perizinan. Kebetulan teman-teman kita tuli ya, artinya kan kita ada beberapa yang punya usaha snack, makanan, kan kita udah punya izin. Dengan adanya ini kita banyak mendapatkan ilmu dan pengetahuan bahwa itu harus diurus untuk keamanan kita juga. Untuk keberlanjutan usaha kita juga, kita harus mempunyai izin itu. Jadi prosesnya pun kayaknya mudah dan didukung oleh mereka.
9: Ia mengatakan sejumlah penyandang disabilitas binaannya telah memiliki usaha makanan ringan dan mulai memahami pentingnya legalitas usaha demi keamanan produk dan keberlanjutan usaha mereka. Ia berharap pendampingan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas, seperti penyediaan juru bahasa isyarat maupun media visual yang mudah dipahami. Adapun berbagai pihak yang diundang dalam kegiatan tersebut antara lain LPPR RI, TPRI, Dinas Kesehatan, BNN, Polres, dan Kementerian HAM untuk mengikuti kegiatan FKP yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan Luring. Edi Suroso melaporkan.
11: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Pendengar, kita menuju informasi berikutnya, di mana pihak Dirjen Perbandaran Kalimantan Tengah menilai seluruh pemerintah daerah tertib administrasi anggaran. Namun pada tahun 2027 mendatang perlu penyesuaian berdasarkan pedoman standar akuntansi pemerintah 1 PSAP 20. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
12: Sehingga kalau kita ingat kan Pemda kita sudah pada WTP ya. Okay. WTP-nya tetap bertahan, kemudian juga akuntabilitas semakin baik, transparansinya bagus.
13: Kepala Kantor Wilayah Kanwil Dirjen Perbendaharaan Kalimantan Tengah Heri Hernawan menyebut penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penyusunan laporan keuangan pemerintahan berkualitas, andal, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, laporan keuangan pemerintah bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat. Oleh karena itu, bersama dengan pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas pengelolaan keuangan negara dan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
12: Sebenarnya penerapan PSAP ya, 20 kan agrikultur ini baru gitu ya. Baru harapannya tentu saja nanti dari berjalan nih, sudah diterapkan di PSAP ya, PSAP 20-nya sudah diterapkan. Sehingga kalau kita ingat kan Pemda kita sudah pada WTP ya. Okay. WTP-nya tetap bertahan, kemudian juga akuntabilitas semakin baik, transparansinya bagus, sehingga kepercayaan publik meningkat, termasuk semua ya, laporannya, neracanya itu juga menjadi semakin lebih baik lagi.
13: Sementara itu, Ketua Kelompok Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintah KSAP Sumiati menyampaikan penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dengan laporan keuangan yang andal, pemerintah dapat menyusun kebijakan pembangunan secara lebih tepat, sasaran berbasis data, serta mendukung efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.
12: Tentunya dengan standar akuntansi yang kita siapkan, yang kita implementasikan, ini diharapkan betul akan meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dihasilkan, yang tentunya diharapkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran itu menjadi andal dan diselesaikan tepat waktu. Kalau informasi keuangannya andal, maka diharapkan informasi ini tidak hanya sekedar menjadi pertanggungjawaban, tapi akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam manajemen keuangan pemerintah ataupun untuk mengevaluasi kebijakan, sehingga baik itu pemerintah maupun masyarakat itu akan mendapatkan manfaat yang...
13: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah atau PSAP 20 Agrikultur diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2025 sebagai tambahan atas lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar ini akan mulai berlaku efektif dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah mulai tahun anggaran 2027. Keberadaan PSAP 20 Agrikultur dinilai sangat penting, khususnya bagi instansi pemerintah yang memiliki aset biologis dan aktivitas agrikultur dalam proses bisnisnya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur dan BMKG terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir dan juga karhutla. Selengkapnya, reporter Sabella Indahsari melaporkan.
14: Sebenarnya bencana yang kita naikkan di status siaga sebenarnya ada dua, Mbak. Bencana karhutla dan bencana kekeringan. Pun dua jenis bencana ini penyebabnya sama, yaitu musim kemarau.
15: Kondisi cuaca yang tidak menentu di Kalimantan Tengah menjadi perhatian serius berbagai pihak terkait ancaman banjir dan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi secara bersamaan di sejumlah wilayah. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang dapat datang silih berganti. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur, Multajam, menyampaikan bahwa hingga 26 Mei 2026, banjir masih terjadi di Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi. Wilayah tersebut menjadi daerah terakhir yang terdampak luapan Sungai Mentaya. Setelah sebelumnya, banjir juga sempat melanda kawasan Baamang dan Ketapang di dalam Kota Sampit. Menurut Multajam, kondisi cuaca di Kota Waringin Timur saat ini cenderung tidak menentu antara panas dan hujan. Meski daerah tersebut telah menetapkan status siaga darurat karhutla dan kekeringan, pemerintah daerah tetap harus menangani ancaman banjir yang masih terjadi di sejumlah titik. Multajam menjelaskan penetapan status siaga dilakukan lebih awal sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana berdasarkan analisis data dan peringatan dini dari BMKG. BPBD Kota Waringin Timur juga terus mendorong kolaborasi seluruh komponen masyarakat termasuk dunia usaha untuk mempersiapkan personil, peralatan, dan dukungan pembiayaan menghadapi musim kemarau tahun ini.
14: Kenapa kami naikkan? Memang kami memiliki rencana kontingensi di mana di situ ditetapkan 3 parameter. Nah, sejak bulan Januari kita sudah pernah melakukan siaga, status siaga juga karhutla selama 20 hari. Kemudian ada peringatan dini dari BMKG dan beberapa pertemuan-pertemuan koordinasi tingkat nasional diminta kepada seluruh daerah untuk melakukan kesiapsiagaan. Kita kesiapsiagaan ini kenapa sejak awal? Karena kami tahu potensi ancamannya, Mbak.
15: Sementara itu, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Anton Budiono mengatakan, Kalimantan Tengah saat ini mulai dipengaruhi fenomena El Nino. Menurutnya, masa peralihan dari monsun Asia menuju monsun Australia menyebabkan cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, dan petir yang masih berpotensi terjadi hingga akhir Mei. Anton mengungkapkan curah hujan di sejumlah wilayah Kota Waringin Timur pada pertengahan Mei tercatat melebihi prediksi BMKG. Di Sampit, curah hujan harian dilaporkan mencapai lebih dari 100 mm dalam satu hari dan masuk kategori ekstrim. Namun demikian, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah akan mulai memasuki musim kemarau pada Juni dengan potensi kondisi kering yang lebih parah akibat pengaruh El Nino moderat.
16: Jadi Untuk wilayah Kalimantan Tengah, dari awal, mungkin awal tahun ya sudah kita gembar-gemborkan bahwa tahun ini adalah tahun El Nino. Jadi memang mungkin dalam hal ini pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota dan pemerintah provinsi segera bersiap-siaga untuk menghadapi karhutla di tahun 2026. Dan memang untuk saat ini kita memang sudah mengalami yang namanya fenomena El Nino, Mbak. Jadi memang sudah sekitar 3 atau 4 dasarian kita sudah kondisi El Nino. Tapi memang El Nino sendiri akan sangat berdampak saat monsun Australia aktif.
15: BPBD dan BMKG Kalteng menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi dan karhutla. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman

0: Asrama ditargetkan rampung pada akhir Juni ini. Ia juga menjelaskan sekolah rakyat terintegrasi akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti sarana olahraga, ruang pengembangan bakat, dan area terbuka hijau untuk menunjang kegiatan belajar siswa. Menurut Haiwanan, sekolah rakyat mengusung konsep pendidikan berasrama dan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pemerintah juga menanggung kebutuhan pendidikan dan konsumsi siswa selama tinggal di asrama agar mereka memperoleh pendidikan yang layak dan juga berkualitas. Pendengar, upaya penanganan sengketa tanah di Kalimantan Tengah terus digencarkan Kejari dan BPN Kota Palangkaraya. Sinergi kedua pihak ini diharapkan mewujudkan pencegahan yang efektif dalam menekan kasus yang ada. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Kes-kes yang diselidiki membutuhkan warkah administrasi pertanahan. Baik. Itu sesegera mungkin dapat kami berikan sehingga dapat mempercepat sendiri proses penyidikan itu. Gitu.
2: Sengketa tanah masih menjadi salah satu persoalan yang kerap dihadapi masyarakat di Kalimantan Tengah. Dalam upaya penanganannya, Kejaksaan Negeri Palangkaraya bersama Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya terus memperkuat sinergi dalam penanganan kasus sengketa lahan di daerah. Kasubsi 2 Seleksi Intelijen Kejaksaan Negeri Palangkaraya, Kabib Soleh mengatakan, keberhasilan penanganan sengketa tidak hanya dilihat dari proses penindakan hukum semata. Menurutnya, upaya pencegahan yang dilakukan secara intensif juga menjadi faktor penting untuk meminimalisir risiko terjadinya sengketa lahan di tengah masyarakat.
3: Selain itu, keberhasilan suatu pencegahan itu atau penegakan hukum itu bukan dari penindakan hukum itu sendiri, tapi juga dilihat dari persentase keberhasilan kita dalam pencegahan itu. Nah, ini adalah sesi-sesi kita untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat kedepannya tahu hukum juga agar mereka tahu antara kepastian dan kemanfaatan itu sendiri dalam penanganan perkara sengketa tanah ini.
2: Sementara itu, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Kota Palangkaraya, Rizky Enzar Maulidama menyebut, pihaknya berkomitmen memberikan data-data yang valid untuk mendukung proses penyidikan. Menurutnya, tanpa data administrasi pertanahan yang jelas, proses hukum dalam penyelesaian sengketa lahan akan sulit dilakukan secara maksimal.
1: Terus yang kedua, seperti disampaikan tadi ada pertukaran data, mungkin ada membutuhkan data-data dari kami terkait dengan case-case yang diselidiki membutuhkan warkah administrasi pertanahan. Baik. Itu sesegera mungkin dapat kami berikan sehingga dapat mempercepat sendiri proses penyidikan itu. Gitu.
2: Melalui sinergi yang terus diperkuat, diharapkan penanganan sengketa lahan di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih efektif dan transparan. Selain memberikan kepastian hukum, upaya ini juga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya administrasi pertanahan yang tertib dan sesuai aturan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.

0: Ya pendengar, demikian warta berita daerah pagi ini. Pendengar, untuk informasi-informasi aktual lainnya Anda bisa baca di kanal resmi kami www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, serta kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Sampai jumpa.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

kehidupan dunia. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan, sesuatu yang melalaikan, perhiasan bermegah-megahan di antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Artinya, dunia hanya sementara, jangan sampai membuat kita lupa akan akhirat.

0: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi yang akan dilaksanakan pada hari ini Rabu 27 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang mana disiarkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Dan inilah pendengar siaran langsung Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Imam. Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Istawu aqimu shufufakum i'tadilu, luruskan dan rapatkan shaf.